0: Masyarakat. Menurutnya, Kaltim memiliki beragam wastra baik dari motif maupun teknik tradisional yang dapat menjadi inspirasi untuk menciptakan karya fashion dengan karakter khas dan mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Karena itu, ia berharap inovasi dan kolaborasi terus dibuka agar wastra tidak hanya dikenal di daerah asalnya tapi juga menjangkau pasar yang lebih luas. Demikian kabar etam tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju?
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
2: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Ronden sana perempat RRI Samarinda. Ya, Mbok Ira hadir ngawani etam galanya. Dan kali ini Ronden sana di Halo Benua Etam, Mbok Ira mau ngajak Ronden sana bekesan seputar etam galanya ini gawal nasi pecel atau nasi kuning ya untuk sarapan. Karena dipungkiri juga kedua makanan ini menjadi salah satu menu favorit juga ya saat sarapan Ronden sana yo. Dan mungkin sebagian orang banyak yang memilih nasi kuning ya. Ada juga yang memilih nasi pecel. Aduh, pengen sayur-sayuran hambat nih, kayaknya nasi pecel aja gitu ya. Ada juga ya yang mungkin aduh pengennya yang apa nih gurih-gurih gitu atau manis-manis ya, kayak nasi kuning. Nah, selain itu juga Ronden sana untuk lauknya juga ya hampir sama aja, ada mano ya, ada tigu ya untuk lauk daripada nasi pecel gitu. Tapi kalau haruan jarang sih ya, lebih ke mano, tigu, daging mungkin atau lainnya ya, kayak tahu tempe gitu ya. Tapi kalau misalkan nasi kuning jarang sih ya, paling juga suya apa sih kering tempe gitu ya. Nah, jadi Ronden sana dia gabungan boleh ya, Mbak Ira akan mengajak Ronden sana berkesahan. Kita ketemu dulu sama lagu-lagu daerah Nusantara ya.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Inggris Mo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Nisi masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
3: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
3: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
3: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Aku mandi lagi.
1: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Kronden sana ya, perempat RRI Samarinda yang mau gabungan ditunggu kebersamaannya ya di suasana hambat hari ini yang cerah ya, pakai benih ya. Untuk Kronden sana galanya ya. Yang mau gabungan ditunggu kebersamaannya di perempat. Dan Kronden sana ya, ini Mbok Ira mau ngajak Kronden sana untuk gabungan ya, membahas seputar nasi pecel atau nasi kuning ya. Langsung aja dah ada penelpon. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga. Apa nih kabar kita nih Mbok Yuli? Habarnya sehat aja ya.
1: Kayak tadi pagi.
0: Alhamdulillah. Kalau Mbok Yuli ini kalau di Terawang-Terawang ya kayaknya sukanya nasi pecel deh.
1: Betul.
0: Iya, karena sama kayak Mbok Ira juga.
1: Iya, kenapa enggak tahu?
0: Kenapa alasannya?
1: Suka aja.
0: Suka
1: sayurannya
0: aja.
1: Sayurannya itu nah.
0: Sayurannya, tapi kan sayurannya itu macam-macam ya Mbok isinya ya.
1: Kadang cuman aku sukanya sayurannya itu bayam.
0: Bayam ya daripada kangkung.
1: Iya, aku enggak mau kalau kangkung.
0: Oh, jadi bayam ya sayurnya ya. Bayam terus biasa ada kol juga.
1: Kurang suka juga.
0: Oh, jadi
1: kalau sayuran ya paling mintanya bayam sama itu
0: cambah.
1: Toge,
0: cambah. Oh, toge. Oke, siap.
1: Itu aja dua macam itu aja.
0: Biasa lauknya apa, Mbok? Kalau nasi pecel?
1: Terserah dia jualannya apa lauknya. Gitu.
0: Oh, kalau meknya Mbok Ira di rumah tuh Sida tuh cuma maunya peyeknya aja. Jadi dipakai lauk.
1: Iya, emang enak sih. Makanya tinggal dia tuh jualnya apa gitu nah.
0: Jadi itu ya, kalau Mbak Ira juga itu rebus telurnya di rumah, belinya aja pay mahal.
1: Karena apa aku kalau aku suka telur rebus.
0: Telur rebus ya sama.
1: Iya daripada digoreng.
0: Kalau rebus tuh kayaknya mantep aja gitu, nah cocok gitu.
1: Apalagi di bumbu merah.
0: Oh terus, telurnya ya?
1: Di bumbu merah terus besok makannya.
0: Oh gitu.
1: Keras dia.
0: Keras ya, ya teksturnya keras. Ya.
1: Jadi kenyal gitu nah. Model telurnya kalau
0: iya, tapi biasa sekarang, kalau beli nasi pecel tuh suka langsung dicampur kan, Mbok, bumbunya atau dipisah gitu?
1: Kalau langsung dimakan ya dicampur. Kalau
0: nanti-nanti dipisah
1: nanti
0: ya.
1: Iya, terpisahkan gitu.
0: Jadi ada langganan nasi pecel di kita, Mbok?
1: Aku di sini enggak?
0: Ndik.
1: Enggak.
0: Oh, jadi
1: soalnya aku tuh jarang sarapan kalau pagi. Jadi kalau makan ya paling minimal ya jam 9 ke atas. Jadi masakan sudah matang.
0: Sudah matang ya.
1: Makan di rumah aja.
0: Makan di rumah. Tapi kadang tuh bumbu pecel tuh ada yang pedes, ada yang di lombok.
1: Nah, ya, kalau kita yang pedes, tapi perut sudah nggak tahan sekarang.
0: Iya, kalau yang pedes tuh kayaknya mantep aja, cocok aja gitu nah.
1: Dulu masih muda suka banget pedes. Tapi sudah gara-gara sudah tua ini
0: faktor U ya.
1: Padahal umur baru 17 loh.
0: Iya kak, ih Mbok Ira aja. Nah langsung putus Mbok teleponnya. Telepon aja dipercaya Mbok. Bercanda ya Mbok. Iya jadi tuh Mbok Yuli ya. Boleh gabungan Mbok Yuli ya. Halo.
2: Halo.
0: Oh Bu Sumamat.
2: Ditahu pegat. Gimana ya itu Mbok Ira malam tadi gitu juga. Yang satunya dia juga.
0: Siap. Nah, kalau Bu Sumamat nih di Terawang-Terawang kayaknya nasi kuning nih.
2: Ndi. Hambat ya, mohon hambat tuh Mbok. Itu baru saya mengupas kates. Kates itu makanan saya.
0: Oh, kates.
2: Tapi saya mau cari nasi pecel tuh keliling enggak ada Mbok di Samarinda nih.
0: Yang?
2: Iya, di mana-mana nasi pecel enggak ada orang jual.
0: Oh, itu kah? Jadi adanya apa?
2: Nasi pecal.
0: Oh, pecal ya. Iya, yang penting jangan nasi mencal.
2: Jadi kita mencari ada nasi pecel kah?
0: Pecal adanya.
2: Pecal yang ada, Mbok. Jadi kemungkinan macam sebedan tuh. Cari nasi pecel mana dorong jual, minta saya nih paham. Tanya ada nasi pecal.
0: Tapi kita gaul juga. Nasi pecel.
2: Bang saya tuh, Mbok. Saya bisa molas orang bumbunya tuh.
0: Nah, tuh nyaman.
2: Ada ini, kencurnya tuh, Mbok. Imbang ya Mbok.
0: Terus bumbunya tuh kadang ini busu amun terlalu encer, kadang mau ada tekstur-tekstur masih kasar itu nyaman.
2: Saya Mbok ada keluarga Pang. Ya kan di Kediri Mbok.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi mau merasakan punya tapi ya udah bisa datanglah Mbok. Nyaman memang Kediri kan mola. Jadi nyaman ya, memang. Jadi saya mola tuh kencurnya tuh harus seimbang, daun jeruknya Mbok. Itu gulanya gula merah kan.
0: Iya. Peyeknya jangan lupa, Bu Su.
2: Nah, peyeknya itu boy, iya. Memang kalau mau peyek saya beli aja.
0: Beli aja.
2: Dan memang orang jual tuh memang di
0: pasar
2: juga. Ada nyaman. Itu dipakai mungkin pakai kapur tapi dia yang pakai dengan soda lembut
0: tenang. Oh, tenang. Iya.
2: Jadi namun saya mau senang tuh tegak lontong kan, Bu? Kalau nasi kuning kan lebih mau sih, Bu.
0: Oh, lontong sayur.
2: Lontong sayur atau seperti kandangan yang lembek gitu nah. Namun hambat di berat sudah. Biar kita tawari. Nih, pokoknya harus tegak ketupat.
0: Yang agak-agak lembut lah ya.
2: Iya, apalagi Bu ketupat kandangan tuh kepalanya dua, bah, nyaman banget tuh.
0: Nyamannya lah.
2: Itu gin pesan dulu, Bu, subuh tuh saya ingat
0: kan. Kalau Ndi habis.
2: Oh, Ndi habis kepala. Tapi kalau tigunya kan ada tigur untuk wah nyamannya tuh mbok tapi jarang saya mau tuh mau makan tuh itulah mbok mau soto gitu
0: ya nah,
2: itu habis itu baru ngopi tuh mbok ini aja habis makan kata sih itu aja ini ada lain lagi dah yang dimakan tuh mbok tapi ada Joanna yang senang tuh ini
0: kekanan
2: kan jualan ini mbok kukusan mbok
0: oh kukusan wah ini kan banyak tuh orang berjual kukusan
2: jadi mbok sudah jualan itu
0: iya.
2: Namun kukusan, ya biasa ngukus itu keladi langkat tenang, Mbok. Kalau kita keladi kelangkat tuh yang usul satu, tapi harus bidik jarinya, Mbok. Amun datang di bidik, bisa kerasnya. Dan saya udah tahu, Mbok, melihat gendanya udah tahu, oh ini harganya 20 kan. Jadi ini kalau dibunguli. Itu paling nyaman tuh, Mbok, dengan sulurnya tenang, Mbok. Itu dibelah dulu, tapi direndam dengan ini. Samburi uyah dulu, biarkan. Jadi ada rasanya, mun diadakan di nyaman juga.
0: Iya.
2: Nah, pokoknya mbak, mun sarapan tuh mesti kate sudah. Biasanya kan, nah saya nih takut bang, biasanya apel segala mbak, saya takut dengan jeruk nangkis kan. Itu atau pir mbak. Jadi apel tuh saya biarkan sama kulkas mbak.
0: Iya.
2: Kenapa dirusak-rusak apel nih? Tapi saya bandingkan dengan mangga. Enggak tuh main di sampai 3 hari 4 harinya dah mulai rusak dah no bagian burik minyak kan tuh tangkai itu.
0: Iya.
2: Wah, bisa ada apa nih apa 2 bulan 3 bulan. Nah, makanya saya nih mau lagi. Mungkin juga kan direndam dengan bahan pengawet kan, Bu yo.
0: Iya.
2: Karena saya melihat itu, Bu, yang disamarkan tuh di TV kan rancak dulu. Buah itu disuntik dengan bahan pengawet, Bu. Waduh,
0: Ya.
2: Nah itu yang ditakut itu.
0: Iya.
2: Dan saya selain kates itu atau mangga. Nah itu mbok, kalau mangga itu memang nyaman tapi terlalu manis.
0: Iya.
2: Saya paling disuka dengan manis mbok. Bukan karena saya itu, karena gula di. Jadi sudah diperiksa buang. Tadi aja mbak udah periksa nih. Nah, tidak menjadi nyaman tuh bukan.
0: Iya.
2: Oh dipapaskan mbok normal semuanya. Iya dan mbok ya.
0: Oke siap Bu Su.
2: Tadi gestan telepon.
0: Iya.
2: Oh iya Bu Somad. Ada yang teraktif masalah PDAM tuh. Oh iya sudah.
0: Lajuin dah Bu Su.
2: Terima kasih Bu.
0: Yuk sama-sama. Iya Bu Su.
2: Mudah-mudahan kita jumpa lagi Bu.
0: Amin. Amin.
2: Bunyi Bu anu Mbak Ria kan.
0: Wih
2: malah ini keren bisa ya bunyinya Bu. Rupanya keren. Memang beginilah keadaannya kan Bu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Su Mamat ya. Ya baik Ronden sana Kendia. Mbak Ria ajak lagi untuk gabungan. Kita ketemu dulu sama lagu yuk.

0: Duh bengenah, kai belacor jani.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
3: Alat musik tradisional Nias Selatan yang memiliki keunikan adalah pita batu. Pita batu adalah alat musik yang terdiri dari sejumlah batu yang dapat menghasilkan nada tertentu. Alat musik yang hampir punah ini ditemukan secara tidak sengaja oleh budayawan sekaligus seniman Nias Selatan Hikayat Manai. Batu-batu tersebut disusun di atas tanah dan dimainkan dengan cara dipukul seperti memukul alat musik kolintang. Bunyi yang ditimbulkan oleh batu tersebut berupa bunyi denting menjadikan alat musik tradisional ini dalam bahasa Nias Selatan dinamakan Veta Batu yang berarti batu yang berdenting.
4: Banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
5: Ah, kamu tenang saja.
4: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Uda kan tidak kerja dah.
5: Pokoknya kamu tenang saja.
4: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
6: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
4: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
6: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
4: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
6: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
4: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
7: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
8: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kronden Sana Perompat RRI Samarinda. Ya, Kronden Sana masih di Halo Benua Etam. Ya, nih dah ada yang gabungan juga dan Mbak Mudrika. Assalamualaikum Mbak Ira, budayakan salam. Iya, salam budaya ya Mbak. Nah, kalau pecel saya itu selalu bikin seorang Mbak. Jadi menurut selera ya. Jadi di kental juandi encer yang sedang mahal. Rasanya ada manis, asin, pedesnya sedang, ada gurih. Tapi saya dipakai fitsin katanya. Ada daun jeruk jua, gula merahnya pakai yang asli gitu, yang gula aren ya. Karena ada langganan saya tuh Mbok. Nah kalau buah saya, kalau saya belinya tuh langsung dari pohonnya Mbok. Karena pernah saya beli itu kelihatan masak tapi ndik berasa gitu ya. Setelah itu saya gak mau beli lagi Mbok. Terlihat Mbok dari kulitnya tegak jeruk, pepaya, pisang, semangka dan lainnya ya. Oke itu aja Mbok. Ya jadi kalau misalkan beli buah itu biasanya langsung dari pohonnya ya Mbok ya. Iya lebih anu sih ya Mbok, kalau misalkan dari pohon itu lebih jelas gitu ya, tanpa ada persortiran-persortiran yang lain gitu ya. Oke, jadi katanya selalu bikin sendiri Mbok, kalau makanan jarang beli gitu ya. Wah, boleh nih kapan-kapan Mbak Ira dicoba-cobain gitu ya makanannya ya. Apalagi bumbu pecelnya ya. Oke, terima kasih Mbak Mudrika ya. Selamat melakukan aktivitas saja, sehat selalu ya. Dan kronden sana ya, apapun itu ya, mau pecel kek, mau nasi kuning kek ya, kronden sana yang pastinya disesuaikan aja gitu, seleranya apa hari ini pengennya ya. Ya pastinya jangan lupa sarapan ya kronden sana, karena sarapannya juga bisa membantu kita untuk melakukan segala aktivitas dengan apa? Dengan konsentrasi kronden sana. Kalau kita di sarapan ya pastinya konsentrasinya tuh juga agak menurun, agak terganggu gitu ya. Jadi penting meneh sarapan kronden sana. Baik kok kalau misalnya konsisten gitu ya, pasti dampaknya untuk kesehatan juga luar biasa. Oke deh, kalau gitu setelah ini ada Bekesah Kronden Sana, Mbak Ira punya informasi seputar gaya hidup. Dia Mbak Ira hadirkan informasi selengkapnya yuk.

0: Kronen Sana Perempat RRI Samarinda, Jalan Cendana di Kelurahan Teluk Lerong Ulu Samarinda menjadi salah satu kawasan yang ramai didatangi warga untuk berburu makanan dan jajanan dengan harga terjangkau, terutama pada sore hari. Beragam pilihan tersedia mulai dari nasi ayam, lalapan, pentol, batagor, bakso, siomay, gorengan, kebab hingga aneka minuman. Salah satu warga, Siti, mengatakan Jalan Cendana menjadi tempat yang menarik untuk mencari makanan karena banyak pilihan yang bisa disesuaikan dengan selera dan kemampuan belanja. Ramainya pembeli pada sore hari juga memberikan peluang bagi pelaku usaha kuliner di sekitar Jalan Cendana untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan, sekaligus menjadikan kawasan ini sebagai salah satu pilihan warga untuk berburu kuliner murah. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kabar etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

24 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perompa TRI Samarinda, Kronden sana Mbok Ira masih hadir ya ngawani etam galanya di Onda Bekesa Hambat nih. Jadi Kronden sana kali ini Mbok Ira berempu informasi bagaimana berpakaian ya Kronden sana agar terlihat tinggi, apalagi nih untuk mbok-mbok ya Kronden sana yang pastinya dengan berpakaian ya mungkin seperti ini kita juga bisa terlihat lebih tinggi ya, lebih pede aja gitu yo. Jadi Kronden sana informasinya nanti mau Ira hadirkan ya di Oda Bekesa sampai berapa di jam 10. Kalau gitu kita ketemu dulu sama lagu-lagu daerah Nusantara.

0: lagi ngapain?
1: Eh, aku lagi denger Perompat RRI.
0: Oh iya, emang iya, bisa? Lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
2: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?

0: menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Bahkan otak menjadi pusat pengendalian sistem saraf ke seluruh tubuh. Tapi ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak, salah satunya ubur-ubur. Lalu, bagaimana cara ubur-ubur bertahan hidup tanpa otak? Dilansir dari National Geographic, ubur-ubur mengikuti arus laut dan menyemprotkan air dari dalam tubuhnya untuk membantu mereka bergerak ke depan. Kemampuan tersebut digunakan oleh ubur-ubur untuk meraih makanannya. Ubur-ubur hidup dengan mengandalkan jaringan saraf sensorik, tentakelnya bereaksi terhadap benda-benda asing, dan memiliki sengatan yang beracun. Tentakel ubur-ubur masih bisa menyengat, walaupun terlepas atau bahkan sudah mati.
1: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk!
2: Ah, nggak ah, panas! Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Hutan pinus ya? Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Kamu tahu nggak sih kemarin
1: tolong
2: tas
1: ya.
2: Yang aku beli
1: ini
2: itu
1: penting
2: lagi promo.
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Iya, apaan sih? Gitu
1: aku belum selesai
2: ngomong.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja nggak menghargai lawan berbicara, dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Jadi kalau misalkan Kronden Sana ingin berpakaian tapi biar terlihat tinggi, nah yang pastinya penggunaan ukuran baju juga harus diperhatikan ya. Jadi pilih yang pas, jangan yang oversize gitu. Hindari pakaian-pakaian yang memang oversize karena ini bisa memberi ilusi tubuh itu semakin kelihatan tenggelam. Apalagi kalau misalkan Kronden Sana berempu tubuh yang halus ya Kronden Sana. Jadi memang mencari yang pas ukurannya. Kemudian juga pilih warna yang netral, gunakan juga ikat pinggang ya Kronden Sana. Selain itu juga Kronden Sana jangan lupa untuk gunakan sepatu yang ujungnya lancip ya. Ini juga terkesan lebih tinggi dipakai gitu ya Kronden Sana. Baiklah Kronden Sana, masih Mboyera temani Atam Galanya tetap di Perempat RRI Samarinda.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstenzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

0: Jonya, iya rumah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.

Kronden Sana Perompatan RRI Samarinda. Dan Kronden Sana, itulah sedikit informasi tadi ya, seputar bagaimana menggunakan pakaian agar terlihat lebih tinggi, yaitu menggunakan pakaian nyompas, warna yang netral, kemudian menggunakan ikat pinggang. Selain itu juga gunakan sepatu yang ujungnya lancip, gunakan heels juga, dan pilih tas yang ukurannya kecil ya, Kronden Sana. Nah, informasi ini dikutip tulaliputan6.com. Semoga bisa menambah informasi kita juga di suasana pagi hari ini. Tetap di Perompat RRI Samarinda dan masih temani dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia.

Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kerandesana Kampung Tenun di Jalan Pangeran Bendahara dan Kampung Ketupat di Mangkupala Samarinda Seberang dinilai memerlukan penataan visual yang lebih kuat untuk menarik kunjungan wisatawan. Anggota Komisi 2 DPRD Samarinda, Victor Yuan, menilai kedua kawasan tersebut tidak cukup hanya mengandalkan kegiatan tradisi masyarakat, tetapi juga perlu memiliki identitas yang mudah dikenali. Menurutnya, pemerintah kota tidak harus menggelontorkan anggaran besar untuk menata kawasan, namun bisa menghadirkan ornamen tematik seperti motif sarung Samarinda atau ketupat di berbagai sudut permukiman. Selain penataan lingkungan, Victor juga mendorong peningkatan keterampilan sumber daya manusia agar potensi budaya dan ekonomi kreatif di Kampung Tenun serta Kampung Ketupat dapat berkembang. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Duh Mel, ngilu banget dengernya.
1: Enak tahu gigit es batu, apalagi cuacanya lagi panas gini. Sensasinya tuh nah seger pol.
0: Iya sih, tapi kalau terlalu sering juga kan gak baik untuk kesehatan, terutama mulut.
1: Lah emangnya bisa kenapa?
0: Makan es batu secara berlebihan itu bisa mengikis lapisan pelindung atau emal gigi. Nah, emal gigi yang tipis ini bisa menyebabkan gigi sensitif. Jadi gigi tuh mudah ngilu sama nyeri. Es batu yang keras juga bisa menyebabkan gigi retak atau bahkan patah, terutama pada gigi yang sudah memiliki tambalan atau masalah lain. Bahkan bisa mengiritasi gusi loh.
1: Ah, nggak percaya. Orang selama ini aku makan aman-aman aja tuh. Nih, aku tambahin lagi nih gigit es batunya. Aduh, ngilunya.
0: Nah, itu dia gara-gara behemot sih gigit es batu. Tuh, gigit lagi tuh es batunya banyak-banyak.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara Perompat RRI Samarinda ya, keren deh sana. Selamat siang buat Tata hadir kembali mengawal netam galang ini di rangkaian program Samarinda Siang ya. Seperti biasa di pukul 10 ini ada program Jejak Budaya, dan hari ini akan membahas mengenai Hari Kunjung Perpustakaan nih Bu Sumbo, karena bertepatan dengan tanggal 14 September ya. Jadi setiap tanggal 14 September ini memperingati Hari Kunjung Perpustakaan. Jadi momentum tahunan untuk menggerakkan kembali budaya membaca, meningkatkan literasi masyarakat, kemudian juga mengajak publik memanfaatkan fasilitas perpustakaan nih ya sebagai pusat sumber ilmu pengetahuan yang inklusif. Nah, untuk kurannya sana sendiri nih, sudah seringkah ke perpustakaan atau terakhir kapan nih? Mungkin pas SMP kali yo. Kemudian buat Tata baru aja ya, pas 8 minggu lalu itu ke perpustakaan. Jadi juga banyak buku bacaan nih ya. Ini cuma buku apa ya, buku yang penting-penting gitu ya. Tapi buku komik juga ada, semuanya ada lengkap galanya ya. Jadi sejarah singkatnya mengenai Hari Kunjung Perpustakaan. Ini perlunya hari khusus untuk mengajak masyarakat berbondong-bondong mengunjungi perpustakaan pertama kali diusulkan oleh Mastini Haryo Prakoso. Jadi si Dea ini sosok visioner yang menjabat sebagai Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang pertama. Jadi inisiatif untuk membuat Hari Kunjung Perpustakaan itu disambut baik oleh pemerintah hingga akhirnya dicanangkan dan diresmikan secara langsung oleh Presiden Soeharto pada tanggal 14 September 1995. Dan sejak saat itu, bulan September juga kerap diidentikan sebagai bulan gemar membaca di Indonesia.

0: Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau doa sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.

0: Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Nata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI, Suara Budaya Kalimantan Timur.

Iya, sudah kita dengarkan ya lagu Batak, judulnya Hodo Parjo Loni Pusumbo ya. Oke, lanjut lagi mengenai fakta unik dan manfaat mengunjungi perpustakaan modern. Jadi bisa sebagai transformasi ruang publik dan akses digital. Karena perpustakaan di wayah nih itu tidak lagi sekedar tempat yang simpan buku-buku jadul maha gitu yo. Sekarang sudah bertransformasi lebih modern lagi menjadi ruang publik yang nyaman dengan fasilitas ruang diskusi digital. Kemudian ada wifi-nya nih biasanya ya. Akses internet cepat, kemudian koleksi buku elektronik juga banyak ya yang bisa diakses dari mana aja dan kapan saja. Lalu peningkatan kemampuan literasi dan berpikir kritis. Nah, ini penting ya, apalagi untuk membangun Indonesia lebih cerdas begitu. Jadi membaca literatur fisik secara fokus di perpustakaan itu bisa membantu meningkatkan rentang perhatian dan kemampuan untuk analisis ya informasi secara kritis. Jadi aktivitas ini apalagi membaca itu sangat penting ya, yang bisa menjadi benteng utama dalam menyaring maraknya arus disinformasi atau hoax nih Pusumbo ya. Jadi memang harus kita perhatikan, walaupun kita sudah berumur gitu ya, tetap juga harus rajin membaca agar tidak terjebak dengan berita-berita hoax yang lumayan marak sekarang nih ya. Kemudian adalah dukungan terhadap pembelajaran sepanjang hayat. Jadi perpustakaan itu sediakan akses ilmu pengetahuan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Jadi ini memandang latar belakang sosial dan ekonomi ya. Fasilitas ini menjadi pusat pembelajaran yang bisa mendukung riset akademik, pengembangan hobi, hingga peningkatan keterampilan kerja.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: neng keresa ka Akang, masyawina ku mobil Pajero, mesti nu agung kerekah ngabaliur.
1: Sadehna nu caket sareng neng oke, nyarios na kitu.

0: untukmu. Kenaun hari akan jadi rewokan tak tadi.
1: Kerana mau cinta wala.
0: Ayah naun
1: itu tuh ayah wewe gelis.
0: Mana
1: itu tuh tinggali.
0: Wow,
1: gelisnya.
0: Nya.
1: Eteh teh kecengan dewe.
0: Kari ayam nubu lilis, kari leput nubu tutut, kari hayam kanu gelis, kari beget goreng patut.

Masih di jejak budaya ya, karena di sana masih mengenai juga dengan hari kunjung perpustakaan ya, tepatnya di tanggal 14 September ini. Jadi ada tips dan langkah sederhana untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan ya. Jadi yang pertama, jangan lupa mendaftar sebagai anggota perpustakaan. Jadi proses pendaftaran ini di daerah maupun nasional ya sudah dapat dilakukan secara daring dengan cepat. Jadi memiliki kartu anggota itu bisa membuka akses penuh ke jutaan koleksi cetak maupun digital. Bun cetak bisa etam pinjam bukunya ya, tapi jangan lupa dikembalikan nih Bu Sumbo. Kemudian mengikuti beragam kegiatan komunitas. Sebanyak juga perpustakaan yang rutin menggelar acara menarik seperti bedah buku, pelatihan penulisan, kemudian kelas kreatif ya, hingga pemutaran film edukatif yang bisa etam ikuti secara gratis ya. Lalu yang terakhir adalah mengajak keluarga dan anak sejak dini. Nah ini penting ya, apalagi untuk anak-anak, untuk mengenalkan suasana perpustakaan ya, itu sangat efektif untuk membangun kebiasaan gemar baca. Lalu menumbuhkan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Insya Allah anaknya pintar nanti ya dewasanya begitu ya. Oke, informasinya dikutip dari laman malang.disway.id. Selanjutnya nih, pukul 11 waktu Indonesia Tengah akan ada program Teras UMKM. Jadi tetap bersama Mbak Tata ya di Propat RI Samarinda.

0: kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
1: Aku nggak mau minta maaf. Bukan aku aja yang salah. Dia juga salah kok.
2: Loh, kenapa gitu?
1: Pokoknya aku nggak mau minta maaf. Lagian kan aku lebih tua.
2: Iya betul, memang kamu lebih tua. Tapi kalau memang salah, ada baiknya minta maaf. Minta maaf nggak bikin kamu rendah kok.
1: Pokoknya aku nggak mau minta maaf, titik.
2: Minta maaf tindakan sederhana yang masih banyak orang enggan melakukan. Padahal, dengan meminta maaf, bisa membebaskan seseorang dari perasaan marah, sehingga membuat hidup terasa lebih ringan.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kerenesana PT Pertamina Hulu Mahakam atau PHM terus memperkuat program tanggung jawab sosial perusahaan di wilayah pesisir dan 3T, khususnya di Desa Sepatin, Kecamatan Anggana. Melalui program pelibatan dan pemberdayaan masyarakat, PHM fokus mengatasi keterbatasan akses pendidikan dan energi di daerah terpencil. Untuk sektor pendidikan, perusahaan mengembangkan sekolah negeri terapung seperti di SMP Negeri 6 Sepatin, serta menghadirkan akses internet Starlink agar siswa dan guru dapat belajar dan mengikuti ujian tanpa harus ke daratan. Selain itu, PHM juga memasang panel surya melalui program Desa Energi Berdikari guna mencukupi kebutuhan listrik warga, serta menggandeng Yayasan Indonesia Mengajar untuk menghadirkan guru penggerak. Program pendampingan ini juga mencakup beasiswa sarjana pesisir guna memotivasi anak daerah melanjutkan pendidikan tinggi. Berbagai inovasi ini terbukti membuahkan hasil yang membanggakan. Di antaranya diraih oleh seorang siswa bernama Idul yang memenangkan kompetisi menggambar internasional, serta seorang guru bahasa Inggris yang memperoleh beasiswa Fulbright ke Amerika Serikat. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu. Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Rahmat Teresa Marinda, suara budaya Nusantara. Ya, besembak ya, tadi sudah jejak budaya. Nah, sekarang giliran ya Teras UMKM menemani Item Galanya nih. Menjelang pukul berapa ya? Sebentar lagi pukul 12 ya, besembak ya. Biasanya nih jam-jam rawan mengantuk. Biasanya rawan ngantuk karena juga lapar nih perutnya ya. Sabar, sebentar lagi kita makan siang ya. Oke. Hari ini Mbak Tata akan membahas mengenai tips UMKM untuk memulai usaha cuci motor. Jadi usaha cuci motor ini memang pasti selalu ada dan selalu digunakan gitu ya, dimanfaatkan untuk masyarakat, apalagi malas mencuci seorang nih, mencuci motor seorang, jadi mending dicucian aja dah, cuci di tempat pencucian gitu ya. Jadi gampang, praktis, tinggal bes udah bersih gitu motornya ya kan. Tapi jadi perhatikan moodnya lagi musim hujan, biasanya mungkin orang agak-agak sepi ya karena malas nih mencuci, nanti besoknya hujan gitu. Tapi mood musim kemarau nih malah laku keras nih ya. Jadi ada beberapa tips untuk memulai usaha cuci motor ya yang bisa terapkan. Siapa tahu ada yang mau mencoba untuk usaha ini, boleh benih ya. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah lokasi yang strategis. Karena mau usaha apapun, cuci motor kah, atau usaha catering kah, atau dan lain sebagainya, itu pastikan pemilihan lokasi usaha itu sangat penting ya untuk menentukan keberhasilan bisnis Etam nih ya. Pilihlah lokasi yang berada di dekat pusat keramaian seperti kampus, sekolah, atau pemukiman warga yang ramai gitu. Apalagi lokasinya itu di pinggir jalan, nah ini wah, ini siapa aja yang melihat tuh pasti, oh ya mampir dulu cuci motor deh sebelum pulang kan. Itu bisa memberikan keuntungan lebih yang dibandingkan Etam menjalankan lokasi usaha di tempat yang kecil atau di pinggir jalan gitu maksudnya ya. Namun jika Etam bisa mengatasinya dengan promosi dan layanan yang baik, pasti akan menghasilkan dampak yang positif juga. Jadi tergantung kitanya memilih lokasi usaha yang mana ya. Kemudian selanjutnya adalah strategi promosi yang tepat sasaran. Biasanya nih ya, pengusaha cuci motor itu akan pasang banner atau baliho di pinggir jalan dan diletakkan di dekat tiang listrik nih biasanya ya, promosi gitu kan, siapa aja bisa melihat gitu kan. Tapi usaha cuci motor ini bukanlah bisnis yang membutuhkan teknologi yang kompleks. Jadi aktivitas promosi itu bisa juga dari mulut ke mulut atau promosi di antar tetangga itu juga bisa ya. Pokoknya Etam usahakan agar bisa mendapatkan customer ya, supaya bisa datang ke usaha cuci motor kita. Mohonnya lagi mau grand launching ya, pertama kali buka itu promosi bisa dilakukan dengan menawarkan diskon. Misalnya hari pertama grand opening diskon 50% nih ya. Nah, itu bisa juga untuk menarik penonton, untuk menarik customer gitu ya. Dan untuk meningkatkan loyalitas, Etam juga bisa membuat membership ya dengan berbagai keuntungan seperti cuci motor 10 kali gratis 1 kali cuci. Nah, ini menarik nih ya. Karena buat Tata juga senang nih mencari kayak gitu ya. Atau bahkan mendapatkan gratis cuci helm motor. Bisa Etam coba ya.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Masih membahas tips bisnis usaha motor ya. Jadi selanjutnya harus kita persiapkan adalah pelayanan yang memuaskan. Karena usaha cuci motor itu berfokus pada bisnis jasa ya atau pelayanan, oleh karena itu Etam harus memperlakukan customer sebagai sesuatu yang harus diprioritaskan karena pembeli adalah raja ya. Jadi mulai dari bersikap ramah, kemudian selalu terbuka mohon ada kritik atau masukan. Misalnya dibilang ih kurang bersih nih nyucinya. Oke, kita lakukan lagi pembersihan ulang sampai kinclong, pokoknya sampai customer puas ya. Karena itu sangat penting dan bisa berpengaruh juga pada usaha kita nantinya. Kemudian pastikan mempunyai fasilitas yang memadai. Pasti customer itu menunggu motor lagi dibersihkan kan mungkin ya cuma berdiri nungguin gak dikasih kursi gitu ya. Nah, harus kita persiapkan juga kursinya, tempatnya yang layak untuk menunggu dan di kepanasan ya pastinya. Diusah perlu pakai AC, mau kipas di papa atau dikasih tenda atau apapun yang bisa menjaga customer agar di kepanasan ya. Karena itu juga penting nih untuk memuaskan pelanggan kita ya, customernya ya. Jadi jangan lupa disiapkan misalnya minuman kah atau air putih kah, bisa juga ya, disesuaikan juga dengan yang kita punya gitu Bu Sumba ya. Kemudian kebersihan tempat usaha yang terjaga. Jadi pastikan tempat usaha kita rutin dibersihkan agar pengunjung nyaman, misalnya dengan sering disapu atau mengepel lantai ruang tunggu minimal sehari sekali ya. Jangan lupa juga bersihkan peralatan mencuci motor seperti kanebo, lap pengeringnya, jangan lupa dibersihkan. Dan semakin bersih area usaha cuci motor tentunya akan berpengaruh positif terhadap penghasilan yang Etam dapatkan.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
2: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
3: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
2: Mama, lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
3: Abis kebutuhan hidup nak mau karmana.
2: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat itu akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Cuma Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tangto.
4: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Iya, jadi langkah terakhir untuk memulai usaha cuci motor, pastikan kita bisa merekrut karyawan juga. Tapi mohon Usombo sanggup untuk sendirian aja ya untuk mencucinya di papa leh. Tergantung juga dengan kebutuhan kita. Mun yang lagi rame-rame bener, alhamdulillah bisa etam perkirakan ya untuk merekrut karyawan gitu untuk bantu-bantu. Karena uyuh juga nih kalau nyuci motor dari pagi sampai sore ya, keriting juga tangan nih ya. Demikian infonya dikutip dari laman bfi.co.id. Selanjutnya pukul 12 akan ada program musik dan informasi ya Bu Sumbok. Jadi tetap bersama kami di Perempat RI Samarinda.
1: Permainan PAI. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan PAI terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. PAI yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan PAI ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Bandar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerandesana tim SMP 1 Silok Ngurai sukses menciptakan kejutan dengan keluar sebagai juara pertama dalam ajang Lomba Cerdas Cermat Tingkat Kabupaten Kutai Barat tahun 2026. Kompetisi mengusung tema budaya sebagai inspirasi dalam merajut masa depan Indonesia Emas diselenggarakan di UPT Museum Etnografi Sendawar pada 10 hingga 11 September lalu. Meski baru pertama kali berpartisipasi, tim pelajar yang beranggotakan Muhammad Naufal Ridwan, Ketliani Aisyah Fitri, dan Grazio Alexander Timothy tampil memukau di bawah bimbingan guru pendamping Agustinus Samara, serta berhasil menyingkirkan sekolah pesaing lainnya. Atas kemenangan ini, SMP Negeri 1 Silok Ngurai bersiap melangkah untuk mewakili Kutai Barat ke tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
2: Murah, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
3: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
2: Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
3: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
2: Hah? Kosong gimana?
3: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
2: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
3: Enggak.
2: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Kurane sana saatnya eta Bupati azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Barang siapa utang uang kepada orang lain dan berniat akan mengembalikannya, maka Allah akan luluskan niatnya itu. Tetapi, barang siapa mengambilnya dengan niat akan membinasakannya atau tidak membayar, maka Allah akan rusakkan dia. Hadis riwayat Bukhari.
2: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
3: Loh, kayak gitu nih cara minta maaf?
2: Terus harus gimana lagi?
3: Agi tahe, borukku, anakku Nabruju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana cara mau mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buru. Itu dapat buru.
2: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
3: Gitu kan enak dengarnya.
4: Pro 4 RRI, Suara Budaya Kalimantan Timur.

Roma Teresa Marinda Bu Sumbo, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kali ini kita berada di program musik dan informasi, dan untuk informasi pertama ini mengenai Polresta Sumenep siagakan 3 posko terpadu pasca KM Virgo Transport 8 hilang kontak. Polresta Sumenep Polda Jatim resmi menyiagakan 3 posko terpadu yang berlokasi di Mapolresta Sumenep, Pelabuhan Kalianget, dan Polsek Masalembu guna mendukung penuh operasi SAR. Jadi langkah ini diambil untuk menyusul laporan hilang kontaknya kapal Virgo Transport 8 saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin dengan titik koordinat terakhir berada di perairan Pulau Masalembu. Berdasarkan data manifest sementara, kapal tersebut diketahui membawa total 245 orang yang terdiri dari 215 penumpang dan 30 kru. Dan hingga wayah ini tim SAR gabungan melibatkan Basarnas, TNI, KSOP, serta otoritas pelabuhan telah berhasil mengevakuasi 113 korban Ibu Sumbo. Dengan rincian, 107 orang ditemukan selamat dan 6 jiwa meninggal dunia. Operasi pencarian skala besar terus diintensifkan dengan memperketat pengawasan di jalur perairan kawasan pesisir serta mendirikan posko operasi SAR di Dermaga Trisakti Banjarmasin. Dan masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menyebarkan spekulasi lain. Kemudian serta segera melapor kepada petugas jika menemukan tanda-tanda atau serpihan terkait kapal tersebut. Demikian informasinya dikutip dari laman rri.co.id.

0: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan di siksa terus, tahu?
2: Raga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
5: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
6: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
5: Ini sedotan bambu?
6: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
5: Ngurusin ginian ribet gak sih?
6: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
5: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
6: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
7: Pro 4 RRI.
8: Suara Budaya Nusantara.

Pukul 12.51 waktu Indonesia Tengah nih Bos Sumbo. Ya nih jua sudah jam-jam makan siang ya. Jadi untuk Bos Sumbo selamat makan siang. Nikmati makanannya ya. Dan selalu bahagia, jangan lupa karena setelah itu kembali bekerja ya. Di papa. Jadi Mbok Tata juga bekerja untuk menemani Bos Sumbo segalanya nih ya di santap siang kali ini. Untuk informasi berikutnya ini mengenai 3 life jacket hingga terpal ditemukan, nasib wartawan yang hilang itu belum jelas. Jadi Ibu Sumbo, pencarian 8 korban hilang di sekitar Gunung Anak Krakatau masuki hari ke-6 ya. Dan tim SAR gabungan menemukan 3 jaket pelampung, 2 terpal dan 1 galon. Namun sampai wayahni belum ada kepastian barang tersebut apakah milik rombongan yang hilang. Dan 8 korban terdiri atas 5 jurnalis dan 3 awak kapal Arupa Datu 1. Jurnalis tersebut adalah Muhammad Bagus, Ari Basuki, Yudhistiro, Firman, serta Donald Husni. Jadi 3 awak kapal belum ditemukan bernama Warta, Sukarman, dan Herianto. Kepala Kantor Basarnas Banten Al Amrat menyatakan seluruh temuan telah diserahkan ke pihak kepolisian dan sebanyak 14 alutsista dikerahkan untuk memperluas penyisiran. Dan meskipun cuaca cerah, operasi SAR hingga wayahni belum membuahkan hasil. Dan Etam doakan semoga bisa segera ditemukan ya untuk korban-korban tersebut. Dan mungkin informasinya dikutip dari laman rri.co.id. Etam ninggal dulu sajian lagu daerah Nusantara.

0: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Iya, keren deh sana. Demikian musik dan informasi pada siang hari ini ya. Nanti juga kita melanjutkan dengan program Mitos dan Fakta. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kuranesana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hulu Sungai Utara menggelar sosialisasi pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi di Aula Disdikbud HSU. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan kepala sekolah tingkat dasar yang bertujuan memperkuat peran pendidik agar tidak hanya menyampaikan materi, tapi juga menjadi teladan nyata. Kepala Disdikbud HSU, Rahman Heriadi, menegaskan pentingnya memberikan pemahaman berkelanjutan kepada siswa mengenai dampak buruk perundungan sejak dini. Sementara itu, Bunda Paut HSU Murniati Sahrujani dan Ketua GOW HSU Mayang Melani Hero Setiawan mengingatkan bahwa sekolah harus menjadi miniatur kebinekaan yang aman dan inklusif. Penanganan sejak dini dinilai krusial guna melindungi kondisi psikologi serta rasa percaya diri anak-anak dari ancaman perundungan sekolah. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: coba lihat di kanak muda tuh, lewat hadapan orang Tuhan di da sopan santunnya.
1: Duh me, namanya juga kanak zaman now, biasa mahal eh.
0: Ndak zaman now kah, ndak zaman baheula kah, ndak zaman batu kah, namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas salah mentegak tuh yoh.
1: Yandi hanya me, aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
2: Apapun zamannya, sopan santun tetap yang utama. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Prom Baterai Samarinda, Bu Sumbo, iyo, di Mitos dan Fakta. Kali ini Mbok Tata akan membahas mengenai mitos dan fakta seputar baca buku. Nah ini Mbok Tata spill satu dulu ya. Jadi mitosnya nih, apa iya minat membaca itu muncul secara alami? Banyak juga orang berpikir minat membaca akan muncul secara alami seiring berkembangnya waktu dan bertambahnya usia. Namun ternyata itu mitos maha ya. Faktanya minat membaca ini akan tumbuh secara alami, tapi melainkan muncul dari kebiasaan yang dipupuk sejak dini dan membutuhkan waktu yang lama hingga jadi terbiasa. Jadi budaya suatu lingkungan itu berpengaruh terhadap minat baca seseorang ya, Bu Sembo ya. Minat baca yang tinggi bisa membuat seseorang punya kemampuan menyaring informasi dengan baik, mempertajam pikiran, dan bisa meningkatkan prestasi dari referensi buku-buku yang dibaca. Dan sayangnya, Indonesia masih menjadi negara yang minat membacanya rendah. Jadi, harus kita mulai biasakan dengan membaca setiap hari ya.

Lagu Iga Putri Putra Bungsu ya, menemani Besumbok di siang hari ini. Sudah selesai makan siang mungkin ya, sudah beraktivitas kembali. Pokoknya buat Atam menemani Atam galanya nih siang hari ini. Dan terpantau cuaca hari ini di balik kaca studio perempat ya, terpantau cerah nih Besumbok ya. Walaupun cerah tapi agak-agak berkabut sedikit ya, agak terkesan gelap gitu sedikit ya. Jadi tetap panas cuacanya karena masih musim kemarau. Jadi untuk kerandanya sana jangan lupa jaga kesehatannya, ngurangi minum es ya, karena buat minum es kebanyakan takutnya hitam sakit, pilek, flu, batuk ya. Itu memang penyakit yang pasti ada ya, karena dengan cuaca panas ini biasanya berpengaruh juga nih untuk kesehatan tubuh kita. Jadi tetap jaga kesehatan ya. Lanjut lagi di mitos dan fakta seputar baca buku. Jadi mitosnya bilang, benarkah diboleh menggunakan jari ketika membaca? Nah, ini kebiasaan waktu masih anak halus ya Bu Sumba ya. Jadi mun baca buku yang full tulisan itu pasti dipegang dulu pakai jari. Jadi kalau enggak gitu takut lupa nih, tadi baca yang mana yuh. Nah, kita jelaskan dulu ya. Jadi banyak yang percaya bahwa membaca dengan jari menunjuk tulisan pada buku itu boleh dilakukan karena akan membuat seseorang dilancar membaca. Tapi faktanya nih, justru hal itu membantu etam untuk lebih fokus ke bacaan ya. Selain itu, justru bisa membuat gerak mata lebih cepat saat membaca. Selanjutnya, benarkah membaca dalam keadaan redup bisa merusak kesehatan mata? Nah ini yo, yang seringkali dilakukan oleh orang-orang ya. Mungkin buat aku juga pernah nih melakukannya. Tapi kita baca dulu, apakah ini mitos atau fakta ya? Jadi, Dr. James Shady, seorang dokter mata Vision Performance Institute di Oregon Pacific University, menyatakan belum ada bukti bahwa membaca di tempat redup akan menyebabkan rabun jauh atau mata minus. Faktanya nih, ketika membaca dalam gelap, pupil mata manusia kawan menyesuaikan dengan cahaya yang ada. Nah, munnya lagi gelap, pupil mata akan membesar untuk membiarkan cahaya masuk lebih besar yang diterima oleh mata. Ditambah lagi dengan posisi tiduran ketika membaca dengan jarak mata dikurang dari 30 cm. Jadi hal itulah yang menyebabkan mata cepat lelah dan sulit fokus. Jadi mau baca buku atau main HP kah, itu biasakan dengan posisi duduk saja ya Bu Sumbo ya, karena juga khawatir mata kita cepat lelah kalau munnya sambil berbaring, karena kan sambil berbaring posisinya beda ya, jadi kurang nyaman gitu. Jadi lebih baik untuk posisi duduk, kalau lebih baik lagi dalam posisi terang ya, nyala lampu hidupnya ya.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Ki Busumbo, di mitos yang terakhir nih ada yang bilang membaca itu bikin Etam nih jadi kutu buku dan digaul. Waduh ya. Jadi seseorang yang suka membaca itu identik dengan kutu buku dan digaul. Tapi faktanya di semua orang begitu ya. Bisa jadi cara mereka untuk menghabiskan waktu dengan cara membaca, dan itu membuat orang berpikir bahwa seseorang yang suka membaca mungkin kurang bergaul. Padahal orang yang suka membaca itu merupakan orang yang open minded dan memiliki wawasan luas dari hasil bacaan bukunya ya. Jadi ketika Etam bergaul sama mereka nih, dia akan kehabisan bahan obrolan. Jadi orang yang suka membaca itu cenderung teliti dan punya empati yang tinggi. Demikian informasi ini dikutip dari laman blog.mizanstore.com ya. Selanjutnya pukul 14 akan ada siaran Budaya Nusantara relay dari Perempat RRI Jakarta dan RRI Manado. Jadi untuk Besombo, sekalian Mbok Tata pamit undur diri ya. Nanti juga akan dilanjutkan oleh Mbok Mia di rangkaian program Samarinda Merian. Tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.
1: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
2: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
3: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
2: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
3: Iya, nih.
2: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
3: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
2: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
3: Dimana tuh?
2: Ada!
4: Ada Cikbul!
3: Apalagi tuh Cikbul?
4: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegaru sih!
3: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
3: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
3: Ngeri juga ya?
4: Aku mau bawa.
3: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
3: Mau enggak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
5: Anda masih mendengarkan Perempat RRI Samarinda.

0: Berita jam 13.
1: Abang Pesuku Dinas KPKP Kepulauan Seribu menggelar BIMTEK diversifikasi pengolahan hasil perikanan di Pulau Pari, Pulau Panggang, dan Pulau Harapan Jumat kemarin. Pelaksana tugas Kepala Suku Dinas KPKP Kepulauan Seribu, Andi Dala Jema, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku usaha sekaligus menambah nilai jual produk perikanan. Kegiatan tersebut diharapkan mendorong pelaku usaha mengembangkan produk olahan perikanan yang lebih beragam dan berdaya saing, khususnya untuk memenuhi peluang pasar wisatawan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Enik Ermawati mengatakan kekayaan budaya menjadi magnet utama Gampong Wisata Nusa Aceh Besar dalam menarik wisatawan. Hal tersebut disampaikan saat mengunjungi Gampong Wisata Nusa pada minggu kemarin 13 September 2026 yang memiliki berbagai atraksi seperti menganyam, memasak, dan tari tradisional. Menurutnya, kekuatan budaya terus mampu menarik sekitar 500 wisatawan per bulan ke Gampong Wisata tersebut. Ambil sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayuritia dari Pro 4 Jakarta di hari ini di siaran berjaringan Pro 4 Network ya, di hari Senin tanggal 14 September 2026. Gak berasa kita udah di tengah bulan September aja. Ntar kita gak berasa minggu depan ya udah ulang tahun RRI lagi. Baru kemarin ulang tahun RRI ya. Emang kagak usah dirasa-rasa sih ya pemirsa RRI Net juga pendengar Pro 4 ya, kayak cepet banget tuh jalan ya Bang Po nih hari ini. Dan hari ini kita bakal ngobrol budaya tentunya pastinya di siaran berjaringan kita. Hari ini kita bakal ngobrol bersama teman-teman kita di Pro 4 Manado. Dan sudah ada Kakak Joyce yang sudah tersambung di Pro 4 Manado. Assalamualaikum, selamat siang Kak Joyce.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Iya, sehat Kak?
3: Sehat.
2: Iya, ini kayak mungkin agak delay ya Kak ya di sana ya Kak ya.
3: Oh, sebentar. Agak delay.
2: Kakaknya menjawabnya agak delay soalnya.
3: Mungkin karena jauh atau karena panasnya.
2: Oh, bisa jadi. Biasa begitu sih Kak ya, karena sinyal, karena apa. Tapi enggak apa-apa sih ya di hari ini. Yang penting dalam keadaan sehat-sehat buat teman-teman di Manado gitu ya. Terus juga tanpa kekurangan satupun ya. Kak Joyce, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa ya?
3: Masih delay?
2: Hari ini bakal ngebahas tema apa ya Kak Joyce ya?
3: Bang Jo, kita akan bahas tentang pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam.
2: Oke, siap. Jadi nanti sudah ada narasumber juga nih pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 di studionya Pro 4 Manado sudah hadir ya. Narasumber kita ada siapa, Kak Joyce?
3: Ada Kak Gerard Tiwo. Beliau adalah pegiat budaya dari Tomohon, Sulawesi Utara.
2: Selamat siang, Kak Gerard. Iya, siap. Kak Joyce, ini untuk mic-nya Kak Gerard belum nyala ya, Kak Joyce ya?
3: Bisa dicoba lagi, Kak Gerard?
2: Mungkin agak maju gitu. Iya, sembari-sembari ya. Siap. Ya. Kak Joyce, ini sembari untuk setting mic dari Kak Gerard, mungkin boleh disebutin nomornya Pro 4 Manado supaya nanti pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net bisa menghubungi ke Pro 4 Manado nih Kak Joyce.
3: Iya, boleh lewat telepon ataupun WhatsApp 0853 42 400928.
2: Oke, siap. Kalau di Jakarta kita hanya menerima pesan WhatsApp aja ya, pendengar Pro 4 pemirsa RRI Net di 0812 1124 928. Tapi kalau untuk telepon di nomor 0213504510. Kak Joyce, ini kita akan mulai untuk obrolan kita di siang hari ini mengangkat tema kita. Tapi nanti di menit 30 kita akan istirahat dulu ya Kak Joyce ya, dengan satu lagu. Dan kita akan membuka line interaktif dengan pemirsa RRI Net ataupun pendengar Pro 4. Silakan Kak Joyce dan juga Kak Gerard untuk pembahasan pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam. Silakan Kak Joyce.
3: Oke, baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, salam dari kami di Manado. Jadi kalau tadi Bang Jo bilang ini tak tanpa terasa ini sudah medio, ini sudah medio medio September ya. Ini kalau di Manado Bang Jo, kalau sudah upacara bendera 17 Agustus kan ya. Kemudian begitu upacara penurunan bendera, itu langsung terasa vibes Natalnya.
2: Oh.
3: Kalau di Manado.
2: Kayak cepet gitu ya ke Natal ya Kak Joyce ya.
3: Oke, okay, baik.
2: Siap, silakan.
3: Kak Gerard, selamat siang. Apakah ini sudah bisa terdengar suara narasumber ini Bang Jo?
2: Suaranya masih jauh nih Kak Joyce nih, enggak masuk ke mic kayaknya. Boleh dibantu ya buat teman-teman teknis di Manado ya.
3: Belum masuk suara narasumber ya. Oke, okay. Mungkin kita akan ganti mic-nya.
2: Iya.
3: Bang Jo, bisa kita dengarkan lagi lagu Manado begitu atau dari Jakarta?
2: Sembari aja kita berapa berapa lama?
3: Ini 1 menit bisa?
2: 1 menit nggak apa-apa ya, kita ngobrol dulu aja sebentar.
3: 30 detik.
2: Itu cepet lah kalau sana ya, diutak-utik nyampe deh. Jadi okay.
3: Iya, sembari-sembari. Kalau Bang Jo kira-kira pernah dengar tidak kearifan lokal sama pelestarian alam itu kan biasanya ada hubungannya dengan mitos atau mungkin kepercayaan begitu, dengan alasan dalam tanda petik katanya kita kan sekarang sudah beragama, ngapain juga
2: bener.
3: Kita masih percaya begituan.
2: Iya,
3: ini Bang
2: Jo
3: pernah dengar tidak?
2: Kalau kayak mitos-mitos atau juga kayak apa namanya kata orang tua zaman dulu gitu ya, itu apa namanya ya, ini sih apa buat ya, jaga lingkungan itu ada ya, jangan apa namanya kalau nyapu jangan dibuang ke depan gitu, ditangkap pakai pengki kalau bisa gitu, karena kalau buang sampah ke depan gitu, habis nyapu nih, kita nyapu nih dari teras nih Kak Joyce nih, katanya buang rezeki gitu. Mending disapu, ditangkap pakai pengki, habis itu emang dibuang ke tempatnya gitu. Selain ngajarin buat kebersihan sama itu juga sih tadi ya, apa namanya, jangan buang rezeki istilahnya gitu.
3: Sementara gitu. Kan kalau lebih dalam lagi kita gali masalah budaya nih ya, Bang Jo. Ada kan yang semacam ada ritual-ritual begitu, menunggu alam,
2: betul,
3: dan lain sebagainya.
2: Betul.
3: Seperti itu. Nanti kita akan banyak bincang-bincang dengan narasumber.
2: Siap.
3: Semoga bisa dicerahkan. Ya, karena memang budaya itu harus dilestarikan.
2: Betul.
3: Dan tidak boleh dihilangkan ya. Oke. Apakah ini sudah
2: coba
3: sudah,
2: boleh Kak Gerard?
3: Bisa dicoba lagi?
4: Halo.
2: Iya, sudah aman.
3: Oke, baik.
2: Iya.
3: Kalau begitu kita langsung saja.
2: Langsung saja Kak Joyce dan juga Kak Gerard, silakan.
3: Sudah jam 2 lewat 16 kalau
2: betul.
3: Di Manado.
2: Silakan.
3: Iya. Ini Kak Gerard, apa yang dimaksud dengan gerakan budaya dalam pelestarian alam? Ini kira-kira kalau Kak Gerard dalam kesehariannya berkecimpung dalam dunia budaya yang ada kaitannya dengan alam itu seperti apa, bisa diceritakan?
4: Sebelumnya tadi ya Sigi Wangko, salam untuk semua pendengar dimanapun para pendengar berada. Untuk menjawab tadi pertanyaan dari Kak Jo tadi, kalau untuk saat ini saya bekerja di Asia Indigenous Peoples Network on Extractive Industry and Energy, atau jaringan masyarakat adat Asia untuk industri ekstraktif dan energi. Dan untuk keseharian saya bekerja sebagai peneliti dan bidang komunikasi. Jadi kalau untuk masalah kelestarian alam itu memang satu jalur ya, kalau orang sini bilang satu garis dengan pekerjaan. Jadi keseharian saya itu saya meneliti berbagai macam persoalan terkait kerusakan alam, tapi yang secara khusus disebabkan karena aktivitas-aktivitas industri ekstraktif dan energi tadi itu. Tapi kadang-kadang juga kita perluas fokus kerjanya itu menjadi ke semua ancaman terhadap komunitas adat yang terdampak karena bencana alam atau krisis iklim.
3: Jadi lebih ke kerusakan alam karena tangan manusia,
4: tangan
3: begitu.
4: Manusia dan juga
3: secara alami.
4: Secara alamnya juga.
3: Oke, sebelum jawab pertanyaan saya yang tadi, ini kira-kira dampak sejauh ini, apalagi kalau sekarang kan kita di musim kemarau berkepanjangan, kali ini agak berbeda ya musim kemaraunya akibat El Nino juga, apakah ada hubungannya juga dengan kerjaannya Kak Gerard?
4: Ada, kalau secara khusus, kalau misalkan kita lihat di Sulut ya, khususnya di wilayah Minahasa, wilayah sebenarnya kalau di sini ketika aku bilang wilayah Minahasa itu merujuk pada seluruh Minahasa Raya, tapi bukan cuma Minahasa Utara dan lain-lain, tapi Minahasa Raya. Nah kalau kita lihat kan beberapa kasus itu, pas kita tanya-tanya ke beberapa teman itu, kok bisa ada terjadi kebakaran lahan di tempatmu itu? Dan mereka bilang, oh ini gara-gara ada orang membuka lahan tapi dibakar. Oh ini kebakaran gara-gara ada orang memputar rokok dari mobil, langsung kena daun rusak. Nah itu kan memang kalau orang bilang, oh ini kan gara-gara memang cuaca lagi kemarau panjang kan. Tapi kalau cuaca kemarau panjang itu tidak ada pemantik seperti yang tadi disebutkan.
3: Tidak ada pemicu ya.
4: Tidak ada pemicu. Mungkin kebakaran itu tidak akan terjadi, mungkin. Tapi kemungkinan lebih besar kan. Nah sehingga...
3: Jadi kalau, tetap ada akibat karena ada...
4: Ada ulah manusia.
3: Ada ulah manusia. Jadi tidak ada istilahnya ada titik api jadi sendiri seperti itu ya.
4: Ada kemungkinan juga sih. Tapi kan kalau secara statistik itu...
3: Lebih
4: gara-gara orang membuka lahan atau gara-gara memang ulah manusia itu sehingga ada terjadi kebakaran. Ini yang terjadi di Minahasa, tapi kalau daerah lain mungkin ada seperti itu yang tiba-tiba terbakar karena saking panasnya itu.
3: Okay, jadi kalau misalkan tadi agak susah saya mengikuti pekerjaannya di bidang astrologi, antropologi.
4: Oh, kalau memang kalau secara latar belakang keilmuan saya di antropologi dan
3: antropologi arkeologi. Ya. Kemudian hubungannya dengan budaya, dengan ikat kepala ini ini coba bisa kalau, dijelaskan. Ini apa namanya ikat kepala ini?
4: Kalau ini orang sini aja bilang poporong.
3: Yang artinya?
4: Artinya sesuatu yang dibuat seperti topi. Soalnya kan kalau terjemahan lepas dari topi di bahasa yang di daerah Minahasa itu kan tidak ada kan, ada tapi porong. Nah kalau porong itu kan dia umum, bisa bisa ikat kepala, bisa topi, bisa orang sini bilang tolu,
3: bisa capeo
4: ataupun sesuatu hal yang pakai menutupi kepala itu pasti disebut porong. Nah itu kan kalau kita melihat kenapa orang pakai ikat kepala dan lain-lain, apakah itu hanya untuk fashion atau apa? Bagi sebagian orang memang ya itu fashion, tapi menurut saya itu kenapa kita pakai ikat kepala, kenapa kita pakai atribut lah secara umum itu karena sebagai dari identitas kita sebagai orang Minahasa, sehingga kenapa kita harus malu dengan identitas kita sendiri. Iya, maksudnya kalau kita berkaca di tempat lain, kalau beberapa kali saya juga lihat di televisi itu orang-orang kayak teman-teman dari Jawa, dari mana, dorang itu sangat bangga pakai dorang pakai baju adat, bicara pakai dorang bahasa asli. Kenapa di Minahasa orang tidak seperti itu? Sehingga ya menurut kita dari hal paling sederhana itu dari ya pakai dari atribut dulu, tapi kita maknai itu sebagai ini terang banget dengan terang identitas. Bukan cuma sebatas oh cuma iko-iko rame kalau orang sini bilang. Mungkin kalau Jakarta itu FOMO itu istilah itu.
3: Oh iya. Apa namanya? Fear of missing out.
4: Fear of missing out. Emang kage.
3: Takut ketinggalan. Ini apakah semua orang bisa menggunakan aksesoris budaya ini?
4: Pada dasarnya semua orang boleh, cuma kalau di sini sependek perjalanan saya kan masih muda juga toh, mudah-mudahan masih panjang umur.
3: Amin.
4: Sependek perjalanan saya ada beberapa perbedaan kalau cara dari ikat kepala ini, ada yang misalkan apa sih bahasa Indonesia?
3: Simpul.
4: Ciri, ya simpul di kiri atau simpul di kanan atau simpul di kiri kanan. Itu menurut beberapa tuturan itu ada arti-artinya masing-masing, dan juga kalau ada perempuan beda juga cara mengikat.
3: Tidak bisa sembarang ya?
4: Bisa sembarang.
3: Karena kalau, dari cara simpulnya itu bisa diketahui klasifikasinya.
4: Contoh kalau rupa yang seperti ini, simpul di kiri itu menurut beberapa tuturan yang saya dapatkan itu artinya belum menikah. Belum menikah.
3: Baiklah.
4: Kalau misalkan simpul di kanan sudah menikah, dan kalau simpul di kiri kanan itu dia seorang yang punya jabatan khusus di dalam masyarakat. Atau tokoh lah.
3: Tokoh masyarakat, tokoh adat
4: tokoh
3: juga.
4: Tokoh masyarakat, tokoh adat.
3: Okay, sekarang kita ke esensi dari topik hubungannya dengan budaya, kearifan lokal dengan menjaga kelestarian alam.
4: Kalau bicara menjaga kelestarian alam, berarti ini kan suatu tindakan preventif tuh, bukan kuratif. Nah baru juga ini sebenarnya ada dua hal ini yang menarik dari topik ini, gerakan budaya dan menjaga kelestarian. Kalau saat ini orang banyak yang menganggap gerakan budaya itu, oh cuma orang-orang yang menari kawasaran, misalkan orang-orang yang menari maengket, orang-orang yang suka
3: pemain kolintang.
4: Pemain kolintang lah dalam urusan seperti itu. Mm. Tapi orang kadang melupakan bahwa budaya itu sebenarnya adalah payung besar dari semua hal yang dorang sebutkan itu. Budaya itu kan bisa juga bahasa, tarian, rumah, bahkan pun kalau dalam konteks ini berkebun pun itu bagian dari budaya. Yeah. Jadi kan gerakan budaya itu sendiri suatu berkebun. Nah, tapi kalau kita kembali ke ke istilah yang kedua yang menjaga kelestarian, sebenarnya orang-orang Minahasa itu menurut tuturan dari orang-orang dari dan juga dari catatan-catatan itu, orang Minahasa itu secara tidak langsung sudah menetapkan suatu sistem untuk menjaga kelestarian alam, khususnya dari pengelolaan tanah. Kalau misalkan kita bicara sistem pengelolaan atau penguasaan tanah lah itu, jadi paling pertama itu ada yang dinamakan tanah pasini. Kalau tanah pasini itu kan tanah milik pribadi yang diturunkan secara turun-temurun. Nah, baru yang kedua itu tanah kalakeran taranak, itu misalkan dari suatu kelompok keluarga, contoh saya Tiwo dari Kak Jo juga Wantani ya, misalkan itu ada ini tanah khusus keluarga Tiwo, tanah khusus keluarga Wantani, jadi keluarga itu nggak bisa pakai sih.
3: Turun temurun sampai juga. Kapan?
4: Sampai seluruh orang habis.
3: Oh, sampai marga itu selesai.
4: Sampai marga itu habis atau misalkan orang lupa lah akan keberadaan tanah itu. Baru di atas taranak itu ada namanya tanah kalakeran Umbanua. Nah, itu kalau sekarang contoh di daerah Kabupaten Minahasa itu dan dia bilang tanah negeri. Nah, kalau tanah negeri itu kan memang tanah yang dimiliki secara kolektif oleh seluruh penduduk di desa itu kan. Nah, dan kalau ikut zaman dulu sistem yang paling tinggi kan namanya kan walak tuh itu. Jadi gabungan dari beberapa wanua atau kampung. Mungkin kalau sekarang di Indonesia sistem di level kecamatan mungkin itu. Jadi di tingkat kecamatan juga ada tanah untuk kecamatan A misalkan. Nah, itu orang-orang dari luar kecamatan A itu nggak boleh pakai atau mengeksploitasi hasil dari situ. Nah, itu kalau misalkan kita bicara dari sisi penguasaan tanah. Nah, kalau dari mekanisme pengelolaan tanah, yang pertama itu ya jelas kan, misalkan dari suatu bidang tanah itu orang pakai untuk bercocok tanam atau orang bikin semacam telaga untuk benih ikan. Itu tanah pertama, kita agak lupa istilah itu apa, tapi yang jelas tanah yang aktif aktif digarap atau dikelola. Baru yang kedua itu ada tanah yang namanya tanah rekat. Nah, tanah rekat itu dia biasanya bidang tanah yang ditinggalkan di atas 2 tahun, di bawah 5 tahun supaya mulai tumbuh lagi kan pohon-pohon kecil di situ. Dan jadi kalau kata orang-orang tua dulu itu, kenapa tanah setelah sekian lama orang tanam mesti dibuat lahan tidur, supaya itu katanya nutrisi-nutrisi atau pupuk-pupuk alaminya itu bisa hidup lagi di situ.
3: Iya, bisa kembali lagi.
4: Baru yang sistem pengelolaan ketiga itu turangnya bilang sawukau atau jerame. Nah, kalau sawukau atau jerame itu kalau tadi rekat paling tinggi 5 tahun tuh itu. Nah, kalau jerame itu lebih lama di bawah 10 tahun. Nah, itu biasanya ukuran pohon itu dorang sudah lebih besar. Nah, tapi di sistem jerame atau sawukau ini orang-orang itu enggak bisa sembarang ambil pohon di situ. Itu harus minta perizinan dari setidaknya tiga entitas dalam kampung itu. Yang pertama pemilik tanah, yang kedua perwakilan pemerintah, yang ketiga itu saksi dari aparat. Kalau sekarang kan aparat, kalau zaman dulu kan sistem lain-lain juga tuh.
3: Tadi
4: yang terakhir itu dinamakan tanah kakayan. Kakayan itu memang tanah yang ditinggalkan lebih dari 10 tahun, 20 tahun itu dan dengan sengaja untuk dihutankan kembali.
3: Oh, jadi ini kelestarian alam lebih ke karyawan lokal seperti itu ya.
4: Kalau itu kan kita bicara turun dari perspektif pengelolaan dan penguasaan tanah tadi kan itu.
3: Baiklah. Tadi kan saya sempat bilang mungkin tanah pasti ini akan selesai kalau marganya sudah selesai, karena Bang Jo, pendengar dan pemirsa, kalau di Minahasa, Sulawesi Utara itu kita menganut sistem patrilineal, jadi marga itu dari ayah. Jadi kalau misalkan anak-anak dari ayah ini perempuan semua, turun-temurun perempuan semua, itu kan bisa mati marganya.
4: Hilang farm
3: sampai selesai. Tapi kan sejauh ini atau sedekat ini belum ada seperti itu ya. Tetap saja ada turunan yang membawa marga. Oke. Baik, mendekati menit ke 30. Mungkin perkembangannya bisa kita dapatkan nanti dari pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung.
2: Nanti bisa kita buka line interaktif ya, Kak Joyce dan juga Kak Gerard. Nanti kita akan buka di menit setelah kita pasang lagu ya, pemirsa RRI dan juga pendengar Perempat, karena di sini juga ada udah ada mulai telepon masuk, tapi nanti sabar aja, nanti kita akan kembali lagi tentunya di sini di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya. Pemirsa RRI Pendengar Perompat masih barengan Ayu Joritia dan juga masih bersama Kak Joyce di Perompat Manado. Kak Joyce, sudah ada kak telepon di Perompat Manado?
2: Belum ada.
1: Baiklah. Ya.
2: Mungkin Jakarta ya. Ada?
1: Iya tadi ada, tapi sekarang hilang lagi ya. Tapi ini ada pertanyaan nih yang masuk di pesan WhatsApp ya. Kita baca dulu aja kali ya, Kak Joyce ya. Ini ada Pak Orik di Jember ya. Mau nanya, adakah tradisi suku Minahasa yang memanfaatkan sistem perbintangan dalam pelayaran maupun pertanian ya? Terus juga apakah adakah tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa ini terus diajarkan ke generasi penerusnya hingga sekarang gitu, atau masuk mungkin ke kalender event Pemprov Sulut tiap tahunnya gitu? Boleh silakan nih Kak Gerard.
3: Terkait pertanyaan pertama tadi kan Kak, tentang
2: sistem perbintangan.
3: Itu di Minahasa itu ada. Kalau bintang sebenarnya kalau sistemnya itu sendiri enggak ada terminologi khusus sih sependek yang saya tahu. Tapi kalau misalkan tuturan dari orang tua dan juga yang di kampung, bintang yang paling sering orang gunakan itu orang, kalau mungkin bahasa Indonesia Pleiades itu kan. Atau yang kalau bahasa Inggris yang Seven Sister itu kan. Nah, itu biasanya kalau tuturan orang-orang tua dan juga sampai sekarang dia bilang ketika bintang itu muncul, nah so itu waktu untuk mulai menanam di situ. Dan juga kalau sebenarnya orang Minahasa itu titik beratnya bukan di bintang sih, sependek yang saya tahu juga. Tapi orang itu lebih ke bulan.
2: Bulan.
3: Jadi orang lihat itu fase-fase bulan itu.
2: Bulan kalender apa bulan di langit?
3: Bulan di langit. Bulan. Jadi misalkan bulan baru itu, kalau misalkan orang di kebun biasanya nggak boleh ambil pohon. Enak boleh ambil pohon bambu misalkan. Kalau di purnama itu boleh ambil sekian apa seperti itu. Nah, tapi kalau dalam bidang pengobatan khususnya di daerah Minahasa Selatan, itu saya pernah wawancara ke beberapa tunas di sana. Mereka bilang kalau ketika bulan baru tolong itu ambil untuk bahan-bahan obat itu dari akar-akar. Nah, ketika untuk bulan purnama kita ambil bahan itu dari dedaunan atau dari batang pohon. Nah, tapi ketika saya tanya itu kan ya jawabannya kan normatif secara tadi sih kan bang, oh ini petunjuk leluhur dan orang tua. Tapi kalau kita lihat secara mungkin logika pendek ya, ketika bulan baru itu kan mungkin saja gravitasi bulan itu tidak sebesar ketika bulan purnama tuh, sehingga ketika di bulan baru itu si nutrisi-nutrisi yang mengobati manusia ini lebih cenderung turun dan ada di akar. Nah, ketika purnama itu gravitasi lebih besar, mungkin saja itu nutrisi naik sampai di daun atau di batang. Kira-kira seperti itu.
2: Tapi ini sudah ada kajian ilmiahnya atau cuman dari pengalaman saja?
3: Dari pengalaman sih ini. Kalau sependek juga yang aku riset itu belum ada sih yang menulis secara ilmiah tentang kenapa ambil akar di bulan baru, kenapa ambil daun di bulan purnama.
2: Kalau saya, yang saya tahu bulan yang ada payungnya itu, ada lingkarannya, itu Tuturuga Batolor.
3: Sama, itu teman juga kita bilang itu, Tuturuga Batolor. Itu biasanya kalau ambil apa keong itu pasir semua itu.
2: Oh, begitu. Jadi dihindari pada saat bulan pakai payung ya. Oke. Pertanyaan yang kedua apa tadi Bang Jo?
1: Pertanyaan keduanya
2: yang ada kalender event nasional.
1: Tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa gitu. Dan ini masuk enggak di kalender event gitu?
2: Nah, yang pengucapan syukur mungkin
3: pengucapan,
2: ya.
3: Pengucapan syukur. Kalau sekarang pengucapan syukur ini kan sebenarnya adalah reinterpretasi kembali upacara adat Rumages ketika masyarakat Minahasa sudah mengenal Kristen. Kalau dulu ini kan upacara adat Rumages ini kan setelah panen orang ada apa penyembelihan hewan toh. Itu ya orang tunjukkan untuk kepada Tuhan kepada Tuhan sebagai terampil bentuk syukur. Nah, kalau terang tarik lagi ke sisi kelestarian alam, seperti yang tadi kita jelaskan di pertama itu, kenapa orang Minahasa itu cenderung pada waktu sebelum Pinang Wetengan itu orang itu nomaden, karena ketika orang setelah beberapa generasi orang melakukan aktivitas pertanian, perkebunan di suatu wilayah itu, orang itu punya kesadaran bahwa ini tanah ini bukan orang punya, tapi ini tanah ini orang cucu punya, jadi orang tua dan pinjam. Sehingga setelah beberapa generasi waktu itu, orang memutuskan okay, ini tanah orang bisa tinggal supaya ini tanah bisa subur kembali, pohon-pohon boleh hidup kembali supaya orang cucu cucu kelak boleh memakai itu. Dan seperti itu sampai ya ketika waktu Pinang Wetengan, ketika sudah tersebar semua itu.
2: Oke, baik. Itu dia Bang Jo.
1: Siap, sudah terjawab ya Pak Urik ya untuk tadi perayaan syukur ya namanya ya.
2: Pengucapan syukur. Thanksgiving.
1: Oh, Thanksgiving-nya di sana. Oke. Gitu, siap ya.
2: Ini barangkali kita punya penelpon.
1: Boleh. Boleh kita angkat.
2: Oke, baik. Saya coba dulu. Halo, selamat siang. Siang bye. Iya, Cik Gurian ya. Oke.
1: Iya, silakan Cegu. Boleh dipercepat ya Cegu ya, langsung ke pertanyaan ya.
2: Iya. Yeah. Gerat,
3: Kak.
2: Ya. Kelestarian alam. Iya, betul. Betul.
1: Iya, Cegu.
2: Betul sekali. Eksploitasi, ya. Baik, ya baik. Cakep. Baik, terima kasih Cikgu. Ini Bang Jo, apakah akan langsung dijawab?
1: Langsung jawab dulu aja.
2: Iya, silakan Kak Gerard.
3: Makasih Ibu Cikgu.
2: Cikgu Ria, iya.
3: Cikgu Ria.
2: Dan Jakarta.
3: Dari Jakarta. Salam kenal. Kalau di sini memang kesadaran kolektif itu gimana ya? Jadi orang perlu pahami bersama bahwa Minahasa 200 tahun lalu itu sangat berbeda dengan Minahasa saat ini. Kalau zaman masa lalu itu, 100 tahun lalu itu, kesadaran kolektif itu sebenarnya tidak ada ini suatu istilah kesadaran kolektif. Soalnya orang-orang itu sudah punya kesadaran bersama, sehingga tidak perlu diidentifikasi lagi suatu hal yang sudah ada. Tapi ketika suatu hal itu yang sudah tidak ada, perlu diadakan, sehingga kan terus perlu mengidentifikasinya dengan suatu istilah kesadaran kolektif. Nah, kalau yang terjadi di Minahasa saat ini, kesadaran kolektif itu bukan lagi kolektif secara umum tanpa batasan, tapi kesadaran kolektif yang segregal. Sehingga hanya orang-orang di kelompok-kelompok ini saja yang punya kesadaran kolektif. Misalkan dari pertama kelompok pecinta alam, atau juga ada tumpukan itu artinya grup penari, misalkan Hengket dan kawasan dan sebagainya. Baru selain itu, atau juga memang ada gerakan-gerakan dari kampung. Tapi kalau misalkan kesadaran kolektif secara keseluruhan umat Minahasa ini, menurutku, dan mohon maaf para pendengar Minahasa juga, kita bilang syukurang torang ini. Soalnya yang paling simpel saja, kita perjalanan tadi dari Tomohon, Pimnado. Sepanjang jalan itu rumpuh itu kering. Dan ada tiga otok kita lihat, kelar barokul cuma lempar begitu. Saya bilang, ini kalau tak bakar, ngoni juga ujung-ujung bilang, aduh Tuhan tolong, Makanya ini kan kesadaran kolektif ini
2: masih kurang.
3: Masih kurang. Hmm. Sehingga ya torang, kalau normatifnya kan torang perlu, tapi merubah sesuatu hal yang memang torang memang denial atau memang torang nimau itu sangat susah. Hmm. Sehingga menurut kita itu bagaimana pentingnya ini suatu tindakan-tindakan pencegahan. Misalkan seperti contoh yang pernah kita usulkan juga kepada bapak-bapak pemerintah yang terhormat itu, misalkan ini rute rawan kebakaran ini mohonlah di standby kan, misalkan ada unit damkar di situ. Jangan cuma ketika pos lalu lintas, pos rawan bencana banjir longsor saja ada tim reaksi cepat di situ. Hmm. Tapi ini kan juga kebakaran kan reaksi cepat juga tuh. Misalkan cuma standby satu unit di situ juga nggak masalah.
2: Oke. Okay. Okay. Jadi
3: kira-kira itu.
2: Iya, jadi lempar puntung sembarang itu apalagi di saat semua pada kering, itu juga termasuk budaya kan ya, Kak Gerard?
3: Budaya yang nggak bagus.
1: Iya. Oke. Okay. Bang Gil. Iya. Di Jakarta sudah telepon nih, kita angkat boleh ya, Kak
2: Gilis ya.
1: Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo.
1: Iya, halo Perempat, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Cici Ayu, selamat siang. Silakan Cici Ayu, sudah ada Kak Joyce.
4: Iya, saya langsung ke Kak Yosi.
1: Kak Joyce.
4: Selamat siang, selamat jalan sore Kak Joyce.
2: Selamat siang, Cici Ayu di mana ini? Maluku ya?
4: Di Maluku Tengah, Pulau Seram.
2: Maluku Tengah, Pulau Seram.
4: Iya.
2: Oke, silakan.
4: Kita langsung ke data sumbernya. Selamat sore, selamat siang.
3: Selamat siang.
4: Gerard.
3: Ya.
4: Iya.
2: Silakan Caca Ayu.
4: Terkait dengan budaya dan pelestarian alam ya. Untuk saat ini kan kita masukin musim El Nino ya, mungkin sama juga dengan di Maluku, di Sulawesi Utara. Mm-hmm. Bagaimana nih dengan tradisi adat yang ada di sana gitu ya? Biasanya kalau tempat lain kan ada tradisi untuk memanggil hujan seperti itu. Untuk tradisi tertentu gitu, sama kayak di saya di Sulawesi Tenggara itu ada tradisinya, karena kalau musim hujan biasanya ada adat-adat tradisi yang dilakukan. Apakah sama juga dengan di Minahasa gitu ya, punya tradisi tertentu? Terus apakah ada konsekuensi gitu ya, ada yang melakukan pelanggaran gitu ya, pelanggaran tradisi yang ada di sana terkait budaya dan pelestarian alam? Penjelasannya
1: Bang Gerat
4: ya, dan juga buat
1: Kak Senior ya,
4: Bang Jo, terima kasih, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Cece Ayu di Maluku, boleh silakan Kak Gerard.
2: Oke, tradisi panggil hujan adakah di Minahasa?
3: Sependek juga yang kita belajar dan berjalan, nggak ada kalau pemanggilan hujan, malah di sini cenderung kalau juga kembali lagi ke sependek dan sedekat kita berjalan, iya. Ada praktek kalau orang bilang kan kesepikir ujang tuh kalau di sini kan, sehingga
2: dari pindahkan tempat hujannya,
3: dipindahkan, ya, iya. Makanya kan orang sebenarnya nggak bisa mengontrol ini alam ini kan, tapi orang bisa bernegosiasi dengan alam. Nah, kenapa ini menjadi menarik? Ya mudah-mudahan teman-teman dari Manado bisa juga mengkoreksi kalau misalkan ternyata orang ada ini ritual pemanggilan hujan. Tapi kalau menurut kita, dengan kita punya pengetahuan yang tidak ada ini ritual pemanggilan hujan, karena bagi orang-orang Minahasa, orang memandang bahwa orang wilayah ini cenderung memiliki curah hujan yang cukup, orang Kobong, orang Talaga itu, sehingga dan bahkan kalau misalkan ini hujan terlalu banyak, ya orang berdoa, orang minta tolong ini hujan dipindahkan dulu kemana ke daerah ini. Ya mungkin itu logika zaman dulu yang bisa diterjemahkan bahwa saking banyaknya waktu itu ini curah hujan sehingga sampai orang pun minta tolong ini hujan dipindahkan. Ya mudah-mudahan kalau ada pendengar yang dari Nado bisa koreksi, silakan. Tapi sependek dan sedekat saya belajar itu belum ada.
2: Jadi mungkin kita lebih ke berdoa begitu, berdoa. Ya. Kalau memang ingin hujan turun, kita berdoa minta hujan turun. Tapi kalau ritual tradisi itu setahu kita tidak ada ya. Oke, kemudian yang kedua, konsekuensi terhadap pelanggaran budaya.
3: Nah, kalau pelanggaran budaya ini kembali kita ambil lagi titik ukur dari sistem turang bertani. Itu kalau ada pelanggar di kampung itu, sebenarnya hukuman di Minahasa itu bukan hukuman badan,
2: fisik.
3: Hukuman fisik, tapi itu lebih ke hukuman sosial.
2: Yeah.
3: Contoh itu kalau turang Mapalus itu, atau di daerah Tontemontor, Nyolong Baku Sembong, ketika orang yang tidak balas ini orang, itu koma sosial itu berupa pengucilan. Termasuk juga misalkan ketika orang dalam praktek pembukaan lahan atau orang dia bilang itu rumokrok atau rumuruk, itu ketika orang salah misalkan harusnya ini pohon orang boleh potong tapi orang potong. Di daerah lain, di daerah seperti di Warmungal itu ada sanksi, misalkan orang mesti bawa ayam atau hewan apalah. Tapi yang paling mendominasi itu selain hukuman badan dan itu hukuman sosial, pengucilan itu. Misalkan selama beberapa jangka waktu itu keluarga ini enggak ada yang mau bercerita akan. Misalkan
2: masih ada ya?
3: Masih ada bu, itu di apalagi daerah gunung itu masih ada itu hukuman-hukuman sosial seperti itu. Sehingga orang-orang Minahasa itu kalau misalkan hukuman badan itu kan ya misalkan dapat cambuk atau dapat apa kan sudah selesai di situ kan. Mari hukuman sosial ini kan berat deh ini sampai ke psikologi si orang ini juga.
2: Betul, berpengaruh.
3: Berpengaruh juga, makanya ya itu yang paling ditakutkan di Minahasa itu hukuman-hukuman sosial yang ditetapkan menurut kesepakatan musyawarah oleh tetua-tetua adat tetua-tetua kampung di kampung itu.
2: Oke. Saya tambahkan sedikit Bang Jo ya.
1: Ya boleh.
2: Ini saya kan pernah turun ke Waruga di Minahasa, pernah dengar dong ya, Waruga di Minahasa. Di sana hukum tua setempat bilang kalau misalkan ada seseorang yang berniat jahat masuk ke daerah itu, Waruga itu, dia bisa tidak bisa keluar dari desa tersebut. Dia hanya terputar-putar di tempat sampai akhirnya ketahuan, oh kamu ada niat jahat seperti itu. Itu salah satu sanksi secara adat spiritual yang secara apa ya, kita tidak bisa percaya tapi masyarakat di sana sering melihat seperti itu. Begitu.
1: Oke. Iya itu ya, apa kalau misalnya punya niat buat tebang pohon sembarangan kayak gitu ya.
2: Mau mencuri.
1: Itu ada itu ya akan diterima ya sanksi spiritual seperti itu ya.
2: Iya.
1: Bisa dibilang gitu ya. Siap nih. Kak Joyce di sini juga ada pesan WhatsApp pagi yang masuk nih di WhatsApp kita. Ini ada dengan Bang Riki di Jelambar ya, mau nanya untuk Kak Gerard, bagaimana nilai-nilai budaya mengajarkan masyarakat untuk menghargai alam itu seperti apa, katanya gitu. Dan gimana nih kalau dari pengalaman Bang Gerard atau Kak Gerard ini sebagai pegiat budaya, budaya apa nih yang paling kuat untuk mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan gitu.
3: Oke, untuk pertanyaan pertama ini mohon maaf ya pemirsa dan pendengar, ini bukan maksud untuk membawa suatu agama tertentu ya, tapi memang faktanya itu dibiasakan mayoritas Kristen.
1: Iya.
3: Nah kalau
2: makanya sesudah Agustus penurunan bendera kita langsung Natal.
3: Kalau dalam sistem cara orang-orang Minahasa zaman dulu berpikir, manusia itu bukan lebih tinggi dari alam, tapi misalkan kalau kita lihat, misalkan kita punya jam dinding di ruangan kita itu. Misalkan kan jam itu kan ada 1 sampai 12 itu kan. Itu manusia itu bukan berada di depan dan di belakang, tapi manusia itu mungkin angka 1, angka 6, angka 8 bersama para pepohonan, para rumput, para semut dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika di bawahnya agama-agama yang saat ini berkembang di Minahasa itu muncul satu pola pemikiran baru bahwa manusia itu yang paling tinggi, yang berada di atas alam lah dalam tanda kutip. Dan menurut saya pribadi itu sebenarnya orang harus tanggapi secara bijak. Kalau misalkan orang itu merasa orang itu bagian dari alam dan orang itu adalah makhluk yang paling mulia dan berakal, harusnya orang manfaatkan dong ini otak ini, kalau orang dulu pakai otak kan.
2: Pakai hikmat
3: ini untuk merawat alam. Jangan merasa kalau orang lebih tinggi ini dari alam sehingga bebas aja ini orang mau potong pohon, orang mau bakar lahan, ini terserah ini. Itu kan maksudnya, itu juga salah satu nilai budaya yang sudah bergeser dan semakin redup karena orang-orang sekarang itu semakin
2: ego.
3: Semakin tidak peduli lagi, semakin ego. Dan kembali lagi tadi yang kesadaran kolektif itu kan, sudah lebih menurun.
2: Oke. Jadi itu dia cara menghargai seperti itu. Harusnya kita pakai hikmat untuk menghargai alam, agar alam juga balik menghargai kita, seperti itu Bang Jo.
1: Oke, jangan rusak-rusak ya.
2: Iya, kalau di Sulawesi Utara kan puji Tuhan kita belum ada daerah yang kekurangan air karena berkelimpahan kalau air bersih di sini, seperti itu.
1: Iya. Ya kita harus bersyukur ya apa yang ada di alam ini, dan juga kita dengan rasa syukurnya adalah menjaganya biar nggak dirusak-rusak gitu ya.
2: Betul.
1: Kak Julis dan juga Kak Gerard ya. Apa namanya ini, kalau tadi sudah direspon juga ya, termasuk ya budaya apa yang paling kuat ya yang mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan?
3: Oh, kalau itu di ini warisan dari nenek sih. Jadi kalau nenek dulu mengajarkan satu lembar daun yang diambil itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi misalkan ketika orang mau bersih-bersih halaman tuh, nenek itu tidak pernah mau bilang ini bunga, ini sayur, ini rumput. Dia cuma bilang udah yang kamu menurut kamu itu bukan dan harus dicabut, ya sudah cabut aja. Tapi bertanggung jawabannya itu setelah kerja itu. Nah, teringat itu satu kali kita ambil ternyata itu sayur itu kan. Akhirnya nenek bilang, ini kenapa dicabut ini? Ini kan sayur, kenapa nggak cabut? Bilang, oh kan kita nin tahu. Akhirnya di dalam fase itu, kita ingat tapi nenek itu dia cuma tertawa secara sinis. Itu dia bilang, ya mungkin anak-anak waktu itu kan terpikir tuh, Oma ini siapa ini kan, orang kan minta apa-apa, masa salah pun harus di...
2: Kasih tahu sebenarnya.
3: Iya, kasih tahu kan. Tapi ternyata yang kita akhirnya ketika kita dewasa ini kita belajar bahwa dari kecil itu ternyata kita sudah ditanamkan dua hal ternyata. Mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan untuk mencari tahu sebelum melakukan sesuatu. Sehingga, maksudnya seperti contoh tadi kan, harusnya kalau ketika kita sedang disupervisi dalam bekerja rodi anak-anak itu. Kita tanyakan, ini rumput, ini sayur, ini apa. Tapi kan orang, ketika orang itu tidak ada komunikasi untuk mencari tahu itu, terjadilah kesalahan. Nah, kalau orang mau relevansikan dengan saat ini yang terjadi di Indonesia, khususnya di Sulut yang semakin banyak kebakaran, ketika orang itu, orang bicara komunikasi dengan orang itu untuk mengingatkan dia, untuk tidak nah bakar lahan, untuk mengingatkan dia jangan buang puntung rokok sembarangan itu gagal atau tidak tepat. Ya semuanya itu cuma, ibarat kalau orang Madura itu cuma malentik. Cuma masuk telinga kiri, keluar lagi telinga kiri. Kalau misalkan masuk telinga kiri, keluar kanan itu kan ada yang nyangkut sedikit-sedikit itu.
2: Oh iya, nah, kalau ini begitu masuk keluar masuk lagi, tidak ada transit.
3: Sehingga menurut kita itu salah satu budaya yang perlu ditanamkan itu bagaimana orang itu bisa berkomunikasi secara efektif kepada orang-orang itu. Untuk membangun ini kesadaran kolektif tadi itu.
2: Iya, jadi pada intinya kalau menghargai budaya itu, saya pikir sama semua senusantara ya. Bagaimana kita menghargai budaya agar ya seperti tadi yang dijelaskan Kak Gerard. Seperti misalnya Bang Jo, singkat saja. Dari dulu kan kita diajarkan oleh orang tua, oma, opa. Jangan maksudnya kalau ambil nasi itu harus dihabiskan. Betul. Kalau tidak dihabiskan nasi bisa nangis. Setelah kita dewasa kita jadi tahu bahwa ternyata cari beli beras itu susah loh. Jadi jangan biarkan nasi itu membusuk begitu saja, mubasir, tapi harus dihabiskan kalau sudah berani kita ambil, seperti itu.
1: Oke, betul. Ya biar nanti ya macam-macam sih ajarannya ya untuk nasi supaya dihabisin, satu supaya menghargai makanan.
2: Betul. Ya,
1: terus juga
2: jangan food waste.
1: Betul, terus juga kita lihat lagi saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa menikmati apa yang kita nikmati gitu kan ya. Rasa bersyukur juga kayak gitu.
2: Betul.
1: Ya. Sudah terjawab ya Bang Riki ya untuk pertanyaannya di siang hari ini ya.
2: Jelambar BTW Jelambar di mana ya?
1: Jelambar itu di Grogol, dekat dekat sini. dekat RRI sih.
2: Oh begitu.
1: Iya, wilayah di Jakarta Barat masuknya dia.
2: Ya.
1: Kalau kita kan
2: ya buat yang
1: kita kan Jakarta Pusat nih di Monas gitu.
2: Oke, baik.
1: Gitu Kak Jowi. Nanti kalau kapan-kapan ke Jakarta kita jadi tour guide deh.
2: Sering sih ke sana.
1: Oh iya.
2: Ke Diklat.
1: Oh, ke Diklat. Gitu. Iya, iya siap. Dan ntar kapan-kapan main kemari ya.
2: Siap.
1: Iya, Kak Jowi sini kayaknya kita sudah masuk di menit 55, sudah bisa kita masuk ke closing statement nih kayaknya ya Kak Joyce ya. Karena waktu nih yang harus memisahkan kita, bukan ayah yang pengen gitu.
2: Iya, tapi waktu yang membatasi.
1: Betul.
2: Ya. Oke, kita harus berakhir sebelum jam 14.15 waktu Indonesia Tengah. Kak Gerard, mungkin yang terakhir singkat saja, alam yang lestari membutuhkan teknologi, kebijakan, tetapi juga membutuhkan manusia yang memiliki budaya. Ini seperti apa? Kak Gerard bisa menjelaskan sekaligus sebagai closing statement.
3: Singkat saja mungkin kalau closing statement, namanya teknologi itu pasti membutuhkan manusia untuk mengoperasi dan menguasai. Semuanya itu akan kembali pada manusia. Kalau orang merasa orang itu kembali berasal dari alam, perlakukanlah orang itu menjadi sebagai suatu pohon, sebagai suatu binatang yang orang lihat. Ketika orang merasa orang itu mirip dengan orang, orang juga akan berempati dan orang juga akan merasa bahwa orang juga punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga ini makhluk-makhluk
2: ciptaan. Itu juga nyawa, punya nyawa yang
1: iya. Okay. Siap, kita saling menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan ya, Bang Gerard, Kak Gerard ya. Karena kan alam juga kan ciptaan Tuhan gitu. Betul. Hewan pun juga sama. Jadi kita harus saling menghargai ya apapun
2: karena
1: itu.
2: Karena kita saling terikat begitu ya, kita tergantung sama mereka, mereka tergantung sama kita.
1: Betul, nah, itu dia. Kita
3: punya pikiran.
2: Iya, kita kelebihan kita di hikmat
1: dan punya akal, itu dia.
2: Iya.
1: Siap, Kak Gerard, terima kasih untuk ceritanya di siang hari ini, dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang semuanya. Iya, pemirsa RNA dan juga pendengar Perempat, itu tadi ya obrolan kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini. Kudu gantian juga nih kita sama program lainnya di Radio Visual RNet. Jadi ayo pamit dari Radio Visual RNet, tapi masih ada di siaran terestrial 92,8 Perempat FM Jakarta dan sekitarnya. Di Jakarta punya cerita. Ayo juri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Dik Dasmen dalam memperkuat praktik transformasi pendidikan berbasis literasi numerasi. Ia juga menilai program pendidikan harus berkonsisten dijalankan, dievaluasi dan juga diperbaiki agar tidak berhenti sebagai wacana, dan ditekankan untuk penguatan kapasitas guru dan pemerataan akses teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan pameran Filateli menjadi media edukasi sejarah dan budaya bangsa saat membuka Sriwijaya Filateli Exhibition di Palembang, Sumatera Selatan kemarin. Menurutnya, perangko, kartu pos, dan memorabilitas merekam perjalanan sejarah, tokoh, peristiwa, serta identitas bangsa. Pameran tersebut diikuti filatelis dari 11 provinsi di Indonesia serta sejumlah negara termasuk Singapura, Malaysia, dan India. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dengar tentang investasi, ternyata itu bukan cuma buat orang dewasa loh. Kamu yang masih remaja juga bisa mulai berinvestasi dari sekarang. Dengan uang jajan yang kamu sisihkan, kamu bisa mulai investasi di aplikasi yang aman dan terpercaya. Gampang banget kok. Investasi bikin kamu belajar mengelola keuangan dan tentunya bisa bantu kebutuhan penting masa depan kamu. Bayangin deh, dengan menanam bibit investasi dari sekarang, kamu bisa punya tabungan yang lebih banyak buat kebutuhan penting di masa mendatang. Tapi ingat ya, lakukan riset dulu. Jangan asal ikut-ikutan. Pilih investasi yang paling cocok buat kamu. Yuk mulai investasi sekarang buat masa depanmu lebih matang dan cemerlang. Sikat investasi, masa depan pasti happy.

0: bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
1: Rendeng sana, dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Merian, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.

0: Suara Budaya Nusantara, Kronesna RRI Pemas Samarinda ya. Kembali berjumpa dengan Bomia dalam program Samarinda Merian. Dan tentunya kita ketemu nih dalam program pertama nih di Dendang Merian. Waktunya itu dang dang dang dutan. Iya, Bu Sumbo kan dia ya, Etam akan membuka nih jalur interaktifnya untuk Bu Sumbo bisa merequest lagu-lagu dangdut pilihan ya di 0541-727656 atau di 736-152, di WhatsApp juga bisa di 0811-5819984. Dan list-list lagunya juga sudah Mbak Mia share ya di Facebook kita di Pro 4 RRI Samarinda dan juga di RRI Digital. Tapi sebelum itu Bu Sumbo, kita akan melingat dulu ya kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di pukul 15:17 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah itu Kendia akan kita lanjutkan kembali ya Dendang Merian ya Kendia Etam. Buka kembali jalur interaktifnya setelah kita nelinga kumandang azan berikut ini.
1: Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: Balik lagi ke Rona Serah di Dendang Merian. Waktunya Etam Dang Dang Adang Dutan. Iya, masih setia ditemani Mbok Mia ya, Bu Sumbok. Masih dalam program Dendang Merian yang temakan merapat hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita udah nelingat tadi ada dua buah lagu ya. Lagu pertama tadi, yang pertama kali kita dengarkan ada Satu Hati Sampai Mati. Kemudian ada juga Lebih Dari Hidupku dari Iqbal Lida ya, Bu Sumbo. Nah, ini ada yang mau gabung, kita sapa dulu nih di ujung sana. Halo, Dendang Merian.
1: Dendang Merian.
0: Waktunya Etam.
1: Dendang Dutan.
0: Dendang Dutan, Bu Sukutai.
1: Iya.
0: Tegak mana hak cuaca di sana, Bu Su? Mendung kah cerah nih?
1: Terang.
0: Kenapa, Bu Su?
1: Terang.
0: Masya Allah. Kok di Samarinda gelap ya, Bu Su ya? Bu Sukutai, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Sudah makan belum?
1: Sudah, makan siang.
0: Makan siang sudah?
1: Sudah.
0: Alhamdulillah aja. Bu Su, mau lagu apa nih, Bu Su?
1: Tinggal dulu.
0: Lagunya ada top-topan dari Via Valen, Amadiketu dari Duo Anggrek, Sedang Kecewa Iis Dahlia, Maharita Sugiarto, Pada Siapa Sri Devi, Hancur Hatiku Nasar, Larut Tanpa Kepastian Rara, RT 5, RW 3, Cici Faramida.
1: Iis Dahlia ya?
0: Yang mana?
1: Iis Dahlia,
0: Sedang Kecewa. Sedang Kecewa. Aduh, jangan kecewa ya, Bu Su ya.
1: Kecewa.
0: Bu Su, kutanya mau kirim salam buat siapa nih, Bu Su?
1: Salam untuk Rimesan, Lagu, Sondeng, Limaman, Hamel Esai,
0: ya,
1: Jalan Ben, mana, mau Yuri, Berani, Lita,
0: ya,
1: Yu, Mas. Ade Nita.
0: Iya.
1: Kota Jawa.
0: Itu aja, Kak Bu Su.
1: Iya.
0: Oke, siap. Terima kasih, Bu Sukutai. Kan dia Mbak Mia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sukutai. Ini sebelum saya ke WhatsApp ya, Bu Sumbok, ini ada satu lagi yang mau bergabung di ujung sana. Halo, Dendang Merian.
2: Waktunya Etam, Dang Dutata. Ini Mbok Sabrina kan?
0: Iya, betul. Sudah hafal nih Bu Sumisra nih suara Mbok Sabrina.
2: Wah, hafal dengan Mbok Sabrina ini.
0: Iya, yang paling gerecek lah pokoknya ya, Bu Su ya.
2: Iya, pokoknya lagunya RT 5
0: ya. RW 3, apa ya. Nyanyi lah, Bu Su? 10 nomor rumahku, asik. Tegak mana cuaca di sana, Bu Su? Kayaknya kalau di Samarinda kok gelap ya ini ya? Apa di Tenggarong ya? Tenggarong, di Muara Kaman juga gelap nih.
2: Ya, cerah, panas, Mbak Sabrina.
0: Panas sekali.
2: Iya, panas sekali. Yang penting hati dingin.
0: Aduh, ya kan? Kalau Mbak Mia bisa. Kalau Mbak Mia kemun cuaca panas, hati juga panas.
2: Oh, yang panas gini minum es air kelapa ya kan?
0: Aduh, iya tuh, Bu Su, betul.
2: Oh, segar. Nyaman bener.
0: Nyaman bener.
2: Pokoknya segar itu anu Mbak Mia ya kan?
0: Betul.
2: Mbak Mia Sabrina.
0: Mbak ya kan? Mia Sabrina, Masya Allah.
2: Mbak Mia Sabrina.
0: Bu Su, misalnya mau kirim salam kah? Buat siapa nih, Bu Su?
2: Buat salamnya buat Bu Sukuta, semoga sehat afiat.
0: Amin.
2: Buat Bu Su Ranjani. Bu Su Ranjani.
0: Wah, wasit kan di tamat tuh.
2: Bu Su Agus Suku. Bu Su Amai. Bu Su Agus. Buat Bunda Yuli.
0: Siapa lagi?
2: Buat Jula Kutus Rondeng.
0: Siapa lagi?
2: Buat Roga Mbak Tata yang ada di Perempat yang selalu diberi kesehatan, dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Banyak-banyak terima kasih Mbak Sabrina.
0: Sama-sama busu Michael Mansur, Michael Misran.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu Michael Misran di Muara Kaman ya. Artisnya Muara Kaman si Danile. Kita ke WhatsApp dulu ya Busu Mbok. Di WhatsApp tadi ada Busu siapa tadi itu yang mau bergabung. Busu selamat tela-tela. Tapi di kesempatan angkat ya Busu. Kan dia mohon kita masih nalinga siaran ini. Mau dicoba kembali gabungan request lagu. Boleh banget ya. Di 081-5819-984. Ada juga dengan Mbok Lara nih. Jersey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbok. Selamat sore. Maaf mengganggu sebentar. Mending mengganggu Mbok. Aku mau izin request lagu. Satu lagu boleh gak Mbok? Boleh. Terima kasih sebelumnya. Semoga siaran sore Mbok hari ini selalu dilancarkan, menyenangkan, dan dipenuhi keberkahan. Amin amin ya Mbok alamin. Sidam mau request lagu dari Rita Sugiarto dengan Mahar. Oke siap Mbok Lara, dia akan Mbok memutarkan lagunya. Dan ada juga dari Mbok Sanawi alias Ibu Dava. Jarsida wayahnya tamdangdutan nomor 10 Mbok. Tolong pusingkan nomor 10 ini. Aku terikat dirimu dari Trio Macan. Siap Mbok. Kini akan Mbok Mia pusingkan juga yoh lagu requestan dari Mbok Dava, Mbok Sanawi dan juga Mbok Lara ya. Kita ke jalur telepon lagi dulu Bos Mbok. Halo Denang Merian.
3: Waktunya hitam dan
0: dangdutan. Apa kabar, Busu Abdurrahim?
3: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Masya Allah. Busu, kemarin pas acara jumpa pendengar, Busu nggak datang ya?
3: Busunya saya cari Adul.
0: Kenapa, Busu?
3: Saya cari Adul.
0: Oh, malah ditunggu-tunggu nih.
3: Iya. Ada gak duit, urusan lancar.
0: Enggak apa-apa,
3: Adul,
0: Busu.
3: Kan?
0: Aduh, urusan lancar benar juga.
3: Saya waktu itu masih ada di kebun, jadi mau maghrib baru saya pulang.
0: Oh gitu.
3: Iya, kan pakai motor, jadi jauh kan.
0: Iya, enggak apa-apa, jadi Busu.
3: Belum sempat. Mm-mm. Nanti kesempatan lain kan.
0: Iya, nanti bisa kita ketemu di kesempatan lainnya, Busu ya.
3: Iya,
0: yang penting Busu sehat selalu.
3: Iya, soalnya aku banyak kesibukan ini Bunya.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
3: Iya, kalau saya itu banyak kesibukan. Bertani. Soalnya kan banyak yang bisa dikuasai, apakah listrik, pasang listrik,
0: energinya.
3: Itu kan sekolah ada lagi memanggil saya.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
3: Bisa sopir, bisa tukang, bisa bertani.
0: Alhamdulillah rezekinya lancar
3: terus kadang-kadang itu pokoknya. Kadang-kadang itu kalau ada cara disuruh lagi dia berasanji banyak teman-teman kan mana kalau ada pengantin dia itu mau hatamkan Al-Quran itu banyak banyak kegiatan itu kalau saya itu Mbok Mia.
0: Masya Allah.
3: Iya.
0: Ngomong-ngomong mau lagu apa nih Busu Abdurrahim?
3: Kalau lagunya Cici Paramida sudah ada diputar.
0: Cici Paramida belum diputar tapi sudah ada yang request.
3: Sudah ada yang request. Apa lagi yang ada?
0: Masih ada top-topan dari Via Valen, Amal Diketu Dua Anggrek, Pada Siapa Sri Devi, Hancur Hatiku Nasar, Larut Tanpa Kepastian Rara, Bintangku Putri Isnari, Zapin Hati Melayang Hari Putra, Bukan Cinta Biasa Lesti, Panggilan Cinta Faul Gayo, Adam Hawa Fitri Tamara, Salat Setia Eri Susan, dan terakhir Pergi Saja dari Dinda Sylvia. Yang mana Busu?
3: Bintangku.
0: Bintangku dari Putri Isnari. Boleh banget. Kirim salamnya buat siapa nih Busu?
3: Iya, kirim ya. Salam kepada teman-teman pendengar dari Perempat Samarinda. Antara lain ya ada Busu Ago, Busu Misram, Busu Kutai, Busu Rinjani, Busu Sepul Koko. Kemudian mbaknya Mbok Sanawia, Mbok Mudrika, Mbok Eka, Mbok Yuli, Mbok Reni, Neilas, Mbok Mudrika dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda dimanapun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Mia.
0: Sama-sama Bu Su.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, terima kasih Bu Abdurrahim Dubatuah ya sudah bergabung dengan Perempat dari Samarinda. Requestan lagunya Bintangku dari Putri Isnari. Kalau gitu di sebelah malam kita Bu Sumbo, yuk kita telinga lagi lagu-lagu pilihan dari Bu Sumbo segalanya. Ada Sedang Kecewa dari Isdali dan juga RT5 RW3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap
1: perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kemerdekaan hingga era digital.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
3: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
4: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
5: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
6: Rompak RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, Kronisra masih di Dendang Marian waktunya Etam Dangdutan. Ya, masih ada lagu-lagu yang bisa Etam pilih nih Bu Sumbo, tentunya ya di 0541-7272-656 atau di 736-152. Bisa juga di WhatsApp kita di 0811-5819-9984. Dan lagu-lagunya juga sudah mau share ya Bu Sumbo di Facebook kita di Perompat RRI Samarinda ya, dan juga di RRI Digital. Tapi kendia Etam buka kembali jalur interaktifnya ya Bu Sumbo, karena Etam sebentar lagi akan nelingak nih sama-sama kabar Etam yang dipukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ya, lagu-lagunya masih ada apa aja nih? Masih ada top-topan dari Via Valen, ada Amadi Ketu dari Duo Anggrek, ada Pada Siapa Sri Devi, Hancur Hatiku Nasar, Larut Tanpa Kepastian dari Rara, kemudian Zapin Hati Melayang Hari Putra, Bukan Cinta Biasa dari Lesti, Panggilan Cinta Fauga Yo featuring Selviyama, ada Jo Adam Hawa dari Fitri Tamara, Sahabat Setia Eri Susan featuring Benigno, dan juga Pergi Saja dari Dinda Sylvia. Ya itu dia Bu Sumbo ya, lagu-lagunya yang masih belum kita putar, tentunya akan kita putarkan dia setelah kita nelingah kabar Etam. Dan juga ada dua lagu yang sudah mengantri juga, akan dia ada Mahar dan juga Aku Terpikat Dirimu ya Bu Sumbo. Dan tegak mana nih cuaca di luar nih Bu Sumbo, kalau di kawasan Miami ini di sini ya, pas mau melewat tadi cuacanya tegak berkabut gitu ya. Biasanya kan mau cerah ya, cerah maha tuh biru-biru atau putih-putihnya tuh putih cerah tegak tuh. Ini agak kuning gitu nah Bu Sumbo ya. Dan juga di pantauan ya Bu Sumbo di laman Instagram nih, di beberapa kawasan tegak di Jalan Poros Samarinda Bontang ya. Tepatnya di sekitar Sungai Siring nih. Kabut asapnya nih sangat pekat beneh ya. Nah, Etam jadi himbau untuk menggunakan masker ya, supaya untuk mengurangi polusi tegak gitu juga ya Bu Sumbo yo. Dan harus hati-hati di jalan karena jarak pandang juga semakin mengecil nih. Jadi Etam jangan laju-laju ya. Tahu ya teman-teman di depan situ dia ada apa ya. Jadi Etam nih harus tetap berhati-hati di jalan, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan. Dan Bu Sumbo, di pukul 16 kita akan melingat dulu kabar Etam di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. 4 RRI,
1: Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ini juga menjadi bagian dari penguatan ketahanan pertanian, terutama di tengah kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi produktivitas dan keberlangsungan kegiatan budidaya. Demikian Hambar Hitam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Hambar Hitam selanjutnya.
1: Hambar Hitam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
1: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
2: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah kerap banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
4: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.

0: kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Adik mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
7: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Kembali lagi di Denang Meriam waktunya Tahun Dangdutan. Ya Bu Sumbo, masih ditemani dengan Bu Mia yang tentu saja masih setia menemani nih Bu Sumbo segalanya ya. Ini kita sudah di 16.20 nih, masih kira-kira setengah jam lebih lah, 40-an menit lagi lah kita ada di Denang Meriam ya. Waktunya Etam Dangdutan. Iya, lagu-lagunya masih ada yang belum kita putar ya Bu Sumbo. Masih ada top-topan dari Via Valen, Amal di Ketua Anggrek, Pada Siapa Sri Devi, Hancur Hatiku Nasar, Larut Tanpa Kepastian Rara, Bukan Cinta Biasa Lesti, Panggilan Cinta Paul Gayo, Adam Hawa Fitri Tamara, Sama Setia Iris Susana, dan juga Pergi Saja dari Dinda Sylvia. Ya Bu Sumbo, kami bergabung dengan Mbok Mia di 081-7272-656 atau di 7361-522. Di 0811 juga bisa ya, di WhatsApp di 0811-581-9984. Kita sama dulu Bu Sumbo yang ada di jalur telepon, ada siapa di ujung sana. Halo Denang Marian.
1: Denang Marian, Mare Etam Dangdutan.
0: Waktunya Etam Dangdutan. Apa kabar Bu Su Iis?
1: Kabar baik, Bu.
0: Alhamdulillah. Sudah enggak, suaranya enggak batuk-batuk lagi nih, Bu Su?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Kemarin-kemarin kayaknya masih kurang enak badannya kayak Bu Su Iis ya. Suaranya agak serak-serak gitu kayaknya.
1: Iya, iya.
0: Alhamdulillah sudah sehat.
1: Lagunya apa tadi tuh?
0: Lagunya Amal Diket tuh ada dari Do Anggrek.
1: Iya, iya.
0: Yang itu ya. Salamnya buat siapa nih, Bu Su?
1: Bu Su Abdul Rahim. Busu, Syukur, Mbok Rini, Mbok Nana, Mbok Mudrika, Mbok Farida, Mbok Maya, segalanya ya Mbok.
0: Oke, siap Busu.
1: Kesehatan gak salah Mbok.
0: Amin. Kesehatan juga Busu ya.
1: Sehat, murahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Su Iis ya. Semoga kita bersetan segalanya ya. Ada Bu Su Mamat di ujung sana. Kita sapa dulu. Halo Denang Meriam.
2: Denang Meriam.
0: Waktunya Etam.
2: Waalaikumsalam. Masih merem-merem mata Mbak, baru bangun.
0: Baru bangun ya Bu Su ya. Berarti enggak sepedaan kah sore hari ini Bu Su?
2: Sepedaan di Mbok, jalan aja sedikit Mbok ke Taman Samarinda tuh, Mbok, parak rumah kan Mbok ya.
0: Oh iya, tapi ini kayaknya cuaca di luaran nih Bu Su ya, makin tegaknya makin parah ya. Apa nih ininya nih, anunya, langitnya nih.
2: Dulu, cium bau nih rumennya, baunya kurang nyaman ya di jalan Mbok.
0: Jadi jalan.
2: Jadi tetap jalan Mbok, ya kan, tapi dipakai masker nih, boleh karena ya ada oksigen dia Mbok. Oke lah, lagunya apa nih?
0: Lagunya masih ada top-topan Via Valen, Pada Siapa Sri Devi, Hancur Hatiku Nasar, Larut Tanpa Kepastian Rara, Bukan Cinta Biasa Lesti, Panggilan Cinta Paul Gayo, Adam Hawa Fitri Tamara, Sama Setia Eri Susan, Pergi Saja Dinda Sylvia.
2: Ya dah Mbok, pergi ya dah Mbok.
0: Pergi mah, pergi aja ya.
2: Pergi ke RRI itu Mbok, malam. Dia kan ada lagi Mbok ya, janjinya Mbok ya. Cuman janjiin, dia kan rapat lagi tuh Mbok.
0: Iya, ditunggu Bu Su Mama tekarokeannya.
2: Iya, tapi saya nggak bisa, bisa aja nyanyi tuh. Iya, dulu latihan kan.
0: Kan Bu Su aneh ya, karaokeannya biasanya sama Bu Su Dehem ya. Di mana tuh, di bengkel itu ya.
2: Bu Su Dehem mah asli tuh Mbok, Bu Su Riko tuh hebat ya Mbok. Mudah-mudahan dia Mbok Mbok Beben ya, umpat Mbok Beben yang di ini nah, Jalan Abu Talib yang Kutai itu Mbok. Itu pintarnya ya Mbok.
0: Ya semoga ikut nanti biar makin rame acaranya.
2: Waktu malam tuh saya melihat gitu Mbok, saya udah melihat ya.
0: Ada kan, saya salim sama Bu Su.
2: Oh iya kan?
0: Iya.
2: Paling uyuh saya dilihat Mbok yo.
0: Kok paling uyuh kenapa Bu Su?
2: Apa penampilannya uyuh.
0: Oh.
2: Penampilannya uyuh. Orang Mbok. Enggak pakai sarung saya sebenarnya tuh, tapi enggak usah. Mbok Yuli. Terus itu Bu Saldo Syukur. Seperti ya, Bu Selamat Radio. Mbok Mardiana. Ya dan Mbok. Mudah-mudahan Etam bisa jumpa lagi Mbok yo.
0: Amin.
2: Jadi kan ramai kan Mbok yo. Jadi suara hitam itu jangan hanya di radio aja munculkan.
0: Iya.
2: Ya kan, dengan kekurangan etam. Mm-mm. Ya kalau Mbok, kalau saya kan waktu malam tuh ada kekurangannya Mbok.
0: Apa itu Busu?
2: Penampilannya uyuh dilihat ya deh Mbok.
0: Enggak lah Busu.
2: Iya dah, iya salaman saya video tuh kok.
0: Yang iya. Iya kan pas lagi joget-joget itu kan.
2: Iya. Saya main di enggak berjoget. Betis luka Mbok Mas.
0: Oh.
2: Kan tersentuh beton hari itu Mbok.
0: Iya.
2: Jadi dipincang sih.
0: Cuman ngilu gitu lah Bos.
2: Terima kasih Mbok. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi Mbok ya.
0: Amin.
2: Menyenangkan berjumpa hari itu Mbok. Ya kan Mbok. Terima kasih.
0: Sampai jumpa lagi. Bo, sama-sama.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Busu Mamat ya. Omai ketemu sama Busu Mamat ya dalam acara jumpa pendengar ya. Semoga Busu-Busu Mbok segalanya ya, yang kalau ada event serupa lagi bisa ketemu kita ya Busu Mbok, walaupun Mboknya juga malu-malu sebenarnya. Tapi taunya joget mah gitu ya sampai baterainya habis. Tadi ada yang mau bergabung di jalur telepon kita, sapa dulu. Halo Nenang Marian. Waktunya itu mendang-dang-dang-dang dutan. Busu Arif ditunggu dari tadi, kemana aja ini Busu?
1: Iya.
0: Abis tidur siang?
1: Iya.
0: Mau lagu apa Busu? Boleh sebutkan lagunya ya?
1: Iya.
0: Ada top-topan Via Valen, Pada Siapa Sri Devi, Hancur Hatiku Nasar, Larut Tanpa Kepastian Rara, Bukan Cinta Biasa Lesti, Panggilan Cinta Faul Gayo, Adam Hawa Fitri Tamara, Sahabat Setia Eri Susan. Yang mana nih Busu?
1: Bukan Cinta Biasa.
0: Bukan Cinta Biasa dari Lesti. Kirim salam buat siapa nih Busu Ari? Oke siap. Terima kasih Busu Ari. Sehat selalu. Assalamualaikum. Ya Busu Ari di Juanda. Kita ke WhatsApp lagi ya Busu. Ini sudah ada Mbok Mudrikah nih yang bergabung ya melalui chat WhatsApp. Chat sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbok Mia, sore ini kurang cerah cuacanya. Bener Mbok, kurang cerah sejujurnya ya. Tapi kita harus menikmati hari ini. Oke, salamnya untuk Busu Abdurrahim, Busu Is, Busu Kote, Busu Serundeng, Mbok Nana, Mbok Yuli, Mbok Sanawiyah. Lagu ini nomor 17, Pergi Saja. Makasih ya Mbok, sehat selalu. Siap, terima kasih juga Mbok Mudrika, sehat selalu juga untuk kita semua ya dan sekeluarga. Kalau udah ada yang minta nomor 17, saya yang larut tanpa kepastian aja ya Mbok. Nomor 17 ini Pergi Saja. Oh, Pergi Saja tadi Abu Semamat kebetulan baru aja request. Berarti Mbok Mudrika requestnya ganti jadi Larut Tanpa Kepastian, lagunya dari Rara. Oke, siapkan dia, akan kami putarkan ya Mbok Mudrika ya. Kalau gitu kita sembari menantikan Bu Semamat segalanya bergabungan, kita nelingak lagu-lagu yang sudah di kita format. Ada Bintangku dan Jiwa Amadika tuh.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Adi Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang. Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih di bahasa Inggris, kenapa nggak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Iya, Kronen sendiri terasa karena waktu kita sudah di penghujung ya, dah di 16.51. Mami undur diri dari Denang Merian ya sore hari ini. Terima kasih sudah nelinga ya, sudah bergabung, sudah request lagu. Tadi tegaknya ada Busu Sleman Teletela yang bergabung, tapi karena tidak sempat waktu item juga sudah di ujung ya Busu. Mohon maaf, Mami tidak bisa mengangkat teleponnya juga ya Busu dan segalanya ya yang bergabung. Insya Allah kita ketemu lagi besok ya Busu ya. Busu, mohon maaf nih Mbak Mia gak sempat ngangkat ya Busu ya. Mbak Mia wakilkan aja ya. Salam salam yang Busu Selamat Teletela untuk pendengar segalanya ya. Kalau gitu kita neringa lagu, masih ada dua lagu, ada Larut Tanpa Kepastian dan juga Pada Siapa. Kemudian kita ketemu lagi Busu Mbak dalam program Jelajah Nusantara di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Kabar datang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerohan Desna Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming meninjau langsung perawatan orang utan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kunjungan ini menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap satwa yang ikut menjadi korban karhutla, terutama ketika kebakaran mengancam habitat dan kesehatan satwa liar. Dalam kunjungannya, Wapres menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung penanganan orang utan, diantaranya obat-obatan, bawang bombay, dan alat nebulizer. Pemerintah menegaskan pentingnya

0: dan tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Suara Budaya Nusantara, Bu Sumbo kembali berjumpa dengan Mbok Mia ya dalam program Jelajah Nusantara edisi di hari Senin di 14 September 2026 ya. Kita kembali lagi nih Bu Sumbo di janur hari ini. Itemnya akan berkesahan seputar apanya ya. Astumat nih, masih Mbok Mia buka nih, apa kita mau berkesahan nih. Oh, berkesan seputar destinasi wisata literasi Indonesia. Buat item yang suka baca nih Bu Sumbo, tegak Mbok Mia. Wah, aduh hai. Jadi Bu Sumbo, kalau tanggal 17 Mei ini diperingati sebagai Hari Buku Nasional dan dicetuskan pertama kali di tahun 2022 oleh Abdul Malik Fajar yang merupakan Menteri Pendidikan Nasional di tahun 2002 ya. Dan Hari Buku ya juga ditujukan untuk menumbuhkan minat baca etam dan literasi masyarakat Indonesia. Nah, seiring dengan perkembangan zaman ya, minat untuk terus meningkatkan literasi ini ternyata terus berkembang ya. Bahkan ada beberapa tempat destinasi wisata berbasis literasi yang dibuat gaul, out of the box lah pokoknya ya, dan di membosankan enggak biasanya. Teman-teman tahunya nih wisata buku tuh paling di perpus, kita bosan, hening, tegak tuh ya, tegak kuno. Padahal di ya, sekarang etam sudah semakin dengan adanya perkembangan zaman ya, yang namanya wisata literasi ini sudah makin meningkat jua. Jadi item juga semakin tertarik juga untuk membaca, karena ya membaca itu membuka jendela dunia itu Bu Sumbo yo. Dan di mana aja tempat-tempatnya nih, kan dia akan menyajikan ya Bu Sumbo setelah kita nelingkan lagu-lagu berikut ini. Kita ketemu sama lagu dari Banjar dengan Bacari Jujuran.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Lanjut lagi Bu Sumpah, masih di Jelajah Nusantara ya, yaitu Mas Begasan seputar wisata literasi nih yang ada di Indonesia, alias wisata untuk membaca buku. Yang pertama ada di Taman Pintar yang ada di Yogyakarta nih Bu Sumpah. Jadi wahana wisata yang identik dengan buku nih berada di Jalan Panembahan Senopati nomor 1-3 Yogyakarta. Dan sesuai namanya nih Bu Sumpo, di sini di hanya menghadirkan koleksi buku yang lengkap buat etam baca, tapi ada juga banyak arena bermain dan tentunya sarana edukasi sampai kerajinan. Kemudian setelah kita dari Yogyakarta, kita melipir, kita naik kereta dulu, kita ke Bandung, ada namanya Micro Library Bima. Jadi micro library yang ada di Taman Bima Kota Bandung ini dibangun menggunakan 2000 ember plastik. Kayak mana nih ya bentuknya ya? Kayaknya menarik benar ya. Makanya banyak juga nih yang Bu Sumbo yang mengenal tempat ini dengan sebutan perpustakaan ember. Nah, di sini ya akan dimanjakan dengan berbagai buku bacaan formal dan juga tentunya non formal. Tempat nongkrong buat etam ngerjakan tugas kelompok bareng atau juga sekedar foto-foto mahal, karena tempatnya ini estetik nih. Namanya juga perpustakaan ember nih Bu Sumbo, untuk update Instagram etam tentunya ya. Ini berarti inspiratif benar nih tempatnya Bu Sumbo, karena bisa memanfaatkan ya barang-barang atau bahan ya yang bisa didaur ulang. Jadi ini mengotori lingkungan, jadi mendaur ulang atau menggunakan barang yang masih bisa dipakai, tegak ember, kemudian dibangun menjadi perpustakaan atau micro library yang ada di Bandung. Nah, kemudian Bu Sumpah, masih ada lagi tempat lainnya untuk etam berwisata literasi ini ya, terutama bagi etam yang suka mendengar baca buku, alias itu bisa disebut kutu buku. Kemudian masih akan memisajikan setelah kita mendengar lagu-lagu berikut ini.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: Objek wisata yang satu ini berada di tengah Sungai Mahakam, sebelah barat Kota Raja Tenggarong, Kutai Kartanegara. Sebuah pulau yang berasal dari pengendapan lumpur sungai. Jika dilihat, bentuknya memanjang menyerupai perahu yang terbalik. Tempat wisata ini disebut mirip dengan Taman Mini Indonesia Indah yang berada di Jakarta. Hal ini dikarenakan Pulau Kumala juga menggambarkan budaya Kalimantan, mulai dari bangunan adat, candi, dan juga patung lembu. Sekitar 27 km jarak yang harus ditempuh dari kota Samarinda melalui jembatan Kutai Kartanegara dalam waktu kurang lebih 30 menit. Sedangkan dari kota Balikpapan, jarak yang harus ditempuh sekitar 130 km atau kurang lebih 3 jam. Taman wisata Pulau Kumala juga dapat diakses dengan transportasi air melalui Sungai Mahakam.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh. Saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Iya, kita lanjut lagi Bu Sumbo. Ada perpustakaan nasional yang ada di Jakarta ya. Mun etam biasanya sering menghabiskan waktu di kamar atau kafe. Mun etam mau baca buku favorit etam ya. Nah, boleh dong sesekali kita coba berkunjung ke perpustakaan nasional yang ada di kawasan Tugu Monas. Nah, di jam ini etam akan dibuat terkagum-kagum oleh lemari buku raksasa setinggi 4 lantai yang ada di sini nih Bu Sumbo ya. Nah, jadi etam mun biasanya cuma baring-baring mah di kamar, etam terbang ke Jakarta nih ya Bu Sumbo untuk baca buku yang di perpustakaan nasional. Jauh meneh kita baca bukunya. Masih di sekitar Jakarta Bu Sumbo, ada di Taman Ismail Marzuki ya. Perpustakaan yang berlokasi di kawasan Cikini punya lebih dari 100.000 koleksi buku bacaan dan arsip. Untuk ruang baca ya, perpustakaan Taman Ismail Marzuki ini menerapkan desain minimalis. Pengunjung juga bisa memilih duduk di kursi atau bisa juga lesehan ya, tegak di rumah makan. Juga loh spot foto yang bisa etam pakai nih, Instagramable untuk etam. Misalnya mau foto-foto cantik, foto-foto minimalis ya, bisa nih di sini Bu Sumbo, di Taman Ismail Marzuki Jakarta. Nah, itu dia Bu Sumbo, destinasi wisata buku favorit yang ani Mbak punya rekomendasikan buat etam. Nah, apakah mungkin Bu Sumbo punya rekomendasi lainnya? Kalau Mbak kemarin sempat nih ke perpustakaan di Kusuma Bangsa, di situ juga bagus banget itu tempatnya Bu Sumbo, hening, tenang untuk kita baca buku ya, untuk mau library date ya atau mau kencan di perpustakaan juga cocok meneh, asal jangan ribut ya. Kita harus menjaga ketenangan supaya orang lain tidak terganggu dengan adanya suara bising dari kita nih Bu Sumbo. Nah, itu dia informasi barusan ya. Mbak Mia kutip dari lamannya hidupbanyakrasa.com ya. Jangan sekali menjadi akhir di Jelajah Nusantara pada sore hari ini Bu Sumbo. Selain kita ketemu lagi kan dia di zona petang di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kita dengar lagu dulu, ada Bu Sautu ya dari Ling Ling Puput.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu cara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kerawang Desanan Dokter menyarankan masyarakat menggunakan masker N95 saat menghadapi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Masker ini dinilai lebih efektif menyaring partikel halus dari asap sehingga dapat membantu mengurangi paparan yang masuk ke saluran pernapasan, terutama bagi masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan. Selain menggunakan masker, masyarakat juga disarankan mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kualitas udara memburuk. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta orang yang memiliki gangguan pernapasan perlu mendapat perhatian lebih. Upaya tersebut penting untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan selama kondisi kabut asap masih terjadi. Demikian Hambar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Hambar Etam selanjutnya.
0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Akhir-akhir ini ramai jadi perbincangan soal ijazah. Apakah termasuk data pribadi atau boleh diakses untuk umum? Berikut penjelasannya. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, ijazah termasuk dalam data pribadi. Dalam Undang-Undang PDP Pasal 1, Angka 1, data pribadi didefinisikan. Setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Ijazah termasuk data pribadi karena memuat nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan nomor induk siswa atau mahasiswa, mencantumkan riwayat pendidikan, nama institusi pendidikan, nilai, gelar, dan tahun kelulusan. Data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung. Meskipun ijazah tidak tergolong sebagai data pribadi sensitif, seperti data biometrik atau kesehatan, namun ijazah tetap harus dilindungi sesuai prinsip perlindungan data pribadi.
2: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
3: Ini ya, Mbak.
2: Terima kasih, Pak.
4: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
3: Ibu nggak usah berburuk sangka.
4: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
3: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: akan jika mereka hilang dari permukaan bumi. Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Kelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Koronel Sana RRI Pemas Samarinda baru saja ke Tanalinga ya, Komandan Azan Maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Koronel Sana yang menjalankan. Kita lanjut lagi Ibu Sumo dalam program Zona Petang.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

98,4 MHz Kerawang Sana RRI Pembasa Marinda, masih dengan Mbok Mia ya. Mbok Mia masih setia menemani semua segalanya ya. Masih dalam rangkaian Samarinda Merian ya di edisi hari ini di Senin 14 September 2026 ya. Kita di program terakhir, di segmen terakhir dalam Samarinda Merian dengan zona petang ya Bu Sombo. Mbak Mia akan menghadirkan informasi seputar di Samarinda juga ya, dan juga sekitarnya. Dan untuk informasi pertama nih Bu Sombo, Pemkat Maulu salurkan bantuan untuk warga Long Pahangai. Pemerintah Kabupaten Mahakamulu atau Pemkab Mahulu menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak kekeringan di Kecamatan Long Pahangai. Bantuan tersebut disalurkan saat kunjungan kerja Pemkab Mahulu bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Balai Adat Kampung Long Lunuk Kamis 10 September 2026. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian bantuan yang sebelumnya dilepas Gubernur Kalimantan Timur di halaman kantor Gubernur Kaltim. Sida mengapresiasi Pemkab Mahulu yang telah membantu mendistribusikan bantuan kepada masyarakat. Bupati Mahulu Angela Idang Belawan mengapresiasi dukungan Pemprov Kaltim dalam membantu masyarakat yang menghadapi kekeringan panjang. Menurut Sida, perhatian dan bantuan tersebut penting untuk meringankan beban masyarakat di wilayah yang terdampak. Melalui Dinas Sosial, Pemkab Mahulu menyalurkan bantuan tahap awal kepada warga di tiga kampung di Kecamatan Long Pahangai, yakni Long Paka, Delang Karohong, dan Long Lunuk. Bantuan untuk kampung lainnya akan disalurkan pada tahap berikutnya. Bantuan tersebut berupa susu bagi ibu hamil, bayi, lansia, dan penyandang disabilitas, serta makanan bayi. Rinciannya terdiri atas 341 paket susu lansia, 107 paket susu penyandang disabilitas, 1017 paket susu bayi, dan 72 paket susu ibu hamil. Dari bantuan susu bayi, 476 paket dialokasikan untuk Kecamatan Long Pahangai dan 541 paket untuk Kecamatan Long Apari. Selain bantuan dari Pemkab Mahulu, Balkar Timtara juga turut menyalurkan 555 paket bahan kebutuhan pokok. Setiap paket berisi 5 kg beras, 1 kg gula, dan 1 liter minyak makan. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar dan meringankan beban masyarakat selama kekeringan melanda sejumlah wilayah di Mahakam Ulu. Informasi barusan kami kutip dari lamanya rri.go.id.

0: kasih.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
3: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, senang banget aku.
4: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

Iya Bu Sumbo, di informasi terakhir nih Bu Sumbo, kebakaran lahan kembali meluas di kawasan Belimau, Kelurahan Lembake, Samarinda Utara pada Senin hari ini 14 September 2026. Sejak siang hingga sore hari ini Bu Sumbo, kobaran api terus membesar dan membuat proses pemadaman dari darat semakin sulit. Kepulan asap tebal bahkan terlihat membumbung tinggi dari area yang terbakar. Untuk menjangkau titik api yang sulit didatangi petugas, helikopter waterbombing dikerahkan pada Senin sore, dan dari udara, helikopter melakukan penyiraman berulang ke sejumlah titik yang masih terbakar. Hingga sore hari hingga wayahni, petugas gabungan masih berjibaku mengendalikan kobaran api agar semakin meluas. Kondisi lahan yang kering serta hembusan angin menjadi tantangan dalam penanganan karhutla ini. Masyarakat di sekitar lokasi diimbau tetap waspada dan mendekati area kebakaran, mengingat asap tebal berpotensi mengganggu jarak pandang dan kualitas udara. Ya, informasi barusan kami kutip dari laman Instagramnya Berita Terkini SMR. Dan sekaligus menjadi akhir dalam rangkaian Samarinda Meriah hari ini, Ibu Sumbo. Terima kasih sudah nelinga sampai wayah nih. Dan Mbak Mia undur diri dari ruang kita segalanya. Setelah ini akan dilanjutkan dengan Mbak Nita dalam rangkaian Samarinda Malam hingga merapat di Pulau Kapuk, Bu Sumbo ya. Tetap bersama kami di Pro 4 RI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau doa sekarang.
2: Halo, saya Anna Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital. Kalian kapan nih?
4: MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habertam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerandeng Sana Mahliga Nusantara 2026 menjadi ajang bagi UMKM Balikpapan untuk memperkenalkan wastra lokal dan produk kriya ramah lingkungan. Karya yang ditampilkan tidak hanya mengangkat kekayaan budaya daerah, namun juga menunjukkan kreativitas pelaku UMKM dalam mengolah bahan dan menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi. Kehadiran produk wastra dan kriya tersebut sekaligus menjadi upaya memperluas promosi UMKM Balikpapan agar semakin dikenal masyarakat. Konsep ramah lingkungan juga menjadi nilai tambah karena produk lokal dapat berkembang tanpa mengabaikan kepedulian terhadap keberlanjutan dan pelestarian budaya. Demikian Habar Etam kali ini, saya Anita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
3: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
2: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
3: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu sih.

0: siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari hal lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
3: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala. Sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kerandeng sana. Jumpa dengan Mbak Nita lagi dalam rangkaian Samarinda Malam edisi hari ini Senin 14 September 2020. Nah, mendik terasa ya udah para tengah bulan mahal lagi nih kebersamaan Etam di bulan September. Alhamdulillah, mudah-mudahan kesehatan terus segalanya bu sama Mbak ya. Amin, rabbal alamin. Ya kerandeng sana, tentunya langsung aja nih di beranda berita daerah dan Nusantara. Ada kabar melegakan sedikit nih ya, datang dari air bersih yang ada di kota Samarinda, di mana intrusi air laut yang sebelumnya nih mempengaruhi kualitas air baku di Samarinda ini mulai mereda karena yang sana. Kondisi ini sendiri akhirnya membuat distribusi air bersih kepada masyarakat nih alhamdulillah mulai berangsur normal, meski masih ada satu instalasi pengolahan air atau IPA yang belum sepenuhnya pulih, yaitu IPA Bentuas. Jadi dengan kondisi intrusi air laut yang semakin membaik ini juga, pelayanan air bersih di sebagian besar wilayah Samarinda juga diharapkan kawa kembali berjalan dengan normal. Sementara itu penanganan di IPA Bentuas masih terus dilakukan ya, supaya distribusi air kepada warga di wilayah yang terdampak bisa kembali optimal dan normal seperti sedia kala. Nah, itu kerandeng sana. Informasi pembukanya alhamdulillah ya melegakan dan ya jadi satu hal yang menggembirakan ya, setelah tadi Merian tuh sempat rintik-rintik di kawasan Sempaja kerandeng sana, walaupun setumat benih ya, berapa detik mah, nih detik sih ya, semenit dua menit lah lumayan ya, atau cium sedikit bau aspal kena hujan tuh alhamdulillah ya. Mudahan segala etam nih yang lagi kesusahan dan lain nih segera terlewati, amin ya rabbal alamin. Informasinya dari laman tribunnews.com. Dia akan lanjut lagi tentunya, masih dikawani dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara, dan juga dia diselingi dengan informasi ringan sampai merapat pukul 19:22 waktu Indonesia Tengah untuk bersama-sama mendengarkan azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Widih.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, Kikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Dia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: UNER Digital sekarang juga!
2: Taris Kapur Siri merupakan tarian selamat datang kepada tamu-tamu besar di Provinsi Jambi. Keagungan dalam gerakan dan lembut dan halus menyatu dengan iringan musik serta syair yang ditujukan bagi para tamu. Menyambut dengan hati yang putih, muka yang jernih, menunjukkan keramah-tamahan bagi tamu yang dihormati. Tarian ini menggambarkan ungkapan rasa putih hati masyarakat dalam menyambut tamu. Sekapur Siri biasanya ditarikan oleh 9 orang penari perempuan dan 3 orang penari laki-laki. 1 orang bertugas membawa payung dan 2 orang pengawal. Properti yang digunakan adalah cerano atau wadah yang berisikan lembaran daun sirih, payung, keris. Dan pakaian yang digunakan adalah baju kurung atau adat Jambi, iringan musik langga Melayu dengan alat musik yang terdiri dari biola, gambus, akordeon, rebana, gong, dan gendang.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Anda masih mendengarkan Perempat RRI Samarinda.
3: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkap. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suhe Natakosuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh keluarga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Ya, karena sana datang mendengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah salat Isya bagi yang menjalankan. Yuk, beralih ke informasi lainnya. Kerandeng sana, kabut asap pekat hitam akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih juani nyelimuti langit kawasan Jalan Belimau Lempake sampai merembet ke wilayah Bengkuring Sempaja Utara Samarinda Utara hari ini. Kerandeng sana, informasi yang didapat nih ya, bahwa api yang muncul dari pagi tadi itu sampai ke sore sempat mendekati pemukiman dan juga memicu kekhawatiran warga di kawasan Bengkuring ataupun Belimau Lempake. Titik api sendiri dilaporkan muncul di jauh dari lokasi kebakaran yang sebelumnya sudah pernah melanda kawasan perumahan Belimau Asri RT 24 Kelurahan Lempake. Petugas dan juga relawan baku hantam memadamkan api, dan juga pada sore hari tadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kobaran api yang semula berkobar di dekat rumah warga di kawasan Belimau berhasil dijinakkan oleh petugas gabungan. Walaupun demikian, gak tuh ya, kepulan asap hitam masih terlihat membumbung tinggi dari semak belukar yang berjarak sekitar 500 meter dari area pemukiman. Dan juga ternyata ada tantangan yang diberhenti di situ aja gitu ya. Api dengan cepatnya merembet lagi sampai ke kawasan Jalan Terong Pipit, Bengkuring Sempaja Timur. Akhirnya puluhan relawan dan juga petugas pemadam kebakaran ini langsung dikerahkan ke lokasi untuk memutus penjalaran si jago merah ini. Dan sampai menjelang malam hari tadi, para relawan masih juga terus berjibaku melakukan proses pemadaman dan pendinginan di area Bengkuring untuk memastikan tidak ada lagi bara api yang tersembunyi dan berpotensi bisa menyala kembali gitu ya. Jadi dampaknya warga di kawasan Bengkuring ini langsung mengenakan masker karena asapnya nih dah masuk dan juga ngepung wilayah pemukiman sampai mengganggu pernafasan. Dan sampai berita ini diturunkan juga, kumpulan asap hitam dan putih masih terus keluar dari balik semak belukar di daerah Belimau Lempake. Petugas pemadam kebakaran dan juga para relawan lokal nih juga masih terus siaga di sana gitu ya, dan berupaya keras untuk menjinakkan amukan si jago merah ini di lokasi. Dan semoga juga perjuangan petugas pemadam kebakaran beserta relawan ini ya mendapatkan balasan yang setimpal gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Informasinya dari laman website tribunnews.com.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
3: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Ya, karena di sana beralih informasi lainnya sebelum menutup kebersamaan TAM di Beranda Berita Daerah dan Nusantara, di mana PT MSI Kalimantan Timur atau Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Kalimantan Timur menargetkan hasil yang lebih tinggi pada PON 2028 setelah berhasil meraih medali perunggu. Untuk mewujudkan target ini juga, pembinaan atlet akan diperkuat dengan mempersiapkan sekitar 80 atlet sebagai bagian dari persiapan menuju ajang olahraga nasional tersebut. Target medali emas menjadi motivasi bagi PT MSI Kaltim untuk meningkatkan kualitas latihan, pembinaan, dan kesiapan atlet sejak dini. Evaluasi dari hasil PON sebelumnya juga akan menjadi bahan perbaikan agar para atlet Kaltim ini kawa tampil maksudnya lebih dengan kompetitif ya, dan juga memberikan prestasi terbaik pada PON 2028 nanti. Informasinya masih dari laman website tribunnews.com. Menjadi akhir juga kebersamaan Etam di Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Selain Etam akan lanjut lagi bersama di Besaprah Bekasah seputar budaya daerah. Tetap bersama kami di Radio Perempat Samarinda.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya dir, nanti gua kerjain.
1: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya bu.
4: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gua pakai nih.
5: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
6: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
7: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam pukul 21 lewat 1 pukul 20 maksud kami lewat 1 waktu Indonesia Tengah. Kerawang sana PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur atau PHKT menggandeng 20 bank sampah untuk mengembangkan budidaya maggot sebagai salah satu upaya menghadapi mahalnya harga pupuk. Program ini memanfaatkan sampah organik sebagai pakan maggot sehingga sampah dapat diolah menjadi sesuatu yang bernilai sekaligus mendukung kegiatan pertanian masyarakat. Budidaya maggot juga diharapkan menghasilkan kasgot atau bekas media budidaya maggot yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Melalui program ini, pengelolaan sampah tidak hanya membantu mengurangi limbah, namun juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat dan menyediakan alternatif pupuk yang lebih terjangkau bagi petani. Demikian Hambar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Hambar Etam selanjutnya.
0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
2: Ya,

0: Halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Yolah.
3: Paling-paling nongkrong di kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, kurang ada senang lanjut tetap di Beseprah Bekesah seputar budaya daerah, di mana malam hari ini tetap akan membahas seputaran tradisi Busa Embok, dan lebih tepatnya adalah tradisi Saprahan, tradisi kebersamaan dalam masyarakat Melayu Sambas. Sambas ini Atam sendiri tahu ya bahwa tepatnya adanya di Kalimantan Barat dan secara geografis memang berbatasan langsung dengan Malaysia di bagian utara dan berdekatan dengan Laut Natuna di sisi barat. Posisi strategis ini juga membuat Kalimantan Barat ini jadi jalur pertemuan berbagai budaya terutama melalui jalur perdagangan. Dan tentunya posisi ini tuh juga berpengaruh terhadap migrasi berbagai suku. Jadi terciptalah nih Kalimantan Barat yang wahini Atam tahu sebagai memang provinsi multi etnis. Nah, di sana tuh keren, di sana ada berbagai macam budaya sebenarnya yang cukup dikenal ya, kayak tradisi robo-robo, naik dango sampai saprahan yang akan kita bahas malam hari ini gitu. Dan di antara berbagai kelompok etnis di sana gitu ya, masyarakat Melayu tuh punya peran penting dalam perkembangan budaya di Kalimantan Barat khususnya di wilayah Sambas. Melayu Sambas dikenal sebagai bagian dari masyarakat Melayu pesisir yang tumbuh dengan pengaruh Islam. Mohon atau tarik ke belakang tegak itu ya, masyarakat Melayu Sambas ini masuknya melalui jalur perdagangan ke wilayah Kalimantan Barat. Dan salah satu tradisi dalam masyarakat Melayu Sambas yang sampai wayah ini masih dijaga adalah saprahan ini, kerana sana tradisi ini sendiri berakar dari cara hidup Sida yang menekankan nilai kebersamaan, kesetaraan dan saling menghargai, di mana orang-orang tuh di sana ya akan duduk bersila gitu ya di atas kain alas yang disebut saprah, baru tuh nikmati hidangan dari satu nampan secara bersama-sama. Di mana mun saprahan sama tegak beseprah gitu ya, dia ada perbedaan status sosial. Jadi segalanya duduk sama-sama sejajar gitu ya, sejalan dengan filosofinya duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Dia teman akan bahas lagi mengenal tradisi saprahan dan juga filosofinya gitu ya. Terus ada ternyata tahapan-tahapan tradisinya gitu perandeng sana seputaran saprahan ini. Tapi tentunya kita menelinga dulu ya lagu selanjutnya ini datang dari mana lagu Etam habis ini ya, dari Kalimantan Tengah.

0: lagi dengerin apa sih? Kok dari tadi fokus banget?
1: Mau tahu aja atau mau tahu banget nih?
0: Ih, aku serius tahu.
1: Iya, maaf. Aku lagi dengerin mini drama nih di RRI Digital Pro 4 Samarinda. Ceritanya seru-seru loh, seputar legenda yang ada di Indonesia. Kadang ada budaya lokal juga loh, jadi nggak cuma hiburan doang.
0: Oh gitu, kirain radio isinya lagu sama berita aja.
1: Nah, itu dia, di Pro 4 banyak konten budaya, cerita menarik, sampai lagu-lagu daerah yang enak didengar.
0: Wah, dengerinnya di mana sih?
1: Gampang, tinggal buka aplikasi RRI Digital, terus pilih Pro 4 Samarinda. Yuk kenali budaya dengan cara yang lebih seru. Dengarkan Pro 4 RRI Samarinda di aplikasi RRI Digital ya. Download sekarang juga.
2: Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya keren sana. Lanjut ya. Dimana masih membahas seputaran tadi saprahan gitu ya. Dan juga secara etimologis, kata saprahan ini berasal dari bahasa Arab safrah atau saprah yang berarti hamparan atau sesuatu yang berbentuk bundar. Dimana kata ini sendiri menggambarkan cara penyajian makanan dalam tradisi ini, yaitu di atas alas bundar yang dihamparkan dan dinikmati bersama dengan lesehan. Saprahan biasanya dilakukan juga dalam berbagai acara penting, seperti nikahan, syukuran, hataman, tahlilan, ataupun penyambutan tamu kehormatan. Tradisi ini juga diterikat waktu gitu ya, tapi menyesuaikan dengan acara-acara penting pada saat itu. Dan disinilah saprahan tuh jadi sebuah penghubung dan mempererat silaturahmi jua. Saprahan sendiri ngandung banyak nilai kehidupan kurang yang sana. Salah satunya adalah kebersamaan, di mana makan itu akan dimulai sebelum segalanya yang umpat itu datang tege itu ya keren dari sana, dan juga siap tege itu, dan setiap orang akan ngambil makanan secukupnya supaya segalanya tuh kebagian. Nah, selain kebersamaan gitu ya, tradisi ini juga ngajarkan kesetaraan, dek yang lebih tinggi, dek yang lebih rendah gitu ya, segalanya duduk sama, posisinya sama gitu. Jadi nilai gotong royongnya aja lebih terasa gitu ya, terasa benar sejak tahap persiapan sampai ke pelaksanaan, dimana setiap orang punya peran dan juga saling bantu membantu gitu ya, supaya acaranya tuh berjalan dengan lancar gitu. Nah, kalau misalnya saling bantu membantu supaya acaranya lancar, berarti ada tahapan-tahapannya. Nih, kita akan bahas karena di sana, dan juga sekalian nih tadi ndak beritahukan bahwa di Jalan Pulau Samosir Samarinda ya kurang dari sana, warga di sekitar sana tuh lagi dibuat panik karena ada api di kawasan Jalan Pulau Samosir yang mana diduga ada yang bakar sampah tuh kurang dari sana, tapi apinya jadi membesar dan menjalar tuh ke sana kemana-mana gak tuh kurang dari sana, tapi mudah-mudahan dek sampai kena rumah orang gitu ya. Karena apinya nih dari videonya nih lumayan besar juga, tegaknya nih di sebelah rumah kosong tegaknya nih bos Mbok ya. Nah, itu hati-hati ya, mun bakar sampah jangan ditinggal ya, apalagi nih tegaknya nih anu bahlat anu nih maghrib kah ditinggal kah atau tegak mana, jangan ya, jangan ditinggal ya mun bakar sampah ya bos Mbok ya. Amun di ya jangan dulu dibakar sampahnya, ditimbun aja dulu sementara gitu ya. Informasinya dari laman Instagram Kabar Samarinda _ official. Kita nanti lanjut lagi membahas seputaran tradisi saprahan ini apa aja gitu ya, tahapan-tahapannya. Tapi teman-teman dulu lagu dari Dayak.

mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

0: Budi. Oh, kau isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya terang mengandung dalam kelas. Kau paling terang mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau terang merokok itu terang gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Ah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya terlalu mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
3: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Ya keren sana, lanjut kita ke tahapan-tahapan tradisi saprahan. Yang pertama ada malam rapat gitu ya. Malam rapat ini berisi musyawarah, melibatkan tokoh masyarakat, keluarga penyelenggara sampai warga-warga di sekitarnya. Terus juga dalam pertemuan ini tuh dibentuk juga nih kepanitiaan dan juga pembagian tugas gitu ya. Mulai dari siapa nih yang konsumsi, siapa perlengkapan, sampai siapa yang nerima tamu, gitu tuh dibagi. Tapi tentunya tidak cuma membahas pembagian kerja gitu ya, pembagian tugas kerja aja, tapi malam rapatnya juga jadi ruang mempererat komunikasi, terus dan menyatukan visi-visi gitu ya. Terus juga sambil ngumpulkan dan juga jemur kayu bakar yang akan digunakan nanti untuk memasak gitu, keren yang sana. Jadi tuh segala usia, segala status sosial itu akan dibahas gitu karena di sana. Oh, lain sebentar, mengumpulkan kayu bakar itu sesi kedua ya. Yang pertama tadi itu rapat itu ya, menyatukan visi misi terus menemukan rasa tanggung jawab bersama gitu ya. Pokoknya mencari kesepakatan gitu. Nah, baru habis itu berpinjam. Nah, tadi di malam rapat tuh udah bersusun panitia gitu ya. Akhirnya warga nih mulai masuk tahap berpinjam. Tahap ini tuh masyarakat gotong royong cari, ngumpulkan dan jemur kayu bakar tadi ya yang akan digunakan untuk memasak dan dilakukan bersama-sama tanpa memandang usia ataupun status sosial. Habis berpinjam, beramu. Nah, beramu ini jadi tanggung jawab laki-laki ya pada umumnya ya, di mana sida akan cari bahan-bahan tegek kayu untuk membangun tarub atau tenda gitu ya sebagai tempat berlangsungnya acara. Tentunya tamu tarub ini tuh penting karena sida tuh akan jadi ruang utama bagi para tamu untuk berkumpul dan juga melaksanakan saprahan ini gitu. Jadi kegiatan beramu ini menunjukkan bagaimana pembagian yang jelas gitu ya dalam masyarakat dan juga menggambarkan kerjasama. Habis itu ada lagi namanya berpinjam pacah balan. Nah, di tahap ini masyarakat nih mulai saling meminjam berbagai perlengkapan yang dibutuhkan, kayak misalnya oh butuh piring enggak tuh ya, butuh gelas atau butuh nampan gitu ya. Nah, saling berpinjaman gitu. Jadi dinukar atau di ada inventaris biasanya ya mun bahasa eta mah yang diada teh itu, tapi atau saling berpinjaman aja nih antar warga gitu karena di sana sampai tikar-tikar pun gitu ya. Itu akan saling berpinjaman gitu, baik dari keluarga ataupun dari masyarakat sekitar gitu atau tetangga gitu ya. Dimana setiap barang dia akan diberikan tanda khusus teh itu ya supaya ditukar teh gitu waktu lagi dikembalikan. Habis berpinjam pacah balan, begiling. Nah, begiling ini tahap persiapan bahan makanannya, kayak motong-motong, ngiris-ngiris sampai menghaluskan bumbu dan juga tentunya balik lagi ya mau tadi beramu laki-laki. Nah, ini kalau mama-mama nih, emek-emeknya yang mulai berperan gitu ya. Habis itu merancap. Mana merancap ini alat peralatan yang digunakan untuk saprahan ini akan ditata gitu, disusun rapi. Terus biasanya warnanya, coraknya tuh akan dirapikan seragam gitu keren di sana. Habis itu ada berkaut. Nah, berkaut ini kalau misalnya setelah segala makanan atam selesai dimasak gitu ya, itu tuh akan dikaut atau ditata dan juga masukkan hidangan ke dalam wadah saji yang sudah disediakan gitu. Habis itu babasuk, habis berkaut tadi ya. Nah, babasuk ini apa nih? Jadi mun acara selesai, masyarakat tuh langsung mulang enggak tuh keran di sana, tapi sama-sama lagi untuk membersihkan peralatan yang digunakan dalam tahap bebasok. Nah, kalau kita mungkin bebasohan tege itu ya karena sana ya. Dan yang terakhir juga mulangkan barang. Nah, mulangkan barang nih ya itu tadi tuh sama tege namanya enggak tuh ya, mulangkan barang berarti kita kembalikanlah segala perlengkapan-perlengkapan yang deh dipinjam kepada pemiliknya. Dan tentunya ini tuh dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab gitu ya, dan juga rasa terima kasih kepada pihak yang mau membantu gitu kurang di sana. Wih, mantap ya saprahan ini, tentunya syarat akan makna ya dari tradisi dari masyarakat Melayu Sambas. Dan informasinya kami kutip dari laman website detik.com. Menutup kebersamaan Etam juga di Besaprah malam hari ini Besumbo ya. Etam lanjut lagi habis nih pesan antar komunitas Bugis dengan Mbok Nita ngawani kita segalanya. Tetap bersama kami di area di Perempat Samarinda.

0: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Lu ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha? Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, Kang.
0: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerawan Deng Sana setelah 6 hari menerapkan pembelajaran jarak jauh, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin kembali mengizinkan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kebijakan ini diambil setelah kondisi udara dinilai mulai membaik, sehingga aktivitas belajar di kelas dianggap sudah lebih memungkinkan. Meski demikian, Disdik Banjarmasin belum langsung mengembalikan jam belajar seperti kondisi normal. Pembelajaran tatap muka dilakukan dengan penyesuaian sebagai langkah antisipasi, mengingat sebelumnya kualitas udara sempat memburuk akibat kabut asap. Kebijakan tersebut tetap mempertimbangkan kondisi kesehatan dan keselamatan siswa serta tenaga pendidik. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam esok hari.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: kotak dan tahan lama sehingga cocok untuk jadi oleh-oleh.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tau baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Eh Dani, gampang sekali kau dapat ikan.
1: Ya gampang. Ah, setelah kau tahu caranya, mari lempar lagi pancingnya.
0: Asik, dapat lagi. Wah, lumayan nih untuk hari ini, Dan. Tapi heran saya ini, Dan. Kenapa itu bulu Sri Gunting bisa dapat ikan besar? Kamu tahu ceritanya, Kak?
1: Dari kecil, saya sudah lakukan ini, Nurul.
0: Tapi aneh saya rasa, kenapa bisa?
1: Saya juga rasa aneh memang.
0: Ah, harus saya cari tahu ini. Bagaimana ini bisa terjadi seperti ini?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, dapat banyak ikannya.
0: Om Saprudin, Om, saya mau tanya ini.
2: Mau tanya apa, Nurul?
0: Om, kenapa ikan itu bisa ditangkap dengan bulu burung Sri Gunting?
2: Oh, begitu ceritanya. Mungkin si Dani yang bisa jawab.
1: Om Saprudin ini, saya kan tidak tahu, suruh bercerita lagi.
2: Masa orang desa sini tidak tahu?
1: Betulan Om, kasihan, saya tidak tahu ini. Kalau saya tahu, dari tadi saya sudah cerita sama Nurul.
0: Penasaran aja saya ini, Om Saprudin. Tidak mungkin, tidak ada ceritanya. Pasti ada ceritanya ini. Cerita Kak dulu, he.
2: Memang ada ceritanya.
0: Ah, Om Saprudin pasti tahu ceritanya. Cerita kata dulu.
2: Memang cerita burung Sri Gunting sebagai penjinak ikan sudah terkenal sejak dulu, sehingga tidak heran bagi mereka yang enggan ke tengah laut pakai perahu. Mereka cari gampangnya memakai bulu Sri Gunting untuk memancing ikan.
0: Bagaimana Om Saprudin caranya itu?
2: Gampang, taruh saja bulu burung Sri Gunting di mata pancing. Pasti kalau ada ikan yang lewat, dia makan.
0: Bagaimana je ini cerita sebenarnya, Pak Saprudin?
2: Di masa lalu, di Toli-Toli, semua makhluk hidup bisa berkomunikasi, baik ikan dengan burung, cacing dengan sapi, dan sebagainya. Dan yang menarik lagi, di masa lalu yang namanya ikan mencari makan di darat pada saat malam hari.
0: Bisa ya, Om Saprudin?
2: Bisa saja, Nurul. Namanya juga cerita.
0: Terus, Om, gimana ceritanya lagi?
2: Nah, suatu ketika, Raja Ikan mengumpulkan para petingginya dan bertanya.
3: Wahai Perdana Menteri.
4: Daulat Tuanku Ratu.
3: Saya dengar bahwa jumlah ikan di laut setiap saat berkurang. Apa masalahnya?
4: Paduka Yang Mulia, berkurangnya

0: Jumlah ikan di laut disebabkan oleh burung Sri Gunting yang mulia.
1: Karena burung Sri Gunting?
0: Iya.
1: Memangnya kenapa dia?
0: Seperti diketahui yang mulia, warga ikan selalu mencari makan di malam hari di darat. Dan esok pagi sebelum matahari bersinar, dengan kode kicauan burung Sri Gunting, warga ikan akan pulang ke laut. Namun kenyataannya sekarang, burung Sri Gunting sudah tidak mau lagi berkicau di pagi hari yang mulia. Sehingga warga ikan terjebak siang di darat dan ditangkap oleh manusia.
1: Oh, begitu ceritanya. Kalau begitu, kirim undangan buat Raja Sri Gunting. Supaya dia mau membantu rakyat kita, dia mau berkicau di pagi hari agar warga kita selamat dari tangkapan manusia.
0: Undangan kita buat sekarang, Yang Mulia.
1: Tahun depan. Ya sekarang juga dikirim.
0: Siap, Yang Mulia.

0: Om Safrudin.
1: Iya. Yeah.
0: Memangnya itu burung Sri Gunting berkicau tiap pagi?
2: Kamu bisa bangun pagi tidak guru? Ketahuan, kamu jarang sholat subuh ya? Kamu tahu Nurul, kalau pagi hari pasti kita dengar burung berkicau sebelum matahari terbit. Nah, yang berkicau itu biasanya disuarakan oleh burung Sri Gunting.
0: Ah, Om Safrudin ini batu-duh sembarang. Batu-duh, saya tidak sholat subuh lagi.
2: Nyatanya, kamu tidak dengar burung Sri Gunting berkicau. Oke, Om lanjut ceritanya lagi.
3: Wahai sahabatku Raja Burung Sri Gunting, aku bermohon agar setiap pagi semua rakyatmu berkicau di pagi hari sebelum matahari terbit. Perlu diketahui Raja Burung, jumlah rakyatku ikan yang berada di laut setiap saat berkurang dan ternyata dimakan oleh manusia saat mereka berada di darat.
4: Bagaimana ceritanya sampai terjadi? Sampai ikan berkurang gara-gara rakyatku burung Sri Gunting tidak berkicau di pagi hari.
3: Wahai sahabatku Raja Burung, setiap malam rakyatku para ikan mencari makan di darat dan setiap pagi sebelum matahari terbit mereka akan pulang ke laut dan ditandai oleh kicauan burung Sri Gunting.
4: Begitu ceritanya.
3: Begitulah ceritanya Raja Burung, sahabatku. Saking asiknya rakyatku ikan mencari makan di darat, lupa waktu. Sehingga mereka pulang saat dunia sudah terang dan mereka dikenali oleh manusia. Dan bencana itu pun terjadi. Para ikan dibantai oleh manusia.
4: Kalau begitu ceritanya Ratu Ikan, saya akan perintahkan kepada para burung Sri Gunting untuk berkicau di pagi hari agar ikan yang mencari makan di darat segera mungkin pulang ke laut.

0: Jadi kesepakatan itu dibuat antara burung Sri Gunting dengan Raja Ikan Om Safrudin.
1: Benar. Agar jangan ada korban lagi. Dani, sudah dapat ikan banyak belum?
2: Aduh, belum dapat banyak ini Om. Mana kalian tengah menceritakan mereka, mungkin mereka khawatir atau sedang nguping cerita dari Om Saprudin.
1: Macam-macam saja kamu ini. Ikan yang didapat kecil atau besar?
2: Ya lumayan lah Om, buat makan. Dilanjut lagi ceritanya Om.
1: Jadi sambil mancing kamu juga nguping?
2: Iyalah Om, bukan hanya si Nurul saja.
0: Sudah, yang mancing ya mancing saja. Yang cerita, dilanjut deh ceritanya Om Saprudin.
1: Om lanjut ceritanya lagi ya Nurul.
3: Wahai Perdana Menteriku.
4: Yang Mulia.
3: Kenapa ikan-ikanku masih berkurang? Padahal aku sudah berbicara dengan Raja Burung Sri Gunting.
4: Maaf Pak Duta ini. Dari hasil pengamatan hamba, ternyata Raja Burung tidak menepati perjanjiannya dengan Paduka Yang Mulia. Karena kenyataannya, mereka masih berkicau di siang hari, bukan pada malam hari saat matahari akan terbit, Yang Mulia.
3: Apa? Raja Burung tidak membantu rakyat kita?
4: Kenyataannya demikian, Yang Mulia. Malah, Burung Sri Gunting, saya melihat mereka itu sekali-sekali makan rakyat kita juga, Yang Mulia.
3: Keterlaluan. Keterlaluan, Burung Sri Gunting. Rupanya dia mengambil keuntungan saat rakyatku pulang ke laut. Lalu bagaimana hubungan kita, Perdana Menteri?
4: Kita putuskan saja hubungan ini dan memberikan hukuman kepada kelompok Burung Sri Gunting.
3: Benar juga menurutmu, Perdana Menteri. Kita putuskan saja hubungan baik kita dengan mereka. Lalu balasan apa yang harus kita berikan kepada mereka?
4: Bila saja ada Burung Sri Gunting yang jatuh ke air atau mendekati air, maka ikan-ikan yang berada di sekitar situ harus menangkapnya sebagai balasan, Yang Mulia.
3: Benar juga menurutmu. Balasan yang setimpal. Baiklah, perintahkan kepada para ikan agar jangan terpengaruh dengan kicau Burung Sri Gunting di pagi hari. Dan kalau ada yang melihat Burung Sri Gunting di tepi laut atau sungai, harus dibantai.
4: Baik, Yang Mulia.

0: Nah, Nurul, semenjak saat itu Raja Ikan tidak percaya lagi dengan burung Sri Gunting.
1: Lalu Om, bagaimana hubungan mereka berdua?
0: Semenjak saat itu, kelompok burung Sri Gunting dengan kelompok ikan tidak lagi hidup berdampingan secara baik. Mereka saling bermusuhan. Tapi Om berharap kamu dengan Dani jangan saling berkhianat ya.
2: Maksud Om itu apa? Orang lagi mancing dikait-kaitkan dengan berkhianat.
1: Ya, pengkhianatan itu terjadi karena orang tersebut biasanya tidak konsisten sih Om. Seperti
2: apa? Seperti siapa?
1: Seperti orang-orang yang suka berkhianat, no? Seperti burung Sri Gunting itu.
0: Sudah. Om mau lanjut cerita.
1: Iya, Om. Cerita lagi deh. Menarik nih ceritanya, Om.
2: Wuhui, dapat lagi. Lumayan ikannya kali ini besar.
0: Wah. Besar juga ya ikannya, Dani.
2: Dani mau dilawan. Om. Lanjut lagi ceritanya.
0: Om lanjut ya. Suatu pagi di tepi sungai, burung Sri Gunting tengah bersenda gurau, sementara Raja Ikan sedang membuat jebakan di mana di antara dua ranting kayu ditaruh ikan kecil untuk mengundang burung Sri Gunting. Burung Sri Gunting melihat hal tersebut, lalu terbang menukik ke permukaan sungai dan mematuk ikan kecil. Namun apa yang terjadi? Kepalanya tersangkut di antara celah ranting. Ikan-ikan yang berada di sungai bersorak-sorai karena jebakan mereka mengenai pada burung Sri Gunting, dan mereka beramai-ramai makan bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, pembalasan terjadi ya, Om?
2: Aduh, sifat dendam. Apalagi membalas. Dosa ya, Om Sapudin?
0: Jelas salah. Nah, di saat ikan memakan burung Sri Gunting, lewatlah manusia di situ yang putus asa mencari ikan seharian tidak dapat. Dengan adanya kerumunan ikan, dengan gampang dia menangkap ikan-ikan tersebut.
2: Ya. Dari konflik yang ada, ternyata ada pihak lain yang mengambil keuntungan ya, Om.
0: Makanya, kalau ada sesuatu itu, dimusyawarahkan. Jangan emosi, egois.
2: Lanjut, Om.
0: Dari kejadian tersebut, akhirnya manusia tahu bahwa untuk gampang menangkap ikan, salah satunya adalah tubuh burung Sri Gunting atau bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, berarti semakin berbahaya keadaan ikan di sungai itu, Om.
0: Semenjak saat itu tersiar kabar bagaimana cara menangkap ikan dengan bulu burung Sri Gunting hingga kini.
2: Kalau tahu ceritanya begini, kalau ada burung Sri Gunting, saya cabutin saja bulunya untuk tangkap ikan. Oke, Om. Ikannya sudah lumayan ini. Ayo kita pulang.
1: Terima kasih ya, Om Safrudin, sudah bercerita tentang penjinak ikan dari toli-toli. Nanti Om Safrudin cerita lagi ya, Om.
0: Iya.

Kiang Padi mini drama berjudul Legenda Penjinak Ikan. Penanggung jawab Suryanto Esos MM, produser Hamiludin Esos, naskah disusun oleh Ijang Bekti, teknik rekaman Wawan, dengan pelaku Ratu Ikan diperankan oleh Suharni, Perdana Menteri Ikan diperankan oleh Ijang, Raja Burung Sri Gunting diperankan oleh Wawan, Setiadi berperan sebagai Dani, Andreas berperan sebagai Om Safrudin, Ratna Dewi Sari berperan sebagai Nurul.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat weni pendengar setia Pesona Antar Komunitas Ogi. Malam hari ini ya, hari Senin 14 September 2026 ada suara siar Nita ya menemani, tidak biasa gitu ya di malam Selasa. Dan tentunya malam hari ini kita sudah dengan narasumber kita di Pesona Antar Komunitas Bugis, ada Indo City yang sudah terhubung melalui telepon WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Indo.
1: Waalaikumsalam. Selamat weni.
0: Selamat weni.
1: Salam budaya.
0: Salam. Aku kare Mbak Indo.
1: Kare Mama Deceng. Indo Nita tumben-tumben.
0: Iya, setelah sekian lama ya Indo ya. Sekian purnama. Itu sudah. Biasanya sama Indo Mia ya? Ah, enggak ya, Indo Putri
1: iya,
0: tetap ya.
1: Iya, biasanya Ata juga iya.
0: Oh, iya. Paling jarang Mas sudah sama Indo Nita.
1: Aku tanya dulu, kenapa Ata kemarin beneran ke dia itu yang pengantin?
0: Iya. Kenapa itu? Enggak iya. Percaya.
1: Masa aku udah diundang
0: menangis aku. Nanti saya bilangin Indo Tata ya.
1: Iya dasar memang
0: Indo Tata ini, Tata ini. Waduh. Boleh
1: nanti Indo diposting sama Ano sama apa itu sama si Mira, baru aku lihat ih Tata, aku bilang kayak gitu. Bisa itu nah Indo City dilupain, aku bilang.
0: Ya Allah, ya nanti saya bilang Indo ini besok Indo ya.
1: Awas ya kalian-kalian. Nah, habis itu baru enggak ada kabar-kabarnya.
0: Waduh. Ayo
1: mengancam
0: Allah.
1: Indo City-nya mengancam. Ayo, iya, aku buka ya.
0: Iya, boleh, silakan Indo.
1: Assalamualaikum, selamat weni. Agama nak tukar reba, masih lisa bola masih lisa kampung. Sila surat malak biku. Sirun tu siki iye weni acara favorita pentas ogi. Tanah podo ikut mana ke gabungan si bawa masih monitor ya, mudah-mudahan hari ini kita bisa ketemu dan bisa ikut gabungan walaupun lewat udara. Kalau bisa usahakan untuk mempererat silaturahmi kita malam hari ini dengan tema apa ya tadi itu temanya.
0: Legenda.
1: Lupa aku.
0: Legenda dan legenda sejarah aku. Terbentuknya Kabupaten Sinjai.
1: Nah, itu dia.
0: Itu dia.
1: Dan sejarah terbentuknya Sinjai. Mm-mm. Sinjai ini lumayan juga ya, karena dia kayak ini ya. Dia kayak terpisah juga sih dari Yano. Dari ini
0: dari mana?
1: Punya ini sendiri dari Makassar. Tapi dia dekat dari Makassar loh.
0: Oh dekat. Berapa lama biasanya dia Indo?
1: Dia kayaknya dia di sebelah barat Makassar.
0: Oh sebelah barat.
1: Iya kayak ini ya, kayak Penajam gitu. Kalau di sini.
0: Jaraknya, jarak tempuhnya sama.
1: Kayak iya, ke Penajam kita. Kayak gitu.
0: Oh.
1: Iya. Kayak itu hampir sama seperti itu dengan Sinjai ini. Tapi salut juga sih, walaupun ini di pinggir pesisir, tapi perkembangan ininya dia pesat banget ya.
0: Oh. Biasanya tuh mata pencarian di sana apa itu, Dok?
1: Dulu sih kalau setahu saya kebanyakan kayak nelayan gitu.
0: Oh, nelayan ya.
1: Tapi kalau di arah perbukitan mungkin itu mereka menghasilkan kayak tanaman-tanaman ini ya, perkebunan. Apa sih isi perkebunan itu biasanya ya semacam sayur-sayuran atau kayak semacam
0: ubi-ubian gitu.
1: Iya, mangga apa segala itu kayak gitu. Nah, ini ya aku bacakan dulu sedikit ya.
0: Siap.
1: Di tengah hamparan alam Sulawesi Selatan yang subur, terdapat sebuah wilayah memiliki sejarah panjang dan kaya akan kisah legenda. Nah, Kabupaten Sinjai yang kini dikenal sebagai salah satu daerah yang kaya akan budaya dan tradisi memiliki akar sejarah yang menarik. Sebuah kisah turun-temurun diceritakan dari generasi ke generasi tentang bagaimana Sinjai terbentuk, dimulai dari pertemuan para pemimpin adat hingga perjuangan rakyat dalam membangun daerah yang harmonis. Pada zaman dahulu, wilayah yang kini disebut Sinjai merupakan tanah yang dihuni oleh beberapa komunitas adat yang hidup berdampingan. Masing-masing memiliki pemimpin yang disebut Arung, yang memimpin sukunya dengan kebijaksanaan dan keberanian. Namun perbedaan kepentingan di antara mereka sering kali memicu perselisihan. Suatu hari, seorang pemimpin bijaksana bernama Arung Batoa mengundang para pemimpin suku lainnya untuk berkumpul di sebuah tempat yang kini dikenal sebagai Sinjai Lama. Arung Batoa memahami bahwa perselisihan hanya akan membawa kehancuran, sementara persatuan akan membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dalam pertemuan yang berlangsung selama beberapa hari itu, mereka membahas tentang bagaimana cara menciptakan kedamaian dan pembangunan wilayah lebih kuat. Di tengah diskusi yang berlangsung sengit, seorang tetua adat yang dikenal sebagai Puang Masiga berdiri dan mengusulkan sebuah gagasan. Kita harus bersatu dalam satu wilayah yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang dipilih secara bersama. Dengan demikian, kita dapat hidup dalam harmoni dan melindungi tanah kita dari ancaman luar, katanya. Usulan ini diterima dengan berbagai pertimbangan. Para pemimpin suku setuju bahwa persatuan adalah satu-satunya jalan untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan. Maka mereka menyepakati untuk membentuk satu pemerintahan yang menaungi seluruh komunitas. Dari sinilah awal mula terbentuknya Kabupaten Sinjai. Namun perjalanan untuk membangun Sinjai tidaklah mudah. Wilayah ini harus menghadapi berbagai tantangan, termasuk ancaman dari kelompok luar yang ingin menguasai tanah mereka. Para pemimpin yang telah bersatu pun menggerakkan rakyatnya untuk mempertahankan wilayah ini. Dengan semangat persatuan yang kuat, mereka berhasil mengusir para penjajah dan mempertahankan kemerdekaan wilayah mereka. Seiring berjalannya waktu, Sinjai berkembang menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan di wilayah sekitarnya dengan tanahnya yang subur. Masyarakatnya mulai mengembangkan pertanian dan perdagangan. Nah, itu dia. Pertanian dan perdagangan. Nah, menjadikan Sinjai sebagai daerah yang makmur. Nilai-nilai persatuan yang diwariskan oleh para leluhur tetap dijunjung tinggi membentuk identitas masyarakat Sinjai yang kuat hingga saat ini. Ini Kabupaten Sinjai dikenal sebagai daerah yang memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang luar biasa. Setiap tahun, masyarakatnya merayakan berbagai tradisi adat yang mengingatkan mereka akan perjuangan para leluhur dalam membangun daerah ini. Sinjai bukan hanya sekedar sebuah wilayah administratif, tetapi juga simbol persatuan, kebijaksanaan, dan keberanian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Demikianlah kisah terbentuknya Kabupaten Sinjai, sebuah daerah yang lahir dari semangat persatuan dan perjuangan rakyat. Sejarah yang kaya akan nilai-nilai luhur terus menjadi inspirasi bagi masyarakatnya untuk terus maju dan berkembang dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, itu dia tadi. Nah, dia kan dari perdagangan ya, perdagangan sama pertanian. Nah, makanya itu tadi aku bilang, dia di dataran agak tinggi itu, dia bertani, berladang, berkebun. Nah, tapi kalau di bagian bawah itu, daerah pesisir itu, biasanya itu ya pasti ada sih bagian sebagian masyarakatnya nelayan. Habis itu nanti di apa itu bidang perdagangan itu kadang-kadang kalau ada dari luar, nah apalagi dia mereka tinggal di pesisir. Sinjai memang dia tinggal daerah pesisir. Makassar aja gin. Makassar gin pesisir juga baru.
0: Oh.
1: Iya, baru juga itu. Sinjai itu kan setelah Maros kalau enggak salah.
0: Oh, setelah Maros. Berapa? Oh.
1: Ya, setelah Maros, tapi kita belok kanan ke barat.
0: Oh, beda simpang gitu ya, Indok ya?
1: Ya. Kalau kita terus-terus dari Maros itu, kita ke Makassar. Habis itu ke sana lagi, Takalar, Jeneponto, Gorontalo, Malinau. Nah, kayak gitu semua itu, berurutan gitu kan. Cuma aku enggak pernah ke sana itu.
0: Oh, enggak pernah. Tapi sebenarnya Indok, kalau misalnya yang Indok pernahkah dengar maksudnya dari cerita tetua-tetua adat atau orang tua gitu tentang Sinjai ini, atau kita baru sama-sama belajar malam ini nih?
1: Kalau dengar-dengar dari anunya itu belum pernah sih. Pernah ada dengar ceritanya, tapi simpel aja, sedikit aja pendek. Nggak sampai kayak gini tadi, ini sedetail ini kan. Kalau ini kan lumayan, walaupun ibaratnya baru ini baru 50% atau 65%, kurasa masih banyak lagi yang belum kita ketahui kan.
0: Betul.
1: Banyak, jadi ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Siap. Sama seperti kemarin aku ke Kota Kalong. Pas ke Sulawesi, ini baru hari ini sampai. Pulang dari Sulawesi.
0: Oh, alah ya Allah. Indah, sebelumnya kita terima telepon dulu boleh?
1: Boleh kalau ada yang masuk.
0: Oke, siap. Kita sapa dulu. Halo, salam budaya.
2: Budaya kan salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba Daeng Abdurrahim.
2: Kareba made semua.
1: Alhamdulillah sehat. Tidak ada hujan Daeng di situ.
2: Oh, dia pakai agak. Macawen kah batal pulangnya dia pakai bosi.
1: Ai. Dia mah kada macawet telum pulang han. Lebih ni telum pulang sedinge.
2: Ya nuli am sai ni sakit telum pulang kun le ada pakai bosi.
1: Dan mulai bulan 6 kemarin.
2: Mula merelung.
1: Tapi akhirnya ya syukur-syukur aja ada sudah mendung-mendungnya. Kalau di Sulawesi sana iya, tidak ada mendung.
2: Apa pula kena mana merelur, oh? Ya korelur ini.
1: Kalau di sini. Iya, biar aja. Maksudnya itu setidaknya kan ada dia ini mendung-mendungnya. Kalau di Kalimantan sini. Kalau di Sulawesi sana tidak ada mendung sama sekali.
2: Oh, tidak ada di sana mendungnya.
1: Iya, panas banget ya, Daeng, panas.
2: Oh, mungkin sekaligus itu.
1: Maksud aku baru saya, aja dua hari. Baru seminggu aja di sana, tanganku sudah hitam pekat.
2: Oh, begitu.
1: Iya, terbakar itu. Habis itu ke shopping kemarin itu pakai kos tangan, sehingga aku di jalan beli kos tangan sama kos kaki. Oh.
2: Kalau ke ke shopping itu ada tempat rekreasinya, ada ompo, permanjang ompo, ada permanjang air panas reja, ada museum Latamamala itu filial ya, Villa Juliana, itu ada gedungnya di situ, Villa Juliana, tempat kelahiran dulu anak Belanda di situ. Itu namanya Villa Juliana karena anaknya Juliana. Juliana. Iya, dikatakan Villa Juliana tapi jadi Museum Latamamala. Karena shopping itu, itu disebut Latamamala. Bumi Latamamala.
1: Tapi kalau di anu, Daeng, di Sinjai itu enggak ada tempat anu kah? Tempat rekreasi enggak ada kah?
2: Oh, saya enggak pernah ke Sinjai. Yang sering saya kunjungi itu sering ke Bone dulu, tapi enggak lama, maksud saya sebentar aja.
1: Iya, karena kan kita membahasnya kan Sinjai. Jadi karena kan aku juga enggak pernah ke Sinjai kan. Baru jadi, malam hari ini kita bahas.
2: Iya, kalau anunya dulu, lagunya dulu.
1: Boleh. Lagu apa itu? Kita
2: dulu lagu.
0: Boleh.
2: Lagunya itu Idi Misu Mengena Nyawaku. HP dan arti penyanyinya.
1: Idi Misu Mengena Nyawaku.
2: HP dan arti penyanyinya.
0: Siapa penyanyinya, Daeng?
2: HP P dan Narti. Narti L, L-nya itu Lestari.
0: Narti Iga, apa tadi?
2: HP dan Narti.
0: Judulnya?
2: Judulnya Idimi Sumangana Nyawaku.
1: Idimi Sumangana Nyawaku.
0: Pernah di sini kah?
2: Ada dulu itu, anu lagunya.
0: Mana ini? Sebentar.
2: Kalau belum ada,
1: cari
2: kalau
1: ya
2: belum
1: dulu.
2: Ditemukan, anu aja. Tapi kita anu cari-cari dulu, nanti saya kirim kalau anu perbaru kalau enggak ada.
0: Idi mi.
2: Sumangena.
0: Wah, enggak ada. Ini adanya Idi mi Utajeng. Idi kasih wija tau pedi Idi mi degagal lainnya Idi paburana.
2: Kalau enggak ada, anu aja. Sakelena sabari.
0: Sakelena sabari. Kayaknya tadi diputar.
2: Ya?
0: Oh, belum.
2: Belum ya?
0: Oh, belum.
2: Ya, cakele itu lambang Kabupaten Sopeng. Cakele kau anu burung kekacua. Jadi membahas masalah Sinja ya. Nanti saya kirim itu lagu anu yang tadi itu saya pesan, ini demi sumbangan nyawaku. Diperbaharui.
0: Iya.
1: Demi sumbangan nyawaku.
2: HP dan arti penyanyinya itu.
0: Oh iya.
2: Jadi membahas lagu ada di Kabupaten Sinja ya, karena di Provinsi Sulawesi Selatan itu 24 kabupaten kota. Nah, termasuk Sinjai, Kabupaten Sinjai. Jadi kalau saya lihat di HP saya ini, terbentuknya itu Kabupaten Sinjai itu bergabungnya itu kerajaan Telulimpoe sama kerajaan Situlimpoe, jadilah Kabupaten Sinjai. Nah, saya lihat ya di HP saya.
0: Silakan Dai.
2: Iya, karena tidak pernah juga aku kesana ke Sinjai. Kalau Makassar ya pernah aku dulu tinggal di situ, kerja di pabrik terigu di dekat pelabuhan Soekarno Hatta Makassar. Banyak saya tahu jalan-jalan di situ, jalanan.
1: Di pelabuhan apa di bandara?
2: Dekat pelabuhan Soekarno Hatta. Pelabuhan lautnya kan pelabuhan Soekarno Hatta, pelabuhan lautnya itu. Saya kerja di situ dulu di pabrik terigu. Ada yang dijual itu 20 kilo kah? Berapa itu annya di karung-karung yang putih itu. Nah, saya kerja dulu di situ, Indosit sama Indonita. Di pabrik terigu dekat pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Pelabuhan lautnya. Kalau misalnya kita dari petani ini Pelabuhan Semayang, Balikpapan, pelabuhan lautnya kan Pelabuhan Semayang di Balikpapan. Kita naik Kambuna, saya naik dulu Kerinci, kapal Kerinci. Pulang, tapi belum pernah aku pulang, sudah 20 tahun lebih nih, sudah 26 tahun lebih, belum pernah aku pulang. Dulu waktu saya pulang, pernah aku lewat Pelabuhan Semayang, Balikpapan, sama tiba di Pelabuhan Soekarno-Hatta. Makassar, pelabuhan lautnya. Jadi kapal ini itu yang saya tumpangnya ada 7 tingkat itu. Yang pelabuhan Kerian itu kapal Kerinci tadi itu. Jadi kalau anu menuju ke Sinjai misalnya, belum pernah aku ke sana. Tapi banyak orang Sinjai ada sebab saya itu jadi ada di sini ada adanya tetangganya kan. Ada tetangganya orang Sinjai. Kalau saya belum pernah ke Sinjai.
0: Tapi tahu ceritanya ya, Dai.
2: Iya, itu cuma melihat aja di HP tadi itu. Terbentuknya Kabupaten Sinjai. Itu tadi kumpulannya itu kerajaan Telulimpoe sama kerajaan Situlimpoe. Itu jadilah Kabupaten Sinjai.
1: Begitu.
2: Iya, saya lihat di HP saya tadi nih, Indositi sama Donita. Siap. Jadi saya tunggu-tunggu juga lagunya ya.
0: Iya.
2: Indonesia sama Indositi. Mungkin dulu saya kemukakan. Itu dulu saya kemukakan. Saya ya. Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Daeng Abdurrahim.
1: Iya. Sudah ikut gabungan ya. Nah, siapa tahu ada lagi yang masuk. Kalau nanti sudah tidak ada, kalau belum ada lagi, kita kasih lagu aja ya.
0: Iya betul. Atau kita, mau kita kasih lagu sekarang Indo?
1: Boleh.
0: Nggak sabaran kayaknya Nita ini.
1: Iya lah, biar aja.
0: Biar aja.
1: Biar jadi hiburan.
0: Iya betul. Nanti kita lanjut lagi Indo ya. Masih juga ngajak okay. pendengar kita juga untuk gabungan nanti setelah lagu yang mau lewat ini dari Bu Abdurrahim request tadi, Cekelena Sabari.

0: parola adalah kunjungan mempelai wanita ke rumah orang tua mempelai pria yang dilakukan oleh masyarakat Bugis setelah menikah. Mempelai wanita datang ditemani iring-iringan dari keluarga mempelai wanita. Mempelai wanita juga membawa seserahan berupa perlengkapan pribadi dan kue-kue untuk mempelai pria. Kunjungan ini sangat penting bagi masyarakat Bugis karena kunjungan tersebut menandakan kalau mempelai wanita diterima dengan baik di keluarga mempelai pria. Di mana maparola inilah mempelai kembali sungkem kepada orang tua dan kerabat yang dituakan dari mempelai pria. Setelah acara maparola selesai, kedua mempelai akan kembali ke rumah mempelai wanita.
1: Pada suatu hari,
2: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
3: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini

0: Iya, Indo, kita akan membahas apalagi yang kita bahas ini.
1: Ya, kita bahas Sinjai sudah dibahas tadi. Perasaanku kalau daerah sana ya sekarang ini karena musim kemarau enggak ada yang menarik di situ, paling perdagangannya aja.
0: Oh, tapi kalau misalnya enggak kemarau sebenarnya apa Indo yang bisa kita datangi di Sinjai itu?
1: Biasanya kalau di sana itu ya mungkin kalau enggak ini kan pertaniannya kan tadi ada dibilang pertanian
0: iya,
1: kan?
0: Pertanian sama perdagangan.
1: Ya perdagangan. Kalau perdagangannya mungkin sekarang ini agak ini ya karena musim kemarau begini enggak seberapa banyak karena belum lagi kalau pertanian lebih terancam banget karena enggak ada air.
0: Betul, kering ya.
1: Enggak ada air. Jadi mereka kering kan, jadi enggak bisa ini. Kalau perdagangannya mungkin agak ini ya, agak maksudnya mungkin ada barang tapi agak mahal. Barangnya itu agak mahal karena pertama minimnya barang langka barangnya. Kedua sekarang ini mungkin kayak semacam apa ya, kayak semacam paceklik gitu nah.
0: Paceklik.
1: Iya karena airnya itu yang enggak ada, itu yang bikin orang mau bertani enggak bisa. Apalagi kalau yang dataran tinggi ya kan?
0: Iya betul, makin susah ya Indo ya.
1: Dia nggak bisa ini, yang anu aja, yang bisa bertani aja, yang di dekatnya sungai, karena dia bisa pompa itu air naik, dia pakai genset atau pakai apa mesin apa gitu. Nah dia pakai kan untuk nyiram tanaman, tapi itu pun nggak menjanjikan loh, karena kan kalau bertanam itu apalagi kalau di sawah itu otomatis harus pakai air banyak kalau
0: iya, irigasi Indo ya.
1: Nah iya benar.
0: Indo kita sapa dulu penelpon selanjutnya ya. Halo salam budaya.
2: Halo salam budaya.
0: Iya
1: halo salam budaya.
0: Ada Daeng Ari nih Indo. Daeng Ari nih request lagu biasanya Daeng. Mau request lagu apa Daeng?
2: Ya.
0: Lagu Bugisnya nih yang deh di format aja ya. Iya, ada Pak Karena Mata Pak kok apa nih? Mata Pak Corona Sopeng, Tenar Wana, Bosi Cia Paja Udani, Micu Pute. Yang mana yang terakhir kah?
2: Terakhir.
0: Nah, oke siap. Makasih Daeng Ari sudah masuk Daeng Ari. Ada yang mau ditanyakan ke Indo City enggak?
1: Daeng Ari sehat kah Daeng Ari?
2: Sehat.
0: Sehat Indo.
1: Oh alhamdulillah. Mudah-mudahan aja sehat semua sekeluarga.
0: Amin. Siap. Ada lagi Daeng Ari? Sudah?
2: Sudah.
0: Sudah. Oke, terima kasih Daeng sudah masuk. Iya.
1: Terima kasih buat Daeng Ari ya, udah ikut gabungan. Dahan aja sehat selalu.
0: Amin. Iya, lanjut.
1: Minta apa tadi lah?

0: ya nanti ya dia bisa memberikan memberikan kita saran, pemasukan gitu. Nah,
1: betul.
0: jadi kita pendapat.
1: Iya.
0: Ya kan? Jadinya kan lebih lebih ini maksudnya itu nah lebih rame.
1: Banyak ceritanya ya.
0: Okay.
1: Betul. Nih da Indo-Indo Daeng-Daeng ya, masih ditunggu gabungannya. Yo, ayo ramaikan kita bertemu dengan Indo City malam hari ini. Tapi Indo City
0: Nah, kalau
1: minggu kemarin dari sana berarti ya anunya, Pantas
0: iya
1: Bugisnya.
0: pas di iya pas di Sulawesi pentas Bugisnya, dari itu pun aku lagi ndak enak badan,
1: Oh ya Allah.
0: batuk-batuk di sana.
1: Oh ya
0: Dan
1: Allah.
0: kedua, aku lagi anu lagi tante saya lagi meninggal kemarin tuh.
1: Oh, innalillahi.
0: Iya, meninggal. Jadi kami tuh ya gitu pang kejar-kejaran itu anu apa itu nah. Nyiar juga mau ku bilang separuh aja anunya, separuh aja aku nyiarnya. Baru bilang baru selesai karena lagi di perjalanan juga dari rumah sakit.
1: Oh ya Allah.
0: Ya, jadi ndak bisa ini ndak bisa fokus.
1: Mantapnya
0: Ndak bisa
1: tapi
0: fokus banget.
1: masih menyempatkan Indo ini ya.
0: Iya, tapi
1: Luar
0: masih kusempat ya.
1: biasa.
0: Sebenarnya sebenarnya kepengen ini tapi kasihan juga Indo Putri kan sendirian gitu nah.
1: Ya
0: Mau ndak
1: Allah.
0: mau mau ndak mau ku anukan aja tapi sekalinya hilang jaringan juga susah di sana.
1: Oh iya.
0: Iya, jaringan susah namanya kampung kan.
1: Tapi panasan di sini nggak panasan di sana, Indo?
0: Panasan di sini, perasaanku panasan di sini deh.
1: Oh iya ya.
0: Di sini 4,2 derajat.
1: Di
0: Kalau
1: sana?
0: di sana 3,2 derajat.
1: Oh, jauh ya.
0: Iya.
1: Tapi ke apakah
0: Beda.
1: karena pesisir kah ya?
0: Iya. Makanya ini, tapi perasaanku biarpun kayak gitu beda ini tapi tetap tetap inilah tetap panasan perasaanku di sana. Cuman karena kenceng angin di sana kenceng angin, jadi aku juga tinggalnya rumah bapak juga itu tinggalnya di kampung di desa banget di pelosok.
1: Oh, jadi dingin lah masih ya.
0: Ya, jadi dingin.
1: Iya.
0: Kalau malam itu dinginnya,
1: Dingin.
0: minta ampun. Iya.
1: Kalau siang
0: Betul
1: panas.
0: tuh, kalau malam itu dingin banget itu nah Indonita. Jadi kadang aku bilang apa itu kalau malam kami itu mau tidur itu siap-siap anu selimut tebal.
1: Selimut tebal. Ya
0: Iya,
1: Allah.
0: tapi siang siang itu kami turun semua ke bawah kolong rumah.
1: Panas. Indah ini kita.
0: Karena itu tadi panas kan.
1: Iya, kita terima telepon dulu ya. Halo.
0: Oke.
1: Salam budaya.
0: Halo, selamat Oni.
2: Oh, selamat Oni, salam budaya.
0: Budayakan salam.
2: Budayakan
0: Agak kereba.
2: Kareba madeceng bagi baji ji.
0: Kareba madeceng, deceng bagi baji ji.
2: Bagi je baji ji.
1: Ini siapa ya?
0: Dan baji.
2: Ini Felix ji.
0: Oh berarti sinya berarti ngerti ini anu ngerti ini Sinjai ini. Soalnya dia
2: Aga.
0: Orang Makassar.
1: Nah.
2: Agak temanya ji.
0: Temanya apa sejarah ya?
1: Iya, legenda dan sejarah Kabupaten Sinjai.
0: Legenda dan sejarah Kabupaten Sinjai.
2: Saya jadi pendengar aja, Ji.
0: Nah, tuh kan?
1: Enggak boleh.
0: Itu ya. Dia
1: enggak boleh.
0: itu dia yang fenomenal. Aduh, mati Belanda. Aku cuma orang orang Sidrap sama orang Parepare taunya di sekitar situ-situ aja.
2: Sama Ji kita. Saya juga
0: Aduh.
2: Taunya iya, taunya cuma di daerah saya saja begitu.
0: Hai. Madodong. Mau ketawa-ketawa aja kita ini karena apa? Aku daerah Sinjai itu benar-benar belum pernah injak ya, betul.
1: Daeng juga Daeng.
2: Iya, saya di ini di Makassar.
0: Nah, kalau di Makassar itu padahal dekat loh.
1: Jalan lagi kayak tahu-tahu aja Nita ini.
2: Ini untuk

0: Indonesia ya?
1: Iya.
2: Sama kita.
1: Indo salam putrinya libur dulu.
0: Salam kenal Indo.
1: Salam
0: Indo
1: kenal juga Daeng.
0: Salam kenal. Daeng. Saya minta lagu aja kalau begitu ya.
1: Boleh, lagu okay, apa?
0: Pacarena Ji.
1: Pacarena. Oke.
2: Okay. Enak lagunya. Ih, sambil makan nano singkong goreng baru minum sarap, Ba. Nyamannya Pang, baru putar lagu Pacarena ya.
0: Salamnya untuk semuanya aja.
1: Siap.
0: Sehat, amin. Bahagia selalu. Untuk Indo City, Indo Nitanya, terima kasih banyak waktunya.
2: Iya. Sama Daeng.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih buat Daengnya sudah ikut gabungan. Mudahan sehat selalu ya Daeng.
1: Amin.
2: Ayo kita kasih Indonita lagu
1: kasih.
2: Dulu.
1: Langsung mumpung dua kah ini satu?
2: Iya, satu aja.
1: Satu aja. Kelawasan ya kata Indo ya.
2: Enggak, takutnya anu waktunya.
1: Enggak sempat. Iya, nanti kita satu lagu dulu Indo ya. Ini requestnya Bu Ari dulu kita dengarkan.

0: La Galigo, karya sastra terpanjang di dunia, lebih panjang daripada epik India, Mahabharata, dan Ramayana. Karya sastra terpanjang ini berasal dari Bugis. Memiliki nama lain Surya Galigo, karya sastra ini memiliki sekitar 6.000 halaman dan 300.000 baris teks. Karya sastra ini dianggap sebagai kitab suci bagi warga yang menganut agama lokal Bugis, yaitu kepercayaan Tolotang. Kitab suci tersebut berupa puisi dan mitos mengenai penciptaan dari peradaban Bugis. La Galigo sendiri ditulis menggunakan aksara Lontara, yakni aksara asli Bugis. MHz. Suara budaya Benua Etam.
1: Ya Indocity, segmen terakhir ini ya, sudah pukul 22:18 waktu Indonesia Tengah, enggak terasa ini.
2: Enggak terasa ya. Mudah-mudahan aja para pendengar sudah mendengar, dan yang ikut gabungan mudah-mudahan aja istirahat dengan tenang ya mereka.
1: Amin. Nah, tidur maksudnya itu, ya.
2: Dengan ini, dengan adanya apa ya? Dengan adanya kita punya acara ini dan tema-tema yang betul-betul apa ya? Betul-betul mengangkat sejarah maksudnya gitu loh.
1: Iya, betul.
2: Nah, mudah-mudahan aja memberikan pengetahuan dan pengalaman buat pendengar.
1: Amin.
2: Nah, dan merasa terhibur juga dengan lagu-lagu Bugisnya.
1: Bugis, betul. Siapa tahu nanti kita ke sana ya, Indok ya. Amin. Ada rezeki, ada umur panjang. Amin, amin, amin.
2: Aku sih sering pulang ke Sulawesi tapi enggak pernah terjangkau dengan itu karena kalau aku pulang itu keluarga besarku aja belum terjangkau semua, pulang lagi ke sini.
1: Singkat, biasanya paling lama berapa lama Indo kalau pulang ke sana?
2: Ini kemarin ini pas 1 bulan aku.
1: Oh, sebulan di sana ya?
2: Iya, sebulan aku kemarin di sana. Sekali ini enggak bisa juga karena kami yang tadinya cuma pergi tengoki, rencananya cuma pergi nengoki bapak, keadaannya bakalan pulang cepat, tahu-taunya malah ikut sakit, bapak sakit, habis itu tante sakit, masuk rumah sakit, kritis, habis itu meninggal.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi 10 hari di ruang ICU, keluar malam ini hari ini keluar jam 12. Malam ini habis maghrib meninggal dia.
1: Ya Allah.
2: Ya, jadi kami enggak ada waktu istirahat, baru 3 hari habis meninggal langsung selamatan, kelarin semua, bersihkan semua, habis itu sudah pada pulangan kami yang ke Samarinda ini ada 5 orang.
1: Oh, iya.
2: Yang ke Samarinda ada 5 orang termasuk saya ya kan. Karena saya punya tante itu ada 3 orang di sini. Satunya ke Sangatta, satunya di Gang di KS Tubun, satunya di M Said.
1: Oh.
2: Jadi yang An itu yang nomor yang keempat itu suaminya yang di KS Tubun. Jadi kami berlima. Dia berempat. Ya, aku nomor 5 ya di Banggris.
1: Oh, siap. Jadi enggak sempat jalan-jalan juga ya, enggak kepikiran malah ya.
2: Enggak sempat. Enggak bisa jalan-jalan. Itu pun waktu pas pertama aku datang masih sehat itu orang tua itu. Makanya aku sempat ke Kota Kalong.
1: Oh.
2: Iya, sempat aku ke Kota Kalong sehari itu aja 2 jam aja di sana, baru aku balik lagi ke Sikap. Jadi dalam perjalanan aku bawa motor sendirian ke Luyuran ke sana sampai hampir kena razia itu. Aku balik muter cari jalan alternatif.
1: Ya Allah.
2: Iya, saking ininya, saking kepinginnya lihat yang namanya Kota Kalong. Jadi iya, pas pulang pulang itu sudah di tengah, sudah anu, namanya jalannya agak masih anu ya, sementara perbaikan. Mm-hmm. Jadi jalan itu sampai di Sidrap itu sudah mau isa.
1: Oh, jauh.
2: Iya,
1: ya,
2: mau
1: tapi
2: isa
1: itu
2: baru sampai.
1: Mm-mm. Oh, jauh.
2: Iya, lumayan jauh. Berapa jam itu nah perjalanan ke sana? Pelosok itu, tapi di sana kotanya bagus betul, indah banget gitu nah.
1: Apa
2: pemandangannya itu?
1: Apa yang dilihat di sana, Indo?
2: Aku ke Taman Kalong dulu kan, baru Masjid Agungnya. Habis itu berfoto di situ aja, baru hamparan gunungnya itu di tengah-tengah itu apa itu kayak semacam gunungnya apa itu berhampar itu kayak dinding kota, jadi dinding kota.
1: Oh,
2: indah banget kelihatan. Nah, aku seneng tapi mau di apa waktunya, jadi aku buru-buru pulang. Takut kemalaman kan di jalan, mana sendirian lagi.
1: Oh iya, lagi resiko ya, Indo ya.
2: Ya resiko, karena kan banyak anu kan, banyak yang maksudnya itu ndak rame, ndak serame dengan Samarinda. Kalau di sana itu jam 9 malam sudah sepi.
1: No, kayak Tenggarong itu.
2: Iya, jadi dia orang itu sudah ndak bisa lalu lalang gitu nah. Nah makanya aku bilang aku pulang cepat. Dilihat dulu waktunya, cuma jam berapa sih?
1: Iya, berceritaan aja kita ini. Sudah lewat 2:03, Indo, tidak terasa. Boleh, sudah di closing sudah. Penutup.
2: Closing aja dulu ya.
1: Iya, boleh.
2: Oke, Indonita. Sila sirotolo malabiku, latu sikir ya cara favorita pentas ogi iya wennya ya. Mudah-mudahan merasa terhibur mana ki masih lisak bola, masih lisak kampung. Iya, Indo City mereka cak ponci si bawa Indo Nita sebagai operatornya mengundurkan Milo Sorok di ruang pendengar tak. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima kasih Indo City.
2: Oke, sayang.

ಪುಂಜ ಉಂಟು ಶ್ರಮೋಷ್ಠ.

berlambat-lambat jam berlambat-lambat. Jangan sama sekali. Kena melihat putri bengkel, jam bertahan itu maka jam sama.

ini berhenti bikin bedah dirgamat. Didengar ada bunyinya nyata suara di dalam balai-dalam lega. Itu putih mas Junjung Mas Sari, ada putih kemalam, kamar isidin,

datang naga baik katanya bisa membebana limbah naga pina bahalu naga hilang menjadi pulang ulai di yang bantuan mereka jin lalu masuk balai.

muncul bertunang anak raja besar. Sultan dari Nagam berputar, raja keliling ngali menanding antar rata, untung bandar. Ini nyayu mayambar, uyum karena beyakis.

pada bahaya ada juga teman berperang. Ya, lumayan buat ada juga teman bikin buat langsung jantah. Apalagi, woi, dan penerna pula, putri, dan penerna. Lelaki bagus itu. Pengen

0: kadang hablo siapa mendang berhati hati anak rato inamin masih punya karang murah.
1: Jadi burung pun mangga, burung handak merasa memikirkan ujar burung lebih baik aku turuni. Lalu burung bangga

jadi pucin dengar merangkap. Yang wayang bang, di mana bunyi buyong sini? Mana bunyi buyong? Ampan pulang dengan singa dah, maka burung bagus suara.

cuma ini bagus saja dan bagusnya. Macam apa yupanya yumai ambar? Ini raja burung di negeri kita aman-aman ada, batasnya emas, mata diintar, bulunya sebagaimana ya perjemburan.

Lalu ambandang berdua menyilung tangan. Eh, burung, burung.

Perhimatan banget, putri perhimatan juga. Uja ambannya, mau melalar, melalar, melalar, kenapa ada tuntun, menyasak betah tahap udang sini. Bimak lo, kopi lo, tampak lo, tampak lo. Kami bakal tingkat, rukup tas, minta sekalian menyambar hujung susuran. Wah, uja amban, karena pengurung aja, hujung susun, disonten, cap, kalau lompat, berdekong, terbang, pulang, kakapan, nang kejaya. Jadi, ujian putih mas Junjung Mas Sari dia banyak sih yang menyambar ini sih. Kenapa dia takkan ulang-ulang tulung itu yang apa itu tulungnya itu kancing lawan bendera apa maka putih menyuruh maka disini perintah tantu untuk tetap hal nak keburuk maka diingat ingin mak lihat

Hidupnya matinya ibadah kedua, cukup mata.

ingin bangar melihat orangnya tak pujar burung babunya bakapak-kapak di atas tiang burung sasa beranda maunya burung hendak turun nabak kepingin bangar ujilah dan burungnya ku tembak ku tembak nah. Ujilah bawang mana seran meriam meriam banyak meriam kitanya meriam kapal perang meriam relasikan estengar burnada gantar bumi gantar alam bujang selamat lelan takar sokoran gantar negar burung kena kada dana nak ada di bawah tiga anu tunggu dengan selamat tak ngarnya pemurus banyak ya ambil unitang lima laba itu pemurus banyak akan namanya panjang ada satu betpa ayo ambil akan telurnya misinya jelabat kita tembak maka diisi telur sebenarnya pelambung nyur tiga buku jangan menembak burung, terus kita menyur burung siapa? Gananya sebenarnya burung ketutut telingganya ini kayak dekat kukuk perutnya kayak telah menyur gimana mah harus sejak aja lebak cucuk lemeriamnya tiga gigi di sini lalu kita ketawa kulitang lima lebak itu pemores balik awas kita lebak udah menembak burung ini. Nah ini kita berjanji jangan lah ini burung siapa mendapat pelampungnya. Oh, ujilah pun menembak, ujilah kagak, ujilah ngelong. Ini kita belanja. Ada dapat hidup matinya barang. Ujilah enggak sih ngaji bungkak, ujilah bujota. Siapa dapat tumpungnya. Jadi ujar silabak, ujilah tarak menembak. Sal, kalau tekan mana? Ujilah punya para mulinya, aku menembak. Tak bukur, tak ujilah gapnya, aku rugi ujilah gapnya. Bisa enggak, ujilah gap. Ujilah empat, kami jaga. Ikan, ujilah menenang.

Jadi banyak pulang pelor. Wajat pengalaman lebay, amlok angga singa bungkak. Ini bilang kada guna. Jangan menembak melakukan perang burung kada bobor. Bersepak dia terlebih bom, mungkin banyak banyak tak ajak selamat belum kamar. Itu pamoras balik kerajaan peringgang, bekakak naik naik ke belakang, tunggu itu melihat. Terkajut juga nak melihat. Wajat selamat, apa mencakup menjadi banyak terbuang. Ujar, anggung laba, laba apa membuang meriam pemoros bali. Wah, ujarnya gila kan nyampe, gila kah? Itu meriam raden, meriam pembersihan tak, meriam kerajaan peringgang. Atau kerajaan ini laba, biar pak kerajaan peringgang ada melawan akan, melawan akan.

0: Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
2: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
4: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
5: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
6: Sudah jadi orang paling sibuk nih. Pagi-pagi sudah di depan laptop aja.
7: Hai Dit, kayak hantu aja kamu tiba-tiba langsung muncul.
6: Ya kamunya sih yang serius banget sampai gak lihat ada orang datang.
7: Sebenarnya aku lagi gabut nih Dit. Sampai sekarang aku belum dapat kerjaan juga. Sementara aku pengen banget bantuin orang tuaku. Makanya aku browsing-browsing, siapa tahu ada lowongan pekerjaan.
6: Memangnya kamu mau kerja kayak aku? Modalnya cuma tekun aja.
7: Maksudnya cuma tekun?
6: Iya, cuma tekun aja. Kalau mau, nanti aku daftarin kamu buat ikut pelatihan keterampilan. Biar kamu bisa buka usaha sendiri. Dan kalau kamu tekun, pasti kamu bisa bantu orang tua kamu.
7: Tapi...
6: Sudah, nggak usah tapi-tapi. Daripada kelamaan mikir, mending kita langsung ke tempat pelatihannya. Dengan keterampilan yang tepat, kita bisa mengatasi kemiskinan dan menciptakan peluang yang lebih baik.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

lanjut lagi di Berenggah dengan sajian lagu-lagu Batak. Mbak Anita ajak tentunya ke Wataman 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819-984. Bisa juga masuknya di Facebook Perempat RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Ya, dah ada yang tamat di Facebook, ada Bu Sebelibis di Lampung hadir, sobat sudah siap. Terima kasih Bu sudah tamat ya malam hari ini ya. Selamat malam, selamat istirahat Bu Sebelibis. Yuk, mana nih Bu Sembak Gelanya boleh tamat ya dah Nita buka jalur teleponnya yang enggak masuk bisa benar di telepon di WhatsApp, di Facebook dan juga live chat RRI Digital. Kalau tadi ada lagunya, nih mohon maaf jangan salah-salah bacakan ya. Nih tadi Eta menelinga lagunya Sabor Ngindi Tau Toba. Ada lagunya yang selanjutnya Maka Holongiho dari Elekta Trio, Boan Mana Salomom dari Marsa Destar, Molo Oloho dari Style Voice, Pajumpang di Pengkolan dari Maxima, Hasur Au Ito dari Ganube, Tuhan Jaga Ibana dari Ananda Trio, Sopanagaman dari Demiska, terus ada juga Hole Rampa Labarimpa dari Henry Manulang, Pariban dari Raja Syarif featuring Carla Gultom, Hodo Mangapus Ilukon dari Anju Trio, Sapala Naung Hupilit dari Angel Voice, Ingot Doau dari Siantar Rap Foundation, dan yang terakhir ada Holong Nasotar Putik dari Raja Syarif featuring Adlani Rambe. Ayo Bu Sembak ditunggu gabungannya tamanya yuk ngawani Bu Sebelibis tadi dah tamat sudah lewat Facebook bisa beneh tama lewat telepon, lewat WhatsApp, lewat mana saja Nita buka segala jalurnya nih yo. Oke deh kerondeng sana belum ada yang tama yo, jadi dikawani hak dulu dengan lagu apa yo? Ini aja nih dari Ganube dengan Hasur Au Ito.

0: yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Ya keren yang senang, lanjut lagi Atam di Berenggah dengan sajian lagu-lagu Batak. Ya kawa yuk ngawani Mbak Nita yuk di 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819-984. Bisa juga tamu melalui Facebook Perempat RRI Samarinda dan juga live chatnya RRI Digital. Lagu Etam tadi ya, udah ada terputarkan, itu dari request ya. Nita seorang mau tarkan, jadi yuk berrequestan lagu Batak ya malam hari ini ya. Sama-sama Etam nolinga lagu Batak ya. Ada yang selanjutnya nih, Maka Holengiho dari Elekta Trio. Boan Mana Salomom dari Marsa The Star. Malo, Molo Oloho dari Style Voice. Pajumpang di Pengkolan dari Maxima. Tuhan Jaga Ibana dari Ananda Trio. Ada Hole Rampak Labarimpa dari Henry Manulang. Pariban dari Raja Syarif featuring Carla Gultom. Hodo Mangapus Ilukon dari Anju Trio. Sapala Naung Hupilit dari Angel Voice. Ingot Doau dari Siantar Rap Foundation. Sama yang terakhir ada Holong Nasotar Putik dari Raja Syarif featuring Adlani Rambe.

0: Ya karena senang tegiknya malam hari ini Nita merindukan suara telepon berdering ya. Karena di Den Tama nih karena senang itu sambil lihat-lihat informasi ya bahwa memang intrusi air laut Samarinda ini udah mulai mereda, di mana 9 IPA kembali normal, di mana sisa 1 IPA yang belum normal yaitu IPA Bantuas ya, yang mana kloridanya masih 1000 ppm keren di sana. Sedangkan IPA Selili, IPA Sungai Kapih itu udah mulai kembali normal gitu ya. Nah, yang masih terdampak itu dari IPA Bantuas, Pulau Atas dan juga Palaran. Oh, itu kemarin. Nah, hari ini per hari ini gitu ya. Pokoknya sisa si IPA Bantuas aja. Jadi ya warga yang terdampak ya yang ada di IPA Bantuas harap bersabar ya, kita doakan semoga kloridanya cepat turun gitu ya, jadi air bisa kembali normal ya. Itu sebuah kesyukuran juga ya. Informasinya juga yang takutip dari laman web Instagramnya kaltimetam.id. Oke, alhamdulillah sudah yang gabungan ya. Tagihannya nih sudah gabungan karena sihan buat Nita nih di yang tama. Ada Bu Suwahyu. Halo, salam budaya.
1: Salam budaya, budakan salam.
0: Iya, apa kabar Bu, sehat?
1: Sehat, Bu.
0: Alhamdulillah. Malam sehat hari
1: kita.
0: Itu sudah sorangan mah Handi dah berdering-dering telepon nih saya.
1: Kenapa lihat. Kenapa ada yang ngapel?
0: Kenapa dikit noos, kesunyian dikit nih.
1: Aduh, sihan.
0: Ya Allah, sihan leh. Ah, lagu itu batak nih Bu Suwahyu, ndak berkas lagu apa?
1: Ditahu bae.
0: Ndak tahu.
1: Apa yang ada?
0: Apa yang ada? Sembarang aja kan ya, ada maka maka holongiho boan mana sama lomom molo oloho pajumpang di pengkolan Tuhan jaga ibana hole rampak labarimpa pariban hodo mangapus ilukon sapala naung hupilit ingot doau sama holong naso tarputik.
1: Pariban aja Bu.
0: Pariban aja. Oke, siap. Ada siapa ya Bu?
1: Apanya segalanya aja.
0: Oke.
1: Okay. Tuh, kalau dia diumpani ada yang tamat.
0: Alhamdulillah. Iya, siap.
1: Untuk wanitanya selamat bertugas saja. Makasih banyak juga waktunya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suwahyu. Nah, itu siapa sebelahnya lagi? Halo, salam budaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, budaya salam.
0: Alhamdulillah, tama juga akhirnya. Ada apa? Kawan Mbok Nita malam ini leh, lawas bener. Okay. Nunggui bekawan nih.
2: Aku tadi punya kisah Mbok Nita berkisah nih, ya kan. Gak taunya ada Bu Suwahyu masuk ngawan nih.
0: Masuk aja leh. Oh bener. Iya. Kenapa?
2: Lagunya Ina Bobo itu kan lagu Batak ya kan?
0: Yang mana?
2: Lagu Ina Bobo ada.
0: Malam ini dia ada nih.
2: Oh, lagunya juga lagu apa? Ini lagu daerah lagu apa?
0: Batak.
2: Ya Batak Ina Bobo itu kan orang Batak Ina Bobo.
0: Anu, udah diformat busu, misal.
2: Oh belum. Oh belum.
0: Iya.
2: Aduh, lagu Batak ini apa ya? Lagu
0: nih, Batak ini. Nih, kita bacakan kah? Nih udah diformat nih.
2: Iya.
0: Ada maka holongiho boan mana ya. Salomom.
2: Ya malasohon itu aja, malaso apa?
0: Boan mana Salomom.
2: Ya malohon masohon.
0: Boan mana Salomom. Mengeja kita malam ini. Ya Allah, ada siapanya Busu?
2: Ada Busu Abdul Rahim ya. Ayo, mano, matamaki, aduh rahim matamaki.
0: Bahasa mana-mana sudah campur ini leh, ya Allah, ya Allah.
2: Mau warni, kalau warni itu malam. Kalau mandri makan, kalau mau pelan itu panas. Nah, joka-joka jalan-jalan, ya aduh rahim.
0: Benehi Bu Sabda Rahim habis nih ya.
2: Nah, masukin tuh kalau balak aku ikan kering, joka-joka jalan-jalan. Nah, kalau mau ke negara itu mencari perempuan, wanita.
0: Siap leh.
2: Iya. Ada pantun nih.
0: Boleh.
2: Beli gelang ke pasar baru, ya kan?
0: Kece.
2: Nah, kalau pacar hilang cari yang baru.
0: Waduh, berat. Iya. Makasih Bu Sumisran.
2: Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Sumisran ya udah tama ya. Etam ke WhatsApp lagi. Alhamdulillah akhirnya ada yang ngawani. Ya, halo. Salam budaya.
3: Salam budaya, udah kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Di ngantok lo.
0: Di aman aja.
3: Iya tuh, gawat sih tuh kok kadang-kadang ih ngantok nih.
0: Di lawas bener di deng ngawani tadi leh.
3: Tapi saya dengar jambo tadi tuh di jalan dengan busu Dehem.
0: Oh.
3: Dengan busu Riko aja berjalan, mbok. Ke warung Jinggo biasa. Busu Riko tuh bawa itu terusnya.
0: Iya sih. Iya.
3: Lagunya putar aja, mbok ya.
0: Putar aja. Oke.
3: Ya, mbok Yuli, busu Syukur di mana kah nih? Tapi yang saya kecarian tuh mbok Ani itu nah. Mbok Yuli juga ada aja hadir kan mbok ya.
0: Iya.
3: Yang ada di mana aja yang dengarkan, mbok.
0: Siap.
3: Mudahan sehat.
0: Amin.
3: Amin. Amin. Saya kira tadi Mbok Putri siaran.
0: Tukaran dulu bertukaran.
3: Oh, berarti ada perlu Mbok anu. Mbok siapa? Mbok ya, Putri ya.
0: Jadwalnya lagi berrollingan kesahnya nih,
3: Iya, memang tuh gitu agak Mbok Datu dulu kan itu rolling sekarang bergantian.
0: Benar, supaya di bosan juga ya kan. Ya. Pantas kutanya jadi tidak anu. Tidak berrollingan.
3: Maksudnya ada bosannya dengan penyiar tuh, Mbok.
0: Oh iya, kalah.
3: Sayangnya waktu saya enggak ngalah mic yang kita tuh nanti penyiar mana yang Anda sukai? Weh, saya tuju memang Mbok Nita kalinya waktunya hak durasi ndik sempat lagi Mbok ya. Coba yang di seru sendang ngajak kita mah Mbok. Penyiar yang mana yang Anda sukain? Anu Bang Mamat suka bunyi Bang Busu Padel kan? Mbok Nita leh, Mbok Nita tuh ndik dikawani nah tentunya. Mano jarang sorangannya makanya gawal kan enggak apa be kisah kan Mbok Nita tuh. Mudah netan bertemu lagi Mbok Dita yo ya, ramenya heh kita lagi sudah. Jadi kan bunyi Yanung busu Hadi Mulyadi kan. Ya 2 bulan sekali lah ya bertemu tapi rapat dulu kan Mbok yo.
0: Bener.
3: Ya kan. Oh kita nih dengar Mbok ai ya kami jabat tuh.
0: Itu sudah.
3: Ya mudahan terlaksana Mbok ai.
0: Yang mana baiknya
3: jadi kan ramai tempat pertemuan. Iya ya karaoke kan. Jadi RR itu selalu penggemarnya tetap ada, Mbok.
0: Amin.
3: Iya kan? Nah, amin. Saya semua saya kan dijawab kan nanyain yang hadir itu kan saya dikenal, Mbok. Saya tanya satu-satu Mbok ya tegaknya siapa Umar kah buat Rudi terus itu Sulaiman bukan Sulaiman Bang. Siapa kan namanya itu? Ada Said-Saidnya tuh, Mbok. Pendengar setia juga Mbok sekarang banyak. Jadi saya tanya satu-satu pendengarnya. Makanya sampaikan dengar suara saya itu orang hafal Mbok di asing lagi.
0: Benar.
3: Ini busu Mamat kah punya bisa ya mau diakui kan? Iya dah Mbok mudah-mudahan etam bisa ada lagi karaokean gitu nah Mbok. Ya, jadi rame. Amin. Jadi halaman RR itu kan ada yang ngisi kan Mbok yo. Rame ya. Terus kan gitu Mbok ya.
0: Iya, siap.
3: Tapi harus hadir Mbok itu. Jadi orang didengar suara mah kan ini orangnya kan gitu.
0: Iya.
3: Terima kasih Mbok Nita ya putar di lagunya.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Busu Mamat yo ngan jo busu-busu segala yang dah tama. Nih ada juga dari Mbok Lara requestnya Molo Oloho. Molo Oloho dari Style Voice. Yeay. Rame leh alhamdulillah. Dah ada 4 orang yang tama nih ya. Meramaikan berenggah malam hari ini dengan sajian lagu-lagu betak. Jadi kita nelinga lagu hak nih ya karena dah pukul 23.33 waktu Indonesia Tengah etam dikawani lagu Pariban.

0: Ya keren yang sana dah pukul 23.39 waktu Indonesia Tengah. Adalah 23.40 malah ya keren yang sana. Indah tamu lagi boleh nih di telepon, di WhatsApp, di Facebook, di live chat juga bisa ya. Tapi tegeknya sih udah beristirahat segala ya, udah di pool atas Pulau Kapuk gitu ya, sudah siap-siap. Duh, tegeknya dah Mbak Nita di papa dah closingan aja dah, soalnya saya gak tidur dan ini dikawani dengan lagu-lagu Batak gitu ya. Kayaknya ya, woi cenayang kah nih. Oke deh, keren yang sana iyo. Makasih banyak yang dah monitor telah pukul 19 tadi sampai wah ini ngawani Mbak Nita dah juga gabungan Tama baik di Pantas atau pesan antar komunitas Bugis dan juga di Berenggah malam hari ini dan juga di Berenggah. Wah, makasih banyak ya yang datang di Pantas Bugis dulu nih, ada tadi ada Bu Abdurrahim, Bu Aring, Bu Pelik gitu ya. Dan juga di Berenggah ada Bu Belibis, Bu Wahyu, Bu Misran, Bu Mamat dan juga ada Mbok Larang sama Mbok Nita. Alhamdulillah. Nih tadi sorangan leh, terbawa hak nih kawan nih malam hari ini ya. Iya tuh. Ah, ada lagi yang datang terakhir boleh ya. Satu penelpon terakhir kah ini? Nah, di ada lagi suaranya hilang. Oke. Etam, siapa? Halo, salam budaya.
1: Salam budaya, Mbok. Diam, Mbok. Waduh, pada ini, nah, Mbok Tata tuh ada lagu Batak tuh, Mbok Nyaman, Mbok. Inang Martuak, ngitur yang judulnya.
0: Kirim aja judulnya, besok ke WA perempat, ya, hak tuh, ya. Siap.
1: Jadi kan, saudara Etam yang dari Sumatera Utara, Mbok, ya. Dahan apa banyak kan orang Batak sebenarnya ini, Mbok.
0: Oh ya. Yeah.
1: Dang dong hepeng lah tuh, Mbok. Artinya dia ada uang punya, Mbok. Tuh, saya banyak tahu dengan bahasa Batak tuh, Mbok. Soalnya ngopi kan banyak orang Batak tuh, Mbok. Jadi ramai, Mbok, mudah ketemu situ tuh begitar nyanyi tuh, Mbok. Lagunya itu tadi Inang Inang Martuak nih. Jadi Inang terusnya mama om di sana, Mbok. Jadi nyaman-nyaman lagi sih itu, Mbok.
0: Nah.
1: Tapi sebenarnya yang dengar ini banyak, Mbok. Orang-orang yang luar daerah kan, ya harus Sumatera Utara. Cuman kan sih di sama. Nah, makanya dengan lagu-lagu budaya ini.
0: Nah, terputus Bos Mamat. Ayo Bu Semamat ya, menit-menit terakhir yuk, bisa yuk taman di. Iya pokoknya dengan lagu-lagu Batak ini ya, semoga juga ini apa, semoga juga bisa menghibur pendengar segalanya ya, dari mana aja berada gitu ya. Ya makasih banyak ya tuh kerandeng sana ya Bu Semamat juga ya. Walaupun entah kenapa terputus segitu ya, WhatsApp-nya dah mati pulang nih. Jadi enggak bisa gabungan lewat WhatsApp ya karena Ibu Sembo ya dan juga Bu Semamat ya. Etam jumpa lagi dia ya hari Rabu, Busu. Di Berenggah hari Rabu lagi nih, nita malam lagi ya. Tenang aja ya. Oke deh, karena senang, makasih banyak pokoknya yang dah monitor dan juga dah bergabungan malam hari ini. Makasih. Etam jumpa lagi dengan kesempatan beredaan. Minta halal, minta ridonya, mana ada salah-salah jarang dari Mbak Nita ya. Etam, semoga segalanya sehat selalu, bahagia selalu, didekatkan dengan hal-hal baik, orang-orang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk, saatnya Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita segalanya. Semoga Etam selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya selanjutnya nih ya, requestannya dari Mbak Lara dengan Molo Oloho.

0: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
2: Apanya abang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau! Cuk!
3: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
7: Uang, tampilannya biasa saja, fisiknya juga lemah, tapi uang mampu merombak tatanan dunia. Uang juga bisa merubah perilaku, bahkan sifat manusia. Karena manusia mengidolakan uang, banyak orang yang merubah kepribadiannya, mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi uang. Uang tidak mengerti perbedaan orang soleh dan orang bejat, tapi manusia menjadikan uang sebagai patokan derajat, menentukan kaya miskin dan terhormat atau terhina dengan uang. Uang bukan iblis, tapi sering orang melakukan kekejian demi uang. Uang juga bukan orang ketiga, tapi banyak suami istri berpisah gara-gara uang. Kakak dan adik beradu dan saling benci karena uang. Anak dan orang tua berselisih gara-gara uang. Uang bukanlah Tuhan, tapi manusia menyembah uang seperti Tuhan. Bahkan manusia lebih menghormati uang daripada Tuhan. Padahal Tuhan sudah berpesan, jangan pernah menjadi hamba uang. Karena seharusnya uang melayani manusia, tapi kenapa malah manusia menjadi budak uang? Karena uang tidak pernah mengorbankan dirinya untuk siapapun. Tapi banyak orang yang rela mati demi uang. Padahal, uang hanya bisa menjadi alat bayar resep obat ketika kita sakit. Tapi uang tidak mampu memperpanjang hidup kita. Ketika suatu hari nanti kita dipanggil Tuhan, uang tidak akan bisa menemani kita. Apalagi menjadi penebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan demi uang. Dan kitalah yang harus menghadap sendiri kepada Sang Pencipta, lalu menerima penghakimannya. Pada saat itu, Tuhan pasti akan melakukan perhitungan dengan kita. Apakah selama hidup kita menggunakan uang dengan baik, atau sebaliknya, menjadikan uang sebagai Tuhan. Uang tidak ada dan tidak berlaku di surga. Jadi jangan cari uang untuk menuju ke sana, tapi banyaklah berdoa dan beramal agar uang menjadi berkah kita di dunia dan di akhirat.
6: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, edisi Senin 14 September 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini Aulianita mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

Selamat pagi sahabat budaya, 98,4 FM Prompat RRI Samarinda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan hari ini, edisi hari Selasa, 15 September 2026. Besar harapan kami, kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Inilah Prompat RRI Samarinda, sekali udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 FM Perempat RRI Samarinda. Rondeng sana, kami akan hadir dengan sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang dan Merian hingga Samarinda Malam. Sesaat lagi akan ada pengajian Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 26 sampai 33. Kemudian dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu islami sembari menantikan kebersamaan Eta mumpati tausiah di program Hikmah Pagi. Kurang di sana, kau bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-727-2656 atau 736-152. WhatsApp kami 0811-5819-984. Bersama saya Tata, inilah Perempat RRI Samarinda Suara Budaya Nusantara.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
3: Walaqad khalaqna

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.

0: Berkata iblis, aku sekali-sekali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha suci Allah dengan segala firman-Nya.
2: Sedih boleh, kecewa juga silahkan, marah tak mengapa, kesal juga terserah, tapi lakukan sewajarnya, luapkan perasaanmu secukupnya. Ingat, jangan mempermalukan diri, jangan sampai kita celaka dan terhina karena tidak bisa mengendalikan emosi. Memang, suatu saat kita ingin mengeluh, bahkan berteriak agar dada terasa lega. Memang, terkadang kita ingin menumpahkan unek-unek agar beban hati mereda. Boleh-boleh saja, tapi harus tahu tempatnya. Harus memikirkan juga bagaimana akibatnya. Jangan bercerita pada semua orang yang kita temui, karena belum tentu mereka peduli. Sebagian besar hanya ingin mengetahui, bahkan tak sedikit yang mencela nanti. Mengertilah, setiap orang sudah punya permasalahan. Keluhanmu bisa menambah beban dan membuat mereka bosan. Bisa jadi, masalahmu hanya akan jadi bahan pergunjingan. Masalah di media sosial. Ingat, semua orang bisa mengetahuinya. Rahasiamu nanti sudah bukan jadi rahasia lagi. Hal itu bisa membuatmu terhina. Yang paling aman, berkeluh kesahlah dalam doa. Allah pasti bersedia mendengarkannya. Ceritamu pasti diperhatikannya. Kamu tak akan dicela, bahkan masalahmu pun akan mendapatkan solusinya. Sementara itu, rahasiamu tetap tersimpan dan kehormatanmu terselamatkan.

0: Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mami, KTP aku udah jadi.
2: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
3: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
1: Ya, nggak boleh ya tante ya.
3: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu. Oke?
4: Pro 4 RRI,
5: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Kurandesana Pro 4 RRI Samarinda, saatnya eta ngumpati tausiah langsung dari Masjid Al-Ma'ruf Samarinda.
2: Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.

0: Budaya Nusantara.
1: Fadilah hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi al-kiram tabi'ihim bi ihsanin ila yaum al-din thumma khususan ila ruhi al-ustadh al-azham al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usulihi wa furu'ihi wal muntasibin ilayhi ajma'in thumma khususan ila ruhi al-imam al-muhajir Ahmad bin Isa wa ibnihi Ubaydillah wa ibnihi Jadid al-Basri wa Alawi wa jami'i sadatina ala bi'alawi thumma khususan ila ruhi sahib al-ratib qutb al-anfas al-habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wa ila muridihi al-Sheikh Ali bin Abdullah Baras thumma khususan ila ruhi sahib al-ratib qutb al-da'wah wa al-rishad al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa ila jami'i abna'i al-Qiram wa al-habib Ahmad bin Zain al-Habishi wa al-habib Ja'far bin Ahmad bin Zain al-Habishi wa al-habib Ali bin Hasan al-Attas وإلى روح الإمام الكتب الحبيب أبي بكر بن عبد الله العطاس وإلى روح الإمام الحبيب علي بن محمد بن الحسين الحبشي وإلى روح الإمام الحبيب أحمد بن حسن العطاس وإلى روح شيخه سيد أحمد زين دهلن ثم خصوصا إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفائي والشيخ محمد البوصيري والشيخ محمد بن عبد الكريم مسمن المدني ثم خصوصا إلى روح الشيخ محمد رشاد البنجري والشيخ محمد كشف الأنوار بن الحاج إسماعيل البنجري والشيخ شرون عبد المنجل والشيخ أنم شاراني عريب الشيخ سمن مليا ثم خصوصا إلى روحي الشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجري وأبوي الحبيب حسن بن أحمد باهر وأخيه الحبيب قاسم بن أحمد باهر وأخيه الحبيب مصطفى بن أحمد باهر وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين ثم خصوصا إلى روحي جميع مشايخنا أينما كانوا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويلخر نيتنا في نيتهم ويحشرنا في زمرتهم ومعافاة من الفتن على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى به أسلفنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لي ذاتي نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال أن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من أعطيهن فقد أعطي خيري الدنيا والآخرة: قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة لا تبغيه حوبا في نفسها وماله. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nabi bersabda ada empat karunia atau empat hal yang apabila dikaruniakan kepada seorang hamba maka sungguh ia telah diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Yang diberikan empat karunia ini, maka sungguh ujar Nabi, ia telah diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Maka empat karunia ini ketika seorang hamba memiliki, makanya memiliki keuntungan di dunia bahkan sampai di akhirat kelak. Yang pertama ujar Nabi adalah qalban syakira, hati yang pandai bersyukur. hati yang pandai bersyukur. Makanya bahkan Al-Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab beliau Ihya bahwasanya orang yang memiliki sifat syukur itu sedang membangun benteng yang kokoh yang akan mencegahnya dari sesuatu yang Allah haramkan. Lagi kita di zaman sekarang kan melihat berapa banyak, mungkin kita melihat berapa banyak manusia itu berani mengambil dari harta yang haram, tidak segan-segan untuk mendzalimi orang lain, mengambil hak orang lain. Kenapa itu bisa terjadi? Karena hati yang tidak pandai bersyukur, sehingga merasa kurang aja terus. Makanya kan Nabi itu ketika ditanya tentang kekayaan, bagaimana orang kaya versi Nabi? Maka Nabi bersabda, ujar Nabi, al-ghina ghina nafs. Ujar Nabi, kekayaan itu adalah jiwa yang merasa cukup, ujar Nabi. Jiwa yang merasa cukup itu, ujar Nabi, adalah kekayaan yang sesungguhnya. Makanya kan kita melihat orang yang paling sugih di dunia itu, setiap tahun itu pasti jumlah nominal hartanya bertambah. Jadi orang yang disebut orang paling kaya di dunia itu, kalau kita lihat pasti jumlah hartanya pasti bertambah. Tahun ini mungkin si fulan, tahun depan berganti orang, pasti jumlah hartanya bertambah lagi daripada jumlah nominal di tahun sebelumnya. Terus bertambah karena kehabisan. Itulah yang disebut, ujar Nabi juga, sebagai sesuatu yang tidak selesai, tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah kenyang. Makanya ujar Nabi ada dua golongan, yang dua golongan itu tidak akan pernah kenyang. Yang pertama, ujar Nabi, adalah penuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu tidak akan pernah kenyang dari apa yang ia cari. Dan yang kedua, ujar Nabi, adalah talibud dunia, orang yang mencari dunia. Artinya kada bakal nuntung. Makanya Nabi memberikan batasan. Batasan orang kaya itu, ujar Nabi, bukan jumlah nominal hartanya yang banyak, tapi jumlah kekayaan yang sebenarnya itu adalah hati yang merasa cukup. Sehingga kita melihat barometer orang kaya di zaman Nabi itu bukan harta, bukan sahabat yang paling banyak hartanya. Kita melihatkan mungkin kisah Sayyidina Uthman, sahabat Abdurrahman bin Auf. Dari mana kita bisa mengatakan mereka itu adalah sahabat yang paling kaya? Bukan dari jumlah hartanya, tapi seberapa banyak mereka menggelontorkan hartanya untuk membantu perjuangan Nabi. Dari situ akhirnya kita menilai orang itu adalah orang yang paling kaya. Itu perhitungan orang kaya di zaman Nabi. Kalau hari ini kan orang paling kaya itu adalah orang yang paling banyak menyimpan duitnya. Itu yang disebut orang paling kaya di zaman kita. Tapi kalau kita melihat zaman Nabi, para sahabat itu dianggap paling kaya itu bukan yang paling banyak menyimpan, tapi yang paling banyak mengeluarkan hartanya. Itulah yang disebut sebagai kekayaan versi Nabi, hati yang merasa cukup. Karena kalau tadi mengumpulkan dunia tadi, ya kada habis-habisnya kan. Nah, ujar Nabi, makanya karunia terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah ketika Allah itu mengkaruniakan hati yang mudah bersyukur. Dan di akhir zaman itu kan kita dituntut Nabi untuk memang banyak-banyak bersifat syukur tadi. Makanya kan Nabi Muhammad itu pernah bersabda, ujar Nabi, innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Ujar Nabi, sepeninggalku, ujar Nabi, kalian akan menemukan suatu zaman dan suatu keadaan di mana manusia itu, ujar Nabi, lebih suka mementingkan dirinya sendiri. Dan itu kita rasakan mungkin hari ini kita dapat lihat berapa banyak orang tuh yang penting dirinya sugih, orang lain biar aja rugi misalnya. Bahkan berani menjatuhkan kawan seorang, mendzalimi keluarga sendiri. Tujuannya untuk mengambil keuntungan diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Ujar Nabi di dalam hadis tadi, sesungguhnya, ujar Nabi, sepeninggalku kalian akan melihat sesuatu sifat manusia yang suka mementingkan diri sendiri. Dan ujar Nabi, wa umurun tunkirunaha, dan berbagai macam hal yang kalian tidak sukai. Itu gambaran Nabi tentang akhir zaman. Orang-orang masing-masing egois, ingin menginginkan kebaikan dirinya sendiri. Padahal kan Nabi Muhammad itu pernah memerintahkan kita, ujar Nabi, kunu lillahi ibadan, kunu ibadallahi ikhwana. Ujar Nabi, jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Padahal Nabi itu menyuruh kita seperti itu. Makanya ujar Nabi, al-muslim, ujar Nabi, saudara muslim itu adalah saudara muslim yang lain. kalbunian, bahkan ujar Nabi, bahkan ujar Nabi seperti bangunan yang kokoh, ya syuddu ba'duhum ba'dha, yang saling mengokohkan satu sama lain. Itu orang beriman. Makanya ujar Nabi, orang yang beriman itu la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhib li nafsi. Ujar Nabi, tidak sempurna iman kalian sebelum kalian menyukai apa yang ada pada saudara kalian sebagaimana kalian menyukai apa yang itu terjadi pada diri kalian sendiri. Jadi tidak sempurna iman seseorang sebelum inya menginginkan apa yang inya inginkan itu terjadi pada saudaranya yang lain. Kita kan pasti hendak sugih. Maka di antara bentuk sempurnanya iman itu juga adalah menginginkan saudara atau kawan itu sugih juga. Enggak itu. Harusnya kan orang muslim itu seperti itu. Ketika merasakan nikmat inya mengingat saudaranya, dan ketika melihat sesuatu musibah tertimpa kepada saudaranya, inya merasakan sakit juga. Artinya saling memperdulikan. Makanya kan kita melihat negara yang paling sugih di dunia itu pun di antaranya kan Finlandia. Finlandia itu kan negara yang paling bahagia di dunia. Dari mana ya orang tuh menghitung negara tuh paling bahagia? Apa sebabnya orang tuh menghitung sebagai negara yang paling bahagia? Rupanya kita melihat kenapa disebut negara paling bahagia? Karena negara itu adalah rakyatnya itu saling memperdulikan satu sama lain. Saling memperdulikan satu sama lain sehingga dijadikan negara itu sebagai barometer negara paling bahagia di dunia saat ini. Bayangkan kalau seandainya umat muslim itu mengumpati ucapan Nabi tadi. Saling menganggap saudara muslim itu adalah sebagai saudara. Makanya Nabi Muhammad itu mengumpamakan itu bukan cuma teman tapi saudara. Saudara itu pian di antara orang yang rasanya kecil kemungkinan ada saudara dengan saudara itu menggibah satu sama lain. Kenapa? Karena saudara itu bahkan ketika orang itu ada orang mencemooh dan menjelekkan saudara, biasanya mungkin saudara yang lain itu akan membela. Itu sifat saudara biasa seperti itu. Sehingga Nabi itu mengumpamakan orang muslim itu dengan muslim yang lain itu seperti saudara. Harusnya saling memperdulikan satu sama lain. Makanya kan Nabi itu mewanti-wanti di antara hak muslim dengan hak muslim yang lain itu adalah ketika sakit dielangi, dijenguk. Bahkan sampai sakit pun dianjurkan untuk dijenguk. Makanya kan menjenguk orang sakit itu bukan cuma penyakit parah. Orang misalnya pusing, bahkan ujar ulama orang yang merasakan pusing itu berhak untuk dijenguk. Pusing aja dijenguk kayak apa? Artinya kan sampai bagaimana dianjurkan di dalam syariat itu bahwasanya muslim yang lain itu memiliki hak atas kita. Yang tidak boleh kemudian lisan kita menjelekkan mereka dan mengambil hak mereka. Itu harusnya. Cuman itulah tadi kita berbicara tentang keadaan di akhir zaman. Kita berbicara tentang keadaan di akhir zaman yang ujar Nabi, sepeninggalku kalian akan menemukan sifat manusia itu suka mementingkan diri sendiri dan berbagai macam hal yang kalian tidak sukai. Nabi menegaskan di akhir zaman itu banyak sesuatu yang kita akan tidak sukai. Entah itu dari tetangga, entah itu dari bahkan pasangan kita, atau bahkan dari anak-anak mungkin, atau bagi seorang anak dari orang tuanya. Banyak sesuatu yang tidak kita sukai di akhir zaman itu terjadi. Artinya amun disebut sempurna itu rasanya mustahil kita menemukan ada orang yang memiliki sifat sempurna. Dan Nabi tegaskan itu memang terjadi, bakal terjadi. Berapa banyak kadang-kadang suami itu mengadu perihal istrinya, begitu juga terkadang istri mengadu perihal suaminya. Berapa banyak tetangga itu mengeluh soal tetangganya yang lain. Orang yang bekerja itu mengeluh dengan kawan-kawannya di pekerjaannya. Bahkan mohon maaf, di luar sana berapa banyak di luar sana, bahkan antar pengurus masjid pun saling mengeluh satu sama lain. Bahkan saling berselisih paham. Artinya banyak sesuatu sifat yang kita tidak sukai itu terjadi di akhir zaman. Lalu kemudian sahabat bertanya, "Fama ta'muru man adraka minna dzalik ya Rasulullah?" Kalau seandainya kami menemukan zaman itu, apa yang engkau perintahkan kepada kami jika kami menemukan zaman itu? apa kira-kira perintah pian ya Rasulullah? Apa yang harus kami lakukan kalau kami menemukan zaman itu? Maka Nabi bersabda, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Ujar Nabi, apabila kalian menemukan zaman itu, maka ujar Nabi, tunaikanlah apa yang menjadi kewajiban kalian. Apa yang menjadi tanggung jawab kita, kewajiban kita, maka ujar Nabi, tunaikan. Kerjakan kewajiban itu dengan baik. Dan apa yang menjadi hak milik kalian, maka mintakanlah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita melihat, terkadang ada di zaman kita sekarang ini, kita menunaikan kewajiban, tapi di saat yang sama hak kita itu tidak dipenuhi dengan baik. Maka ujar Nabi, tunaikan dulu kewajiban. Artinya paling tidak kita jangan sampai ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat dengan tanggung jawab yang kita pikul. Jadi lepaskan dulu tanggung jawab, tunaikan dulu kewajiban. Setelah itu ujar Nabi, apa yang menjadi hak kalian, serahkan itu semua kepada Allah. Karena tadi manusia di akhir zaman itu inya mementingkan diri sendiri, sehingga banyak hak-hak orang itu tidak dipenuhi dengan baik. Di antara hak tetangga itu kan tidak boleh menggibah, tidak boleh digibah, tidak boleh difitnah, tidak boleh didzalimi. Maka kita sebagai tetangga yang baik, maka kita memenuhi kewajiban itu. Tapi kalau seandainya tetamu dengan tetangga yang berbuat zalim, pedas lisannya, maka ujar Nabi, mintakan hak itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya jangan pusing. Pasti kita akan menemukan di akhir zaman itu berbagai macam sesuatu yang tidak kita sukai. Yang penting kewajiban aja dulu kita sudah. Apa yang menjadi beban bagi kita, apa yang menjadi tanggung jawab bagi kita, kita tunaikan. Dan apa yang menjadi hak kita, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu prinsip yang harus kita pegang erat-erat di akhir zaman. Yang Nabi itu sudah mewasiati itu kepada kita. Nabi mewanti-wanti sudah memberikan pesan bagi orang yang hidup di akhir zaman agar memiliki prinsip yang semacam itu. Kewajiban tetap jalan, masalah urusan hak kita, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya jangan repot, supaya jangan ribut. Kita melihat berapa banyak terkadang bahkan atasan yang kadang-kadang berbuat zalim dengan bawahannya. Begitu juga bahkan terkadang ada seorang suami yang berbuat zalim dengan istrinya. Begitupun sebaliknya, berapa banyak istri itu yang berani dan berbuat jahat dengan suaminya. Tapi itulah tadi Nabi mengingatkan untuk kita pandai-pandai bersyukur. Yang penting kita menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah Nabi mengingatkan kita dengan hati yang bersyukur. Artinya makanya ujar Nabi di dalam hadis ini, empat karunia terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah diantaranya ketika Allah mengkaruniakan seorang hamba hati yang pandai bersyukur. Makanya ujar Nabi berpesan kepada Abu Hurairah. Nabi pernah berpesan kepada sahabat Abu Hurairah, ujar Nabi, warda bima kusimlak takun agnanas. Ujar Nabi, wahai Abu Hurairah, ridalah kamu dengan apa yang telah menjadi bagianmu. Apa yang sudah dibagi, apa yang sudah Allah bagikan dari takdirmu, maka ujar Nabi, ridolah dengan itu. Terimalah dengan takdir Tuhan, niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya. Orang yang paling kaya. Itu deh, karena orang yang kaya itu menurut versi Nabi adalah orang yang merasa cukup. Orang yang merasa cukup itu adalah orang yang kaya versi Nabi. Makanya kan kita melihat berapa banyak orang kaya itu terkadangnya padahal memiliki harta yang banyak, tapi karena hatinya tuh merasa kurang dengan apa yang inya miliki. Bahkan terkadang orang tuh bisa bahkan sampai melakukan sebuah kezaliman untuk menarik perhatian orang atasannya, menjatuhkan orang lain untuk mendapatkan perhatian atasannya. Kenapa? Karenanya menginginkan sesuatu yang lebih. Ya, sampai berani menzalimi orang. Kenapa? Karena tadi hartanya kurang. Padahal kalau dilihat duit itu banyak, padahal sudah diisi rumah, diisi mobil, kehidupan nyaman. Tapi karena hati yang merasa kurang, sehingganya mencari jalan lain. ya, sampai ada tanda kutip itu, bahkan sebagian orang itu bahkan sampai menjilat orang lain. Bahasanya itu kan menjilat, artinya memuji orang berlebihan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan menginginkan sesuatu yang lebih dari apa yang ia inginkan dari perkara dunia. Itu yang pertama, ujar Nabi, hati yang pandai bersyukur. Lalu yang kedua, ujar Nabi, walisanan dzakiran, adalah lisan yang mudah berzikir. Makanya Nabi pernah bersabda, ujar Nabi, sabaqal mufarridun, orang-orang mufarridun itu masuk ke dalam surga mendahului manusia yang lain. Sahabat bertanya, wamal mufarridun ya Rasulullah, apa yang dimaksud al-mufarridun itu? Maka ujar Nabi, adzakirun Allah ta'ala kathira, orang yang banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang banyak berzikir kepada Allah itu diantara orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita masuk surga berataan. Dan coba pian perhatikan bagaimana bahkan diantara ulama itu menggambarkan betapa menakutkannya ketika seorang hamba itu sudah mulai dikorek-korek oleh Allah tentang kehidupannya di dunia. Artinya ketika di hari kiamat kelak, di akhirat kelak, kita itu kan masuk ke dalam surga itu dengan rahmat Allah. Tidak ada, ujar Nabi, seorang pun di antara kalian yang masuk ke dalam surga itu melainkan karena sebab rahmat Allah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, engkau juga kah ya Rasulullah, pian juga kah? Ujar Nabi, wala ana illa anta ghammadani Allahu birahmati, bahkan aku pun juga, ujar Nabi, masuk ke dalam surga dengan sebab peliputan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya semua di antara hamba-hamba Allah itu masuk ke dalam surga itu dengan rahmat Allah. Sekalipun kita katakan amal ibadah itu menentukan derajatnya nanti di dalam surga. Cuman menentukan orang masuk dalam surga atau tidak itu pertama adalah rahmat Tuhan. Sehingga kemudian ada di antara ulama itu menggambarkan bagaimana menakutkannya ketika Allah itu mulai mencari-cari kesalahan seorang hamba. Makanya kan kalau sebanyak apapun amal ibadah kita, banyak kesalahannya daripada ibadahnya. Bahkan di antara sesuatu yang bisa dikorek oleh Allah nanti di hari kiamat itu adalah ketika seorang hamba itu melalui waktu kosong. Misalnya 2 menit aja ada waktu kosong. Ia tidak melarikan waktu kosong itu kepada perbuatan maksiat. Ia cuma diam aja, melakukan perbuatan yang mubah. Tidak berbuat maksiat, tapi di saat yang sama tidak juga berbuat taat. Tapi tengah-tengah aja, perkara mubah aja, mahayal kah, diam kah, melamun kah. Tapi ulama itu menggambarkan ketika Allah itu sudah mulai mencari-cari kesalahan seorang hamba, maka Allah akan menanyakan kepada seorang hamba tadi, wahai fulan, di waktu sekian dan sekian yang waktumu itu kosong, kenapa tidak diisi dengan berzikir kepadaku? Kalau pertanyaan itu datang dari Tuhan, bisa menjawab apa kita? Padahal waktu kosong itu tidak dilarikan kepada perbuatan maksiat, tapi tidak juga kepada perbuatan taat. Sehingga datang pertanyaan dari Tuhan, wahai fulan, di waktu sekian dan sekian yang waktu kosong tadi, kenapa tidak diisi dengan berzikir kepadaku? Maka kita sebagai hamba itu bisa menjawab apa di hadapan Tuhan? Itu ketika Allah itu mulai mencari-cari kesalahan seorang hamba. Makanya bahkan air putih ini kalau kita minum, kalau Allah itu ingin mencari-cari kesalahan, Allah bakal tanyakan dari mana air ini, mengalirnya di tempat yang halal kah, di tanah yang halal kah, kemudian milik tanah dari apa, dari aliran air yang diperbolehkan dari tanah yang halal kah, apakah dari mengambil harta orang kah, lalu kemudian diolah air ini dari tempat mesin yang mana, mesin yang bagus kah atau mesin yang najis. Itu banyak pertanyaan, cuman air putih aja, belum lagi kopi. Karena kalau seandainya minum kopi, kopi itu dari mana asalnya, gula itu dari mana asalnya, tumbuhnya di tanah yang mana, disiram dengan air milik siapa? Oh, panjang pertanyaan kalau seandainya Allah itu mulai mencari-cari kesalahan seorang hamba. Makanya Nabi itu mewanti-wanti, ujar Nabi, ya ma'asyara man amana bilisani walam yadkhul iman qalba. Ujar Nabi, wahai orang-orang yang mengaku beriman dengan lisannya tapi belum masuk iman itu ke relung jiwanya, belum masuk iman itu ke dalam hatinya. Maka ujar Nabi, la tattabi auratal muslimin. Maka ujar Nabi, jangan mencari-cari kesalahan orang muslim yang lain. Kenapa? Karena ujar Nabi, man tatabba'a aurata akhihi tatabba'allahu auratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya yang muslim, Allah akan mencari-cari kesalahannya nanti di hari kiamat. Nah, ini yang kita takutkan tadi. Perkara mubah aja bisa dipertanyakan Tuhan. Bukan perkara maksiat, kayak apa kalau seandainya perbuatan itu perbuatan maksiat, na'udzubillahi min dzalik. Nah, makanya ujar Nabi juga mengingatkan kita, man satarahullah, man satara akhahu musliman satarahullah yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutupi kesalahan saudaranya yang muslim selama ia tidak berbuat kemungkaran itu terang-terangan. Selama orang itu tidak berbuat kemungkaran terang-terangan, maka kita pun juga dianjurkan untuk menutup rapat kesalahan itu. Kita tegur-tegur, kita ajak kebaikan, kita ajak, kita ingkari kemungkaran, kita ingkari. Tapi untuk menyebarkan kisah itu jangan, kalau seandainya orang itu melakukan maksiat itu sembunyi-sembunyi. Nah, ujar Nabi, barang siapa yang menutupi kesalahan saudaranya yang muslim, Allah akan menutupi kesalahannya nanti di hari kiamat. Ini yang kita harapkan di hari kiamat, di balik amal ibadah yang kita kerjakan. Itu tadi, karena kalau seandainya berharap amal ibadah aja, banyak kesalahannya pada amalnya. Sehingga ujar Nabi, tidak ada seorang di antara kalian masuk kecuali dengan rahmat Allah. Nah, di antara cara mengundang rahmat Allah itu adalah dengan bersikap menutupi aib saudara muslim yang lain dan tidak mencari-cari kesalahan orang yang lain. Itu tadi, karena betapa menakutkannya ketika Allah itu sudah mulai mencari-cari kesalahan seorang hamba. Dan sebaliknya, ketika Allah itu ridha dengan seorang hamba, berbagai macam kesalahan itu dapat Allah tutupi. Makanya ujar Nabi juga, tanpa kita meremehkan perbuatan dosa, tapi Nabi pernah menyampaikan, sebagaimana ini dikutip oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwasanya barang siapa yang melakukan perbuatan maksiat kemudian menyembunyikan perbuatan maksiat itu sehingga tidak ada yang tahu kecuali inya dengan Allah, cuman inya dengan Allah yang tahu kesalahan itu, maka besar kemungkinan nanti di hari kiamat Allah akan menutup mata dari kesalahan yang pernah inya lakukan. Itu ketika Allah ridha dengan seorang hamba. Karena Allah itu kan suka ketika seorang hamba itu melakukan kesalahan, tidak menyebarkan kesalahan itu kepada orang lain. Nah, ketika Allah itu ridha dengan seorang hamba, terkadang Allah itu bisa mempermudah jalan hamba itu untuk masuk ke dalam surga. Ada aja kadang-kadang Allah itu mencarikan jalan untuk menjadikan orang itu masuk ke dalam surga. Makanya kan Nabi Muhammad itu pernah bersabda, apabila seorang hamba yang dicintai oleh Allah itu memiliki dosa yang menggunung dan tidak memiliki amal ibadah yang dapat menghapus dosa tersebut, dosanya menggunung tapi ibadahnya sedikit, maka ujar Nabi, adkhalahullah alhumum fi qalbi kaffaratan li sayyiatihi. Allah akan memasukkan ke dalam hatinya perasaan gelisah sebagai penghapus dari kesalahan-kesalahan yang pernah inya lakukan. Itu ketika Allah ridha dengan seorang hamba, sehingga Allah akan mencarikan jalan-jalan agar Allah itu dapat mengampuni hamba tersebut. Sehingga nanti di hari kiamat, ketika inya memikirkan bahwasanya banyak membawa dosa, tiba-tiba dosa itu dihapus oleh Allah dengan berbagai macam hal yang Allah berikan ujian itu kepada seorang hamba tadi. Kadang-kadang inya sakit, kadang-kadang inya kehilangan hartanya, kadang-kadang anaknya sakit, bahkan terkadang cuman perasaan gelisah aja dalam hati menghapus dosa ketika Allah ridha dengan seorang hamba. Nah, inilah yang kita cari. Ini yang kita cari di balik amal ibadah yang kita kerjakan. Dan kita takutkan itu apabila Allah murka kepada seorang hamba, Allah akan mencari-cari kesalahannya nanti di hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang kedua adalah walisanan dzakiran, lisan yang mudah berzikir. Kemudian yang ketiga ujar Nabi, wa badanan 'alal bala'i sabira. Dan badan yang ketika menerima berbagai macam bala musibah inya bersabar. Makanya kan di antara tiga golongan yang Nabi pernah sampaikan, sebagaimana hadis ini dikutip oleh Imamul Malibari di dalam kitab beliau Irsyadul Ibad, ada tiga golongan nanti datang di hari kiamat. Yang pertama adalah orang-orang yang dermawan, orang-orang yang pemurah. Maka Nabi bercerita, orang yang pemurah ini nanti mereka akan singgah di tempat hisab dan akan dihisab dengan hisab yang ringan. Singgah di tempat hisab, tapi dihisab dengan hisab yang ringan. Itu orang yang dermawan ketika masih hidup di dunia. Lalu kemudian ujar Nabi, datang rombongan kedua. Ketika rombongan yang kedua ini datang, rupanya golongan yang kedua ini adalah golongan orang-orang yang syahid. Orang-orang yang syahid. Lalu saat itu mereka datang dan diperintahkan untuk bersinggah di tempat hisab, tapi tidak dihisab. Singgah aja, ibarat kita tuh checkpoint aja. Singgah di tempat hisab, tapi langsung dipersilahkan masuk ke dalam surga. Lalu datang rombongan ketiga. Ketika rombongan ketiga ini datang, rupanya isi daripada rombongan ketiga ini adalah ahlul bala wal masaib, ujar Nabi. Orang yang di dunia itu sering mendapatkan bala musibah. Ini yang datang nih. Orang yang sering mendapatkan bala dan musibah, sering mendapatkan ujian di dunia. Datang mereka di hari kiamat. Ketika mereka datang di hari kiamat tersebut, maka ujar Nabi, mereka tidak bersinggah di tempat hisab dan bahkan sama sekali tidak dihisab. Apa yang hendak dihisab? Karena dosanya dihapus dengan bala-bala yang sering menimpanya. Apa yang hendak dihisab? Sedangkan kesalahan-kesalahannya Allah hapus dengan musibah yang turun menimpanya, sehingga semua kesalahan itu habis. Lalu kemudian ketika inya datang di hari kiamat, tidak dihisab dan bahkan tidak disuruh untuk singgah di tempat hisab. Coba pian lihat, bayangkan bagaimana keutamaan orang yang sering mendapatkan bala musibah ketika masih hidup di dunia. Tapi dalam tanda kutip, inya bersabar. Inya dapat bala musibah, tapi inya sabar. Sehingga bahkan orang itu mendapatkan kedudukan yang istimewa, bahkan melebihi orang yang syahid sekalipun. Nah, inilah tadi ujar Nabi, ketika seorang hamba dikaruniakan hati yang pandai bersabar, maka orang itu telah diberikan karunia terbaik di dunia bahkan di akhirat. Kemudian yang terakhir ujar Nabi, wa zaujatan la tabghihi hauban fi nafsiha wa mali. Dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah ketika Allah mengkaruniakan pasangan yang tidak berkhianat kepada kita. Itu nikmat yang paling besar. Apalagi kita melihat hari ini, mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita dan keluarga kita semua. Berapa banyak kita melihat berita tentang perselingkuhan, na'udzubillah. Nah, maka Nabi mengingatkan kepada kita, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah ketika memiliki pasangan itu tidak berkhianat. Sekalipun mungkin kita melihat ada berbagai macam sifat yang tidak kita sukai, cuman Nabi memerintahkan kita untuk mengingat sejenak nikmat besar di balik itu. Apa nikmat besar itu? Adalah ketika memiliki pasangan yang tidak berkhianat. Sekalipun mungkin terkadang ada istri itu yang mulutnya tajam, ada yang bahkan istri itu suka marah dengan suami. Begitupun terkadang suami yang ada, suami itu temperamen kepada istrinya. Ada mungkin sebagian suami itu yang pelit terhadap istrinya. Cuman itulah Nabi mengingatkan kepada kita bahwasanya ada di balik itu nikmat yang patut kita syukuri. Apa? Adalah ketika memiliki pasangan itu tidak berkhianat kepada kita. Maka itu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba, yang itu nikmat adalah nikmat terbaik di dunia bahkan sampai di akhirat kelak. Artinya supaya kita pandai-pandai bersyukur, terlebih-lebih kita berada di akhir zaman. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan kita manfaat dunia akhirat. Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa keluarga kita, Allah ampuni dosa sanak jiran kita. Mudah-mudahan Allah tutup aib dan kekurangan kita. Mudah-mudahan Allah tutup mata kita daripada melihat aib dan kekurangan orang lain. Dan mudah-mudahan pada akhirnya Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ba'da tulil umru fi sihatin wa khairin wa afiyah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ala ma nawa bihi aslafuna salih. Wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirri asraril fatiha. A'udhu billahi min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ulun minta maaf, minta ridha.
0: Ya Nabi.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Ya, koran desana demikian tausiah langsung dari Masjid Al-Ma'ruf Samarinda di program Hikmah Pagi. Selanjutnya pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah akan ada program Samarinda Hambar. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
3: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
1: Inilah sirine pemadam kebakaran. Jika kita pengendara, menepi dan berilah jalan pada mereka.
2: Jika kita warga sekitar tempat kejadian, berikan mereka akses untuk memadamkan.
3: Jika kita tidak dapat membantu memadamkan, menjauhlah untuk memudahkan proses pemadaman.
4: Bijaklah jika terjadi kebakaran.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Rompa Tereri Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Selamat hambat Busumbo, etam ada di program Samarinda Hambat ya. Ngani segalanya sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Mengawali informasi kita hambat nih, buat Tata akan bacakan perakiraan cuaca di Provinsi Kalimantan Timur ya Busumbo. Untuk ibu kota provinsi Kota Samarinda, hari ini diperkirakan berada dalam kondisi berawan sepanjang hari ya, dengan kisaran suhu udara 26 hingga 33 derajat Celcius dan tingkat kelembapan udara berkisar di angka 55 hingga 78%. Kondisi serupa juga yang cenderung berawan ini mendominasi beberapa wilayah lainnya di Kalimantan Timur seperti Kota Balikpapan dengan suhu 26 sampai 31 derajat Celcius serta Kota Bontang yang bersuhu 26 hingga 32 derajat Celcius. Sementara itu bagi Busumbo yang beraktivitas di wilayah Paser, Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, cuaca hari ini umumnya didominasi kondisi berawan dengan suhu maksimal rata-rata menyentuh angka 31 hingga 34 derajat Celcius. Namun bagi kerandeng sana yang berada di wilayah Berau, Kutai Barat dan Kutai Timur perlu berhati-hati dan bersiap sedia ya, karena BMKG memperkirakan wilayah tersebut potensinya hujan ringan dengan kisaran suhu 23 hingga 33 derajat Celcius. Sedangkan untuk wilayah Mahakamulu, pagi hari ini terpantau berada dalam kondisi udara kabur dengan suhu udara berkisar 23 hingga 31 derajat Celcius. Demikian informasinya mengenai perakiran cuaca di Provinsi Kalimantan Timur, buat atau kutip dalaman bmkg.go.id.

0: Tahu nggak sih kenapa saat disuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Masih di program Samarinda Hambat ya, kerana sana etam beralih ke informasi berikutnya masih mengenai karhutla ya. Jadi kebakaran hutan dan lahan di Kaltim hingga pertengahan September 2026 ini telah meluas hingga 5.700 hektar dari 1.245 kejadian, dengan mayoritas 3.900 hektar itu berada di lahan masyarakat. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prof. Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, mengatakan pemerintah daerah kini memperketat pengawasan melalui pelaporan khusus dari tingkat desa guna menekan aktivitas pembakaran liar. Dampak karhutla juga memicu kualitas udara tidak sehat di sejumlah wilayah seperti Muara Jawa, Senipa hingga kategori berbahaya di Kutai Barat. Dan wayah ini 7 kabupaten telah menetapkan status darurat karhutla, sementara Kabupaten Mahulu berstatus darurat kekeringan. Untuk penanganan darurat, Pemprov Kaltim telah mendistribusikan 75 unit pompa air dari Kementerian Pertanian dan sangat berharap pelaksanaan modifikasi cuaca dapat segera dilakukan untuk memadamkan titik api. Eta beralih informasi yang terakhir nih, Mengsumbo. Ini datang dari wilayah Paser ya. Mengenai curah hujan rendah, Paser diprediksi alami hari tanpa hujan terpanjang. BMKG Stasiun Meteorologi APT Pranoto Samarinda memperkirakan sebagian besar wilayah Kaltim mengalami curah hujan kategori rendah pada 11 hingga 20 September 2026. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 APT Pranoto Samarinda, Riza Aryan Nur, ini menjelaskan kondisi ini disertai hari tanpa hujan dengan kategori sangat panjang, berkisar antara 31 hingga 60 hari. Durasi hari tanpa hujan terpanjang wayahni tercatat di wilayah Batu Engau, Kabupaten Paser, yang telah mengalami 49 hari berturut-turut tanpa diguyur hujan. Untuk menghadapi periode kering ini, BMKG Kaltim mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan memantau informasi cuaca secara berkala. Demikian kedua informasi tersebut dikutip dari laman rri.co.id. Selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Tengah akan ada kabar etam dan program Dendang Makam. Tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

RRI Samarinda dalam esensi buku. The Magic of Thinking Big adalah buku pengembangan diri yang ditulis oleh David Schwartz pada tahun 1959. Buku ini menginspirasi pembaca untuk mencapai tujuan besar dalam hidup dengan mengubah cara berpikir dan sikap mental. Berikut adalah beberapa poin utama dalam buku ini. Berpikir besar. Schwartz menekankan pentingnya berpikir besar. Menurutnya, keberhasilan tidak ditentukan oleh seberapa cerdas seseorang, melainkan oleh seberapa besar seseorang berani bermimpi dan berpikir. Berpikir besar berarti menetapkan tujuan yang ambisius dan percaya bahwa Anda mampu mencapainya. Ini menciptakan pola pikir yang mendorong tindakan besar dan hasil yang besar. Percaya pada diri sendiri. Kepercayaan diri adalah fondasi dari segala pencapaian. Schwartz juga menjelaskan bahwa keyakinan pada diri sendiri dapat mengatasi hambatan dan rintangan yang dihadapi. Tanpa kepercayaan diri, kemampuan dan potensi seseorang tidak akan dapat digunakan sepenuhnya. Dia mengajarkan teknik untuk meningkatkan kepercayaan diri, seperti berpikir positif, memvisualisasikan kesuksesan, dan menghindari pengaruh negatif. Berpikir dan bertindak dengan kreatif. Untuk mencapai hal-hal besar, seseorang harus berpikir dan bertindak secara kreatif. Schwartz menyarankan untuk selalu mencari cara baru dalam menyelesaikan masalah dan menghindari kebiasaan berpikir yang kaku. Kreativitas membuka pintu untuk solusi inovatif yang dapat membuka perbedaan besar dalam karir dan kehidupan pribadi. Mengelola lingkungan sosial mempengaruhi cara berpikir dan tindakan seseorang. Schwartz menekankan pentingnya mengelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung dan memotivasi. Lingkungan yang positif mendorong pikiran positif, sementara lingkungan negatif dapat menghambat pertumbuhan dan kesuksesan. Pilih teman dan rekan kerja yang dapat memberikan dukungan dan inspirasi. Schwartz menggarisbawahi bahwa berpikir besar saja tidak cukup. Penting untuk mengambil tindakan nyata dan berani untuk mewujudkan impian. Tindakan adalah kunci untuk mengubah pemikiran menjadi kenyataan. Dia mendorong pembaca untuk tidak menunda-nunda, tetapi segera bertindak meskipun menghadapi ketidakpastian dan resiko. Mengelola ketakutan dan kekhawatiran. Ketakutan dan kekhawatiran adalah penghalang utama untuk mencapai kesuksesan. Schwartz memberikan strategi untuk mengelola dan mengatasi ketakutan, seperti mengidentifikasi sumber ketakutan, memecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil, dan mengambil langkah-langkah yang dapat dikendalikan dengan mengurangi ketakutan. Seseorang dapat lebih fokus pada tindakan yang membawa hasil. Menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik adalah langkah penting untuk mencapai kesuksesan. Schwartz menekankan pentingnya membuat rencana yang terperinci dan realistis. Tujuan yang jelas memberikan arah dan motivasi untuk bertindak. Evaluasi dan penyesuaian rutin terhadap tujuan membantu menjaga momentum dan kemajuan. Komitmen pada pembelajaran dan pertumbuhan pribadi. Pertumbuhan pribadi adalah proses berkelanjutan. Schwartz mendorong pembaca untuk terus belajar dan berkembang. Membaca buku, menghadiri seminar, dan belajar dari pengalaman adalah cara-cara untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Pertumbuhan pribadi membuka peluang baru dan membantu mencapai potensi penuh. Menghargai orang lain dan membangun hubungan yang baik. Schwartz mengingatkan bahwa kesuksesan seringkali terjadi dengan hubungan yang baik dengan orang lain. Menghargai, menghormati, dan membantu orang lain dapat menciptakan jaringan dukungan yang kuat. Hubungan yang baik membuka pintu untuk kolaborasi dan peluang baru. Tetap optimis dan bersemangat. Optimisme dan semangat adalah bahan bakar untuk mencapai tujuan besar. Schwartz menekankan pentingnya mempertahankan sikap positif dan semangat tinggi. Ini tidak hanya memotivasi diri sendiri, tapi juga menginspirasi orang lain di sekitar.
Buku The Magic of the Thinking Big mengajarkan bahwa dengan berpikir besar, percaya bahwa diri sendiri dan mengambil tindakan berani, siapapun dapat mencapai kesuksesan besar. Schwartz memberikan prinsip-prinsip praktis yang dapat ditetapkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengubah impian menjadi kenyataan. Demikian esensi buku berjudul The Magic of Thinking Big, karya David Schwartz. Dari RRI untuk Indonesia.

0: murid.
1: Ah, iya guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kroneng Sana Pariwisata Kabupaten Berau menyawarkan beragam pengalaman bagi wisatawan, mulai dari wisata bahari, pulau hingga keunikan alam yang menjadi ciri khas daerah. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau, Yuda Budi Santosa, mengatakan setiap destinasi memiliki karakter dan pengalaman yang berbeda, sehingga tidak hanya mengandalkan keindahan pemandangan. Salah satunya Danau Ubur-Ubur Kakaban yang memungkinkan wisatawan berenang bersama ubur-ubur, sementara air panas asin Pemapak menawarkan pengalaman berendam di sumber air panas alami. Keragaman pengalaman tersebut dinilai menjadi modal pariwisata Berau, sehingga promosi perlu terus dilakukan agar destinasi dan cerita di baliknya semakin dikenal wisatawan. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai m-banking ini piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih.
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai m-banking, Duk.
4: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta, bisa enggak?
4: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Roma Teresa Samarinda, Suara Budaya Nusantara, Bosombo yo. Seperti biasa pagi hari pukul 7 ada Dendang Makam. Kalian bisa request lagu daerah Kalimantan ya. Langsung aja telepon 0417272656 ya, atau di WhatsApp 0811581984. Di Facebook bisa juga etam ini ya, komen-komen ya, atau di era digital juga boleh nih Besombok ya. Nanti buat tata ceki-ceki siapa aja yang masuk ya. Oke, untuk yang pertama nih dari Mbok Titin ya. Assalamualaikum, salam budaya, budayakan salam Mbok Titin Kemakmuran. Lagunya Putri Duyung. Putri Duyung, sebentar ya, coba dicari dulu ada nih. Putri Junjung Buih maksudnya ya. Putri Duyung di ada nih Mbok ya. Lagunya Maggie Z. Oh, Putri Junjung Buih berarti maksudnya ya. Oke, lagu Banjar, salam buat Busu Mamat, Busu Hamdan dan segalanya, terima kasih. Oke, lagu pertama kita Putri Junjung Buih. Nih buat Tata angkat lagi telepon selanjutnya. Halo. Iya, assalamualaikum ya.
1: Berikan salam.
0: Berikan salam Busu. Nih, hambat-hambat mau request lagu apa yo?
1: Lagu Banjar.
0: Judulnya apa tuh?
1: Ampar-ampar pisang.
0: Ampar-ampar pisang ya, seperti biasa. Ini sarapan pisang nih Busu. Huh? Sarapan pisang nih.
1: Nih.
0: Oh, nih. Oke, siapa salamnya boleh? Siap, makasih Bu Suari.
1: Ya.
0: Iya, ada Bu Suari request lagunya Ampar-ampar Pisang, lagu andalan Sina ya. Lanjut lagi menyapa di WhatsApp. Siap-siap Bu Sumbo. Halo, assalamualaikum ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Salam budaya, budaya salam.
0: Budayakan salam.
2: Sama siapa nih?
0: Mbok siapa yuk tebak?
2: Mbok Tata, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun.
0: Bangun sudah.
2: Sudah sarapan ke belum?
0: Belum.
2: Minta sama Busu Mamat lontong sayur.
0: Maunya mihun Busu.
2: Yang bayar kayak Amdan.
0: Ayo bujur kah?
2: Bangun, bangun Busu Mamat, bangun.
0: Yuk, bangun
2: Kak
0: sudah.
2: Yuli, Bayana, Dulak Maspar, Dulak Ijai, Dulak Budi. Ah, semuanya lah sudah.
0: Oke, seberataan yuk.
2: Kata-kata hari ini.
0: Apa, cakep.
2: Kata-kata hari ini tolong dicatat.
0: Betul.
2: Jangan banyak dosa, banyak bertobat.
0: Ujur.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lanjut lagi menyapa di telepon ya. Halo, salam udah ya.
2: Salam udah ya, udah kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Musu. Dicariin julak ya. Tadi tuh.
2: Iya, dicarinya.
1: Kalau
2: hendak bayari bisa aja.
1: Nih.
2: Kita makan ngopi kita.
1: Iya. Bayari. Bagi-bagi ngopi.
2: Soalnya ya sudah jual tanah tuh, Mbok.
1: Oh iya kah?
2: Informasinya dari tubuh bininya tuh, Mbok.
1: Wih.
2: 2,5 miliar jadi keuntungannya nyaman ya, Mbok.
1: Wih.
2: Nah, 2,5% nih saya hitam kan. Kita banyak-banyak kita ngopi aja.
1: Iya, ngopi aja busus 10, berapa paling 20.000.
2: Iya. Kopi 17.000, paling 50.000 seorang kan.
1: Iya, bujur.
2: Lagunya Tak Paksa aja, Mbok.
1: Tak Paksa, oke, siap.
2: Permintaan Mbok Beben hamba tadi, Mbok Beben di Gang Kutai, Jalan Abdul Muthalib.
1: Ah, terputus teleponnya si Day ya. Mungkin habis pulsa, apa susah sinyal nih ya. Siapa lagi kita ya? Halo.
2: Kunci mulai pegat.
1: Ah, itu sudah.
2: Saya kak pakai 2 telepon soalnya.
1: Gibusu.
2: Iya.
1: Salamnya nih.
2: Belakang dan tadi loh.
1: Iya.
2: Busu Syukur, Busu Ahmad Riyadi, Busu Juar juga. Terus itu Mbok Mardiana di mana sih itu? Di Loh Janan.
1: Iya.
2: Busu Riko. Bawa sepeda hati-hati, Busu Rika nya mulang jauh mbak ke Gerlias itu.
1: Hati-hati.
2: Dengan Busu Dehem, nah itu sama-sama di Gerlias itu belok sedikit, langsung ke Rita 4 situ rumahnya mbak. Ada mbak Yuli juga.
1: Ya.
2: Dan sehat, nah itu
1: dia. Amin, siap.
2: Mulai keropok bu jambu ay.
1: Kenapa?
2: Mulai keropoknya di radio sebelah malam tadi itu, wah.
1: Oh iya kak.
2: Nyaman itu, di tempat-tempat datangin mbak.
1: Nyaman tuh kriuk-kriuk.
2: Apalagi buat di larung juga boy nyaman dengan beras, apa namanya pulut terondeng boy nyaman, jangan di bari julak Hamdan yang ada yang buat kata
1: siapa sih
2: saya malam tuh boy melihat kita di acara temu pen tuh
1: ada Busu salaman ya, kan? Kita
2: iya kan perhatikan boy
1: itu berkacamata jilbab pirang.
2: Oh iya kak
1: ada Busu
2: soalnya penampilan saya itu uyuh.
1: Malam-malam gelap kan, jadi kira kelihatan ya.
2: Uyuh. Masing-masing pen itu nyalami saya, misalnya siapa-siapa orang nih. Kalian pendengar setia, boy. Banyak nih, si Anu, nah, Umar tuh, Busu Umar di Gang Rodas itu. Pendengarnya, wah, terus itu Busu Rudi yang di Pasundan, nih, nah. Jadi bisa menonton monitor nih, kan. Oh, iya kah? Jadi pendengar ini lebih banyak daripada yang asli mendengar yang utama kan, Boyo?
1: Oh iya, jadi mendengari maha ya?
2: Iya dah, Bo.
1: Siap, Busu.
2: Masih berkeringatan, Bo, ini.
1: Ya.
2: Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, Bo.
1: Amin, Busu.
2: Ini Busu Hadi Mulyadi kan? Busu Anang Bakumpai. Insya Allah 2 bulan sekali lah pertemuan, Bo. Nanti dibicarakan, kan? Nah, itu nama apa? Itu namanya, kita pertemuan kan?
1: Iya, bacaraan.
2: Ya, di radio kan kesahan, ditahu orang yang mana. Nah, tapi jangan anu, Mbok. Jangan apa namanya, jenaka. Bawa jagung punya dibakar, Mbok. 2 karung. Kali ini, Mbok, dia ada datangnya, enggak ketemu Bang Mamat bunyi kan? Tunggu-tunggu dia adanya.
1: Mungkin ada rumah, sibuk kalau...
2: Ini juga mbak, pindah musti benar nak ketemu saya tuh mbak. Ini kan siap aja. Tapi saya ini penasaran sih, nak ketemu kan. Ini bapak.
1: Iya,
2: tapi
1: sudah.
2: Janjinya tuh, bujur-bujur memberi jagung bakar kan gitu mbak. Maksudnya ada janji-janji mbak, yang penting insya Allah datang kan gitu mbak.
1: Iya, bujur.
2: Terima kasih mbak Tata.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oke, lanjut lagi dari Mbak Mudrikah ya. Assalamualaikum Mbak. Alhamdulillah ketemu lagi di udara. Iya, nih sama Mbak Mudrikah ya. Tegaknya Mbak nih hadir juga pas acara Jumpa Fans ya pada Sabtu kemarin tuh ya. Langsung aja Mbak lagunya Undangan Biro. Makasih, sehat selalu. Amin, terima kasih Mbak Mudrikah. Sehat-sehat juga ya. Nah, karena waktunya juga menipis, jadi langsung saja mau tetap putarkan lagu pertama Putri Jinjeng Buih.

0: Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI, selaku Komandan Korem 091 Aji Suhe Natakosuma, menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu, sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, Busumba masih di dendang mahakam ya. Jadi ini mungkin sempat dua lagu maha ya. Untuk Busumba yang masih mau request, boleh langsung telepon aja ya. Halo, salam udah ya.
1: Udah ya, kan salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Busu. Iya, ya. Gimana kabarnya nih?
1: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ini mau request lagu apa nih, Busu?
1: Lagu Berau.
0: Judulnya?
1: Laminta Lungsur.
0: Laminta Lungsur. Oke, siap. Sapa salamnya boleh?
1: Anda dulu lagunya. Mm-mm. Ada lagu bukti saya kirim itu.
0: Yang mana tuh, Busu ya?
1: Iya, kalau dicek ya, nanti dimasukkan dalam rilis.
0: Oke, nanti dilihat dulu ya.
1: Iya.
0: Oke. Sapa salamnya boleh?
1: Sapanya kepada teman-teman pendengar RPO 4 Pemerintah. Antara lain ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada Busu Ago, Busu Misran, Busu Rinjani, Busu Mamat, Busu Abdul Syukur,
0: yeah.
1: Busu Ari, kemudian Mbonya, Mbo Reni, Mbo Yuli, Mbo Titin, Mbo Nurul, keduanya Neilas, Mbo Sanagia, dan semua teman-teman pendengar dari Perumpas Samarinda dimanapun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan buat Tata.
0: Sama-sama, Musu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kita sapa satu lagi ya. Halo, salam budaya.
2: Salam budaya kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bunda Elsa ya?
2: Iya, okay. Gimana kabarnya Mbak Tata?
0: Kabar baik, Bunda gimana nih?
2: Alhamdulillah, tentunya sehat walafiat ya.
0: Alhamdulillah.
2: Masih ada kah lagi?
0: Masih satu lagi nih. Mau lagu apa nih?
2: Iya dah, Betimung aja dah.
0: Betimung, oke siap.
2: Salam-salam dulu ya.
0: Boleh.
2: Salamnya buat Bapak pimpinan Radio Perempat, Mbak-mbak, mas-mas penyiar Radio Perempat, para kru Radio Perempat. Salam sehat, salam hormat, salam sukses selalu ya. Tadi ada Busu siapa yang baru masuk tadi?
0: Busu Abdurrahim tadi.
2: Oh iya, Busu Abdurrahim. Mm-hmm. Ada tadi ada Busu Mamat, ada Busu Hamza, ada Busu Kita, Busu. Terus ada siapa kemarin itu? Bo Yuli, Bu Reni, Bu Nana, nah, ada Bang Pandi, ada Pak Fadli monitor tuh Mbak Tata.
0: Iya.
2: Pokoknya salamnya buat semuanya aja mulai A sampai Z tanpa terkecuali, salam sehat, salam kompak selalu di udara ya Mbak
0: Siap,
2: Tata.
0: Siap, makasih Mbak.
2: Buat Mbak Tata, sekeluarga mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, selalu dilancarkan segala urusannya.
0: Amin.
2: Makasih banyak atas waktunya Mbak Tata.
0: Selamat Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, kerana sana, mohon maaf juga karena lagunya sudah full ya. Ini juga sebentar lagi mau closing karena kita ada 4 lagu yang belum terputar dan durasinya cukup panjang-panjang ya. Jadi langsung saja buat Tata closing dulu dendang mahakam pada pagi hari ini. Mohon maaf yang belum sempat terbalas ataupun terangkat ya. Mohon yang masih belum gabungan nanti bisa di dendang meriah ataupun di berenggah ya di malam hari nanti. Jadi abis ini jangan lupa ada Halo Benua Etam, nanti boleh juga itu kesahan ya mengenai suatu topik, topiknya apa nanti dulu ya, nanti buat Tata bacakan. Oke, kita putarkan dulu lagunya, ada lagu Tapaksa, Udangan Biru, Laminta Lungsur sama Batimung. Kita putarkan lagu Tapaksa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah.